0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan sergapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali, masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. bila ada awan semai sedikit pun ya, kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan erupsi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
9: Ada lima
12: ya, tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah.

0: Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat berkati kepada Unpun Anda berada. Setelah lagi kita akan hadirkan ke ruang negara Anda dalam kabar Aceh berjaringan untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami mendengar di jalur frekuensi 97,7 MHz.

Oke, baik, sudah berdengar di manapun Anda berada. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Kabar Aceh sekitar 17 di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Ya, baik pendengar.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan di kawasan Yosudarso nomor 65. Dan di kesempatan pagi hari ini Sabang menjadi host ya untuk di Kabar Aceh untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan sebelum kita akan mendengarkan kabar Aceh dari rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu untuk perkiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa Anda kabarkan gimana untuk wilayah Aceh cuacanya?
2: Baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya untuk edisi tanggal 24 Agustus 2026 untuk wilayah Sabang, kemudian Banda Aceh dan Aceh Besar memang sudah diterpa ya tadi malam itu ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk edisi hari ini itu memang kondisinya juga cukup stabil ya itu. Antara berawan hingga cerah berawan, namun ada potensi hujan ya pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga kami prediksi untuk edisi hari ini itu berkisar antara hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah Aceh Timur kemudian Aceh Tamiang. Sedangkan untuk wilayah Simbulu Salam, kemudian ada Singkil, Kepulauan Banyak dan sekitarnya juga pagi ini sudah diterpa oleh hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Namun untuk menjelang siang hingga sore hari, kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun untuk wilayah ya,
1: bagaimana
2: gimana?
1: Untuk kondisi wilayah pesisir gimana?
2: Iya, untuk wilayah tengah sendiri ya untuk hari ini juga kami prediksi sekitar antara berawan hingga berawan tebal. Namun hanya saja menjelang sore khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara dan wilayah Aceh Timur memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km/jam-nya. Namun untuk wilayah Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar itu memang ada potensi angin kencang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Dedi Ardana untuk informasi cuaca di hari.
2: Ya, sama-sama Bang.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama untuk informasi cuaca di pagi hari ini untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan kita akan mulai untuk mendengarkan informasi selanjutnya dari rekan-rekan kita Skorwil Aceh, ada dari Loksmawe, dari Banda Aceh dan Takengon, RRI Melabu dan juga ada RRI Singkil ya. Kita mulai aja dulu sebelum kita mulai, kita sapa dulu rekan-rekan Skorwil 17 saja nih ada. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa didengarkan ya?
3: Bisa, suara saya jelas sekali.
1: Jelas sekali, alhamdulillah. Baik, kita dengarkan dulu informasi dari putra ini.
3: Oh iya, terima kasih Omnya Bung Jabri untuk satu informasi mungkin di Banda Aceh dapat dilaporkan juga kondisi cuaca ya seperti disampaikan di pagi hari dari pagi tadi diguyur hujan nih Bung Jabri. Dan sampai saat ini juga cuacanya masih mendung ya. Belum nampak berawannya. Oke, baik. Langsung saja mungkin satu informasi dari Banda Aceh ini terkait dengan kepulangan Paskibraka Nasional asal Kuta Baru disambut haru keluarga dan Pemkej Dan kepulangan anggota Paskibraka Nasional asal Kabupaten Aceh Besar, Muhammad Hiban Arnafis, disambut keluarga dan pemerintah Kecamatan Kuta Baru setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Hiban merupakan putra Kampung Cotcut, Kecamatan Kuta Baru, yang dipercaya menjadi anggota Paskibraka Nasional dan menjalankan tugas pada rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Selain Muhammad Hiban Arnafis, Aceh juga diwakili anggota Paskibraka Nasional Putri, Zilkuensa Abintari Laudisia Simatupang, siswi SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Keduanya menjadi wakil Provinsi Aceh dalam Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang bertugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Kepulangan tersebut menjadi momen membanggakan bagi keluarga. Orang tua Hiban, Muhammad Nasir, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah diberikan kepada putranya selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka Nasional. Kemudian ia juga berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi Hiban untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita di masa mendatang. Dan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama ya, Muhammad Hiban Arnafis telah menunjukkan bahwa putra daerah mampu berprestasi dan mengharumkan nama Aceh Besar di tingkat nasional. Baik, Japri, mungkin itu satu informasi yang bisa disampaikan dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Putra informasi ya. Gimana, sehat ya masih ya?
3: Alhamdulillah. Kayaknya kurang sehat ya? Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak serak-serak ya. Habis menyambut 17-an ya, hari kemerdekaan terus dari tanggal 17. Sebelum 17, 15 sampai dengan kemarin masih.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Bu Putra.
3: Iya, sama-sama. Ya,
0: dari Banda Aceh kita menuju ke Loksmawe nih, ada Mbak Dewi ya. Halo, assalamualaikum Mbak Dewi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jeff?
0: Alhamdulillah baik, sahabat. Baik. Ya. Loksmawe gimana Mbak?
4: Alhamdulillah baik dan lumayan cerah ya pagi ini.
0: Iya, silakan Pak informasinya dari Loksmawe.
4: Oke, terima kasih Jeffrey dan juga teman-teman pendengar, ada informasi dari Loksmawe. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdulyatama ini berkolaborasi ya dengan Aceh Dokumentari dalam program Gampung Film yang diselenggarakan di RR Loksmawe minggu malam. Jadi ini juga menjadi ruang apresiasi ya terhadap karya film dokumenter lokal sekaligus menghadirkan hiburan, edukasi dan refleksi sosial bagi masyarakat. Jadi tadi malam ini dilakukan pemutaran film dokumenter karya sineas dan juga anak-anak muda lokal di halaman RRI Loksmawe dan ini juga menjadi sebuah tontonan, tapi bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga menjadi medium ya untuk memperkenalkan realitas sosial, kemudian juga kebudayaan, ada sejarah dan juga berbagai persoalan masyarakat melalui perspektif audiovisual. Jadi kehadiran untuk Gampung Film ini sekaligus menunjukkan kalau film dokumenter ini sebenarnya berfungsi ya sebagai medium pendidikan publik yang mampu membangun kesadaran kritis sekaligus memperkuat apresiasi terhadap karya anak bangsa. Jadi tadi malam ada dua film diputarkan dan luar biasa antusias masyarakat dan juga di kawasan sekitar Desa Tumpu Tengah juga yang menjadi tempat RR Loksmawe ini penuh ya dipadati oleh penonton tadi malam dari formasi pukul 80.30. Masuk kami pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 tadi malam berlangsung meriah dan sangat antusias masyarakat untuk menyaksikan film dari Gampung Film. Demikian informasinya Jeffrey. Kemudian untuk pagi hari ini, insya Allah kita akan mengangkat topik yang cukup menarik karena beberapa waktu lalu ada salah seorang warga Kota Loksmawe ini terkena penipuan berkedok bantuan. Jadi ini pagi kita akan bicarakan dan membahas soal tersebut dengan dua narasumber nanti yang kami akan bergabung melalui Zoom. Terima kasih Jeffrey, demikian informasi dari Loksmawe.
0: Ya baik, terima kasih Mbak Dewi atas informasi untuk di pagi hari ini. Baik, dari Loksmawe kita menuju ke Takengon ya. Ada Bung Ari. Halo, assalamualaikum Bung Ari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya bagus nih Bang Jepri?
0: Agak kecil sedikit, dibesarkan sedikit Bu.
5: Oke, okay, gimana sekarang nih Bang Jepri?
0: Oke, silakan Bung Ari.
5: Kesalahan teknis ya. Ya Bang Jepri, ada satu info nih dari Takengon ya. terkait antrian kendaraan, antrian BBM ini. Antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mencari solusi jangka panjang dan mempercepat penambahan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian Sekdakta Aceh Tengah, Busra Aradi, mengatakan salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah percepatan operasi SPBU di kawasan Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah. Menurut Busra, pemerintah daerah telah menyampaikan dorongan tersebut kepada pihak terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas. SPBU Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah dinilai dapat membantu mengurangi beban antrian kendaraan di kawasan Takengon apabila segera beroperasi. Ia menyebut berdasarkan komunikasi dengan pihak Pertamina Loksmawe dan pemilik SPBU, fasilitas di Payatumpi, Kebayakan Aceh Tengah ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun ini. Namun pemerintah daerah masih akan kembali memastikan perkembangan dan kesiapan operasionalnya. Busra mengatakan penambahan SPBU di wilayah kecamatan diharapkan dapat memecah konsentrasi kendaraan yang selama ini harus menuju kawasan Takengon untuk mendapatkan BBM. Pemkab Aceh Tengah juga berencana kembali berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pemilik SPBU Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah untuk memastikan kapan fasilitas tersebut dapat mulai berproses. Itu Bang Jepri, karena memang di Aceh Tengah ya, terlihat dalam beberapa hari ini antrian BBM memang cukup panjang, Bang. Mungkin ini salah satu upaya pemerintah untuk melerai atau mengurangi dampaknya itu, Bang Jepri.
0: Iya, baik. Ya, semoga saja ada solusi ya untuk itu semua ya.
5: Iya, terima kasih. Untuk info nih, Bang, ada dialog juga nanti kami jam apa? Sekitar jam 9 nanti ada dialog luar ruangan nih di Benar Meriah, di Gor Benar Meriah, yang akan mengangkat tema Apel Kebangsaan Indonesia Damai, Perkuat Persatuan di Tanah Gayo. Dengan narasumber kita ada Pak Said Abdullah dari Ketua Peta Benar Meriah, dan Bapak Muhammad Salim ya, Ketua Forkap Benar Meriah, yang akan dipresenter oleh Bambang Saputra nantinya, Bang. Baik itu. Baik ke Bang Jepri, Bang, di Sabang.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Ari atas informasinya di pagi hari ini untuk di Kabar Aceh. Dan dari Takengon kita menuju ke Melabu nih, ada Mbak Emma. Halo, assalamualaikum Mbak Emma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Mbak, sehat?
6: Alhamdulillah sehat ya, baik ya.
0: Iya, silakan Mbak untuk informasinya di pagi hari ini, Mbak.
6: Ya, tapi saya juga ingin memberitahukan terkait dengan cuaca di Melabu saat ini, sama tak jauh beda dengan Banda Aceh, karena dari semalam hujan hingga saat ini juga masih kelihatan mendung ya, belum jelas, dan juga gerimis masih turun. Baik, untuk pendengar di mana saja Anda berada, kami akan menyampaikan satu informasi. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyambut dimulainya proses tender pembangunan pengamanan tebing Kurung Merbo dan Kurung Wela dengan total anggaran sekitar Rp357 miliar. Dana itu dikuncurkan berkat perjuangan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan serangkaian lobi ke pusat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan pembangunan tersebut merupakan langkah penting untuk mengantisipasi kerusakan yang semakin parah di sejumlah kawasan akibat abrasi dan erosi sungai. Ia menjelaskan anggaran sekitar Rp357 miliar tersebut terbagi untuk dua pekerjaan utama. Pengamanan tebing Kurung Merbo mendapat alokasi sekitar Rp230 miliar, sedangkan untuk Kurung Wela sekitar Rp127 miliar. Menurut Tarmizi, kondisi tebing sungai yang terus tergerus telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, lahan perkebunan mulai tergerus, bahkan badan jalan utama di beberapa lokasi ikut terancam. Tarmizi juga menyebutkan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema dengan masa pelaksanaan mulai 2026 hingga 2028, ia berharap seluruh tahapan mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat. pembangunan juga ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih aman, nyaman dan sejahtera khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang kawasan Sungai Japri. Demikian satu informasi yang sudah kami sampaikan dan kita kembali ke Sabang.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Emma dari Melabu yang sudah memberikan informasi untuk di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Melabu kita menuju ke RRI Singkil, ada Bung Rizky. Halo, assalamualaikum Bung Rizky.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri.
0: Ya, gimana kabar cuaca di pagi hari ini untuk Singkil?
7: Iya, untuk kabar cuaca di Singkil tadi subuh ya, hingga pukul kurang lebih pukul 7 tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup ya sedang gitu ya. Tapi saat ini perlahan matahari mulai menampakkan ya dirinya.
0: Menyinari ya.
7: Oke, untuk informasi dari Singkil, kami akan berbagi mengenai tentang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Desa Blok Enang Baru deklarasikan anti narkoba dan juga judi online. Ya, mengisi momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, pemerintah Desa Blok Enang Baru menggelar deklarasi anti narkoba dan judi online di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada minggu kemarin, 23 Agustus 2026. Ya, kegiatan yang dikemas dalam rangkaian Gebiar HUT RI ke-81 ini berlangsung di halaman kantor Desa Blok Enang Baru. Pembacaan deklarasi dipimpin langsung oleh Kepala Desa Blok Enang Baru, Edi Sujatno, dengan semangat kebangsaan. Ia memandu dan juga memandu membacakan naskah ikrar penolakan keras terhadap narkoba dan juga perjudian daring yang dimana diikuti serentak oleh perangkat desa, pemuda, tokoh masyarakat, serta warga yang hadir. Edi Sujatno menegaskan pentingnya membangun benteng moral di tingkat desa untuk melindungi masa depan masyarakat. Peringatan HUT RI 81 ini menjadi momentum tepat bagi semua orang ya untuk benar-benar merdeka dari cengkraman narkoba dan judi online yang merusak tatanan ekonomi serta juga masa depan generasi muda. Ya, Desa Blok Enang Baru berkomitmen penuh menutup ruang gerak peredaran barang haram dan juga perjudian digital ini, tegas Edi. Ya, deklarasi ini juga turut disaksikan dan didukung langsung oleh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, aparat keamanan, serta anggota legislatif. Hadir di antaranya Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Hamzah Sulaiman SH, Wakapolres Aceh Singkil Kompol Tasmin SHMH, Pasipers Kodim 0109 Aceh Singkil Kapten Infantri Erma Fadli, dan juga hadir dan Ramil 010903 Gunung Meriah Kapten Infantri Bambang Supriyadi serta dua anggota DPRK Aceh Singkil yaitu Haji Sariman dan Haji Suryanto. Ya, deklarasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh kepala desa, jajaran pejabat yang hadir, pemuda, tokoh masyarakat dan juga warga setempat. Demikian informasi dari Singkil. Bung Jepri, kami kembalikan ke Sabang.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Rizky untuk informasinya dari Aceh Singkil. Dan ini informasi yang terakhir dari Sabang ya, yaitu terkait dengan Wali Kota Sabang itu buka Festival Budaya Lokal Cot Bau 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli Adam mendorong pengembangan situs bersejarah Benteng Batri A yang berada di Gampung Cot Bau sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Potensi kawasan tersebut dinilai cukup besar ya, karena memadukan nilai sejarah dengan panorama Teluk Sabang yang dapat dinikmati dari ketinggian. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menghadiri Festival Budaya Lokal Gampung Cot Bau 2026 yang digelar di kawasan situs Benteng Batri A. Dan kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur Gampung, dan juga panitia pelaksana serta sejumlah tamu undangan. Dan menurut Zulkifli, pemilihan lokasi di Benteng Batri A ini sebagai lokasi pelaksanaan festival menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali keberadaan situs bersejarah tersebut kepada masyarakat maupun juga wisatawan. Dari kawasan itu di maksud kami dari kawasan itu pengunjung dapat juga menikmati hamparan pemandangan Teluk Sabang yang terbentang luas, dan dia juga menilai keindahan panorama di kawasan tersebut tidak kalah dengan sejumlah lokasi lain yang pernah dikunjunginya. Karena itu diperlukan langkah-langkah bersama untuk mengembangkan potensi Benteng Baterai A ini agar tidak hanya dikenal sebagai situs sejarah saja, tetapi juga menjadi tujuan wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Baik, informasi terakhir ya, tadi sudah sebagai menutup jumpa kita di pagi hari ini, yaitu untuk di Kabar Aceh edisi 24 Agustus 2026. Saya akhiri dan kita kembalikan ke Bung Putra.
3: Oke, baik. Terima kasih Bu Jepri selaku sebagai host untuk pagi hari dalam Kabar Aceh yang sudah kita hadirkan bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, Kak Emma, Kak Dewi, ada Bang Ari dan juga Rizky dan juga Bung Jepri. Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Putra akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari dan juga hari.
8: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Gimana kabar hari ini ya? Untuk pagi hari ini, untuk edisi hari Senin di tanggal 24 Agustus 2026. Tak terasa sudah ini dari penghujung Agustus ya. Kita hampir memasuki ke bulan September ya untuk kali ini. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program untuk Halo RRI. Ini adalah tempat untuk kita berbagi informasi, untuk bisa menjadi sambil menemani Anda yang beraktivitas tentunya ya. Dan juga Anda pasti stay di 97,7 FM. Dan juga karena berbagai informasi menarik nih juga akan kita nantikan ya. Dan istilahnya tuh dari pendengar yang ingin memberikan informasi terkait dengan layanan publik untuk pagi hari ini di Pro 1 dalam program Halo RRI, silakan Anda gunakan nanti di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, saya Putra yang menemani Anda pendengar dalam selama program Halo RRI ini berlangsung. Dan saya yakinkan juga saya tidak sendirian ya gitu ya. Biasanya saya akan ditemani oleh rekan saya sendiri, ada Bung Amar ya. Tapi kita masih menunggu, saya pastikan saya tidak sendirian gitu. Ya, oke. Dan untuk Anda yang ingin berbagi mungkin kabar terkini ataupun informasi seputar ya informasi-informasi menarik lah ya yang ingin disampaikan di pagi hari ini. Dan juga tentu ini adalah ruang interaksi untuk Anda pendengar RRI, pendengar setia tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, yang penting kita awali dulu di pagi hari ini dengan semangat dan energi yang sangat positif ya. Walaupun cuaca dari semalam sampai dengan subuh tadi masih diguyur hujan, tapi saat ini masih untuk Kota Banda Aceh sendiri cuaca masih mendung ya. Tapi belum tahu kita di daerah lain seperti apa. Matahari belum menampakkan ya, menampakkan jati dirinya ini di pagi hari ini ya. Tapi tidak, ini juga ya untuk kita bisa melakukan aktivitas tentunya di pagi hari ini, tetap semangat untuk kita semuanya. Dan mendengar sambil kita juga menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita, kita akan mendengarkan dulu satu lagu yang akan kami putarkan untuk Anda berikut ini. Dari studio Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Halo RRI ya untuk pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda mungkin yang masih setia menemani saya nih di pagi hari ini ya. Dalam program Halo RRI sambil juga saya akan menunggu rekan saya, akan menemani saya di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan saya tidak sendirian gitu ya. Oke, baik pendengar, tentunya banyak sekali mungkin aktivitas yang Anda sedang jalani di pagi hari ini. Ada yang sudah mulai beraktivitas seperti biasa ya. Ada yang sedang mungkin berjualan gitu juga ya. Kemudian juga sedang mengurus keluarga ya. Ada pun yang lagi belajar mungkin di pagi hari ini ya. Maupun yang berada di perjalanan juga nih, dimanapun Anda berada, semoga di program Halo RRI bisa menjadi teman untuk ini ya, yang untuk memberikan informasi-informasi ya, sekaligus hiburan juga untuk Anda. Dan mendengar pagi hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mendapatkan informasi terbaru ini ya. Tapi kita akan coba terus menemani Anda yang sedang mendengarkan kami di program Halo RRI dengan kabar-kabar aktual dan juga informasi yang akan bermanfaat yang akan disampaikan untuk Anda. Mungkin ya, mungkin ada beberapa informasi yang mungkin pendengar bergabung ke program Halo RRI di hari-hari, baik itu hari yang sudah berlalu, Jumat ya, nah Rabu juga gitu ya. Jadi ada informasi yang belum terjawabkan, mungkin itu sedang kita juga usahakan ya untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dalam program Halo RRI ini. Ya, pendengar yang sedang mengendari kendaraannya juga nih ya, agar tetap menjaga keselamatan, terutama bagi Anda yang sedang nyetir gitu ya, fokus di jalan gitu ya, jangan sampai tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas juga ya, bahaya. Dan jangan mungkin menggunakan handphone saat mengemudi. Ya, baik pendengar. Sementara mungkin untuk Anda mungkin yang berada di rumah yang sedang mendengarkan kami juga nih selama menikmati pagi Anda ya, tentunya di pagi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan, kelancaran, dan dengan penuh kabar gembira dan kabar baik yang dinantikan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, kita masih dalam program Halo RRI. Silakan Anda yang bergabung bersama kami di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, kabar apa yang ingin Anda sampaikan?

0: Karena diakibatkan kebanyakan kegiatan yang untuk memeriahkan HUT RI ke-81, ya, berbagai macam kegiatan. Mungkin sampai dengan di bulan Agustus sampai dengan mungkin di akhir Agustus ini masih ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dari orang-orang yang ingin melakukan kegiatan 17-an, ya, menyambut 17-an Agustus. Ya, baik pendengar, sambil kita menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita nantikan, dan sambil juga kita akan menikmati alunan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI ini. Penting tetap semangat dan suasana pagi ini, ya, semoga semakin menyenangkan untuk Anda. Baik pendengar, kita akan nikmati dulu lagu yang akan kami persembahkan untuk Anda, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu iklan yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Halo RRI ya untuk hari ini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Halo RRI. Baik, sudah ada penelponnya masuk, kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi Bang Putra.
1: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Kak Juju.
1: Dengan Kak Juju. Waduh, ini Kak Juju gimana kabarnya di pagi hari ini Kak Juju?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Dengar-dengar semalam hujan ya di Banda ya?
1: Kok tahu?
2: Kan ini yang bilang tadi.
1: Iya, dari semalam tuh mungkin sekitar jam-jam 3 malam ya, salah itu hujan lebat juga ya sampai dengan subuh tadi juga.
2: Tadi subuh Bang Putra.
1: Betul sekali.
2: Apa betul sekali, ujung aja kami kena.
1: Oh, maksudnya gimana?
2: Kecepretan sikit aja, gerimis.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Mungkin sebentar lagi juga akan food di vulkan ya. Ya minta jangan sampai hujannya.
2: Soalnya di tempat saya ada maulid nih.
1: Oh iya, iya betul sekali, dan juga sampai besok juga ya kita masih dalam peringatan hari maulid ya Nabi Muhammad ya. Ya,
2: apalagi nanti malam ada ceramahnya juga.
1: Itu yang serunya itu.
2: Ya.
1: Itu yang seru sekali ya.
2: Iya.
1: Di ulang maulid.
2: Tengkunya enak kalau kita lihat di.
1: Boleh tahu tengkunya siapa?
2: Tengku Ismail dari Aceh Selatan.
1: Oke. Sepertinya ini luar biasa ya. Mungkin bisa mungkin ada pendengar yang nggak tahu kemana nanti malam nih sambil mendengarkan ceramah Maulid ya, boleh ya nanti ke tempat
2: Kak Juju. Ya, di Sabang, ya kan?
1: Iya. Walaupun di Sabang, mana tahu nih menikmati di hari libur juga, kemarin ada yang berangkat ke Sabang hari ini ya. Silakan mungkin ya bisa ya Kak Juju ya.
2: Oh ya betul.
1: Boleh. Baik Kak Juju. Ada informasi apakah nih untuk akan disampaikan di program Halo RRI pagi hari ini?
2: Sebenarnya intinya cuma mau ngomong sama Bang Putra, tapi nggak mungkin ya kan?
1: Oh gitu ya, nggak mungkin.
2: Gini, ini masalah apa namanya di SPBU.
1: Oh iya, ini SPBU mana nih, di Sabang?
2: Iya tentulah di Sabang, nggak mungkin yang di Banda.
1: Di Sabang SPBU satu atau dua ya?
2: Dua
1: ya?
2: Dua, yang di coba usah.
1: Sama Imeli ya?
2: Tapak Gajah satu.
1: Tapak Gajah ya, Tapak Gajah, ya. Betul sekali.
2: Jadi gini, awal-awal yang di coba itu kan yang kelola, yang petugas lah saya bilang.
1: Iya.
2: Orang keturunan Cina.
1: Iya, betul-betul.
2: Tapi setelah udah dipercantik lagi SPBU-nya, dan gak lagi mereka yang kerja kan, menurut suami itu yang punya yang orang Cina tuh. Jadi yang permasalahannya gini, saya sering beli minyak dulu bensin ya, sekarang Petrolite, itu satu jeregen 10 liter itu Bang Putra. Satu jeregen yang dari bekas oli, kan ada yang merah.
1: Ya, betul.
2: Itu kan ada di sampingnya itu kan ada garis-garis 1 liter, 2 liter sampai 10 liter. Jadi waktu dulu tuh saya beli di SPBU yang ada di Cot Bau itu yang jaga orang Cina ya.
1: Iya.
2: Pas di garis 10 liter yang apa namanya yang di pinggir jeregen.
1: Yeah.
2: Itu kan memang 10 liter kalau dari pabrik tabeli oli kan pas di garisnya itu.
1: Iya.
2: Jadi kan kalau minyak kan sama juga liternya juga kan.
1: Iya.
2: Nah, tapi setelah udah dipercantik SPBU-nya dan bukan lagi mereka yang
1: jaga. Orang lama, bukan lagi orang lama yang kerja ya.
2: Jadi kalau waktu saya beli-beli itu
1: kok nggak nyampe gitu garisnya gitu.
2: Nggak nyampe. di atas 9 sedikit lebih. Kadang-kadang setengah gitu. Apalagi yang kok dia yang di Tapak Gajah. Jelas-jelas enggak, kadang-kadang cuma pas di 9. Berarti ini ada permainan saya rasa, ada pencurangan di sini. Jadi saya mau nanya juga nih, kalau itulah kalau ada orang Pertamina tolong tanya.
1: Oh iya, boleh-boleh.
2: Mereka kan udah tekan tuh di tombol. Tiga liter, 2 liter itu kan tinggal 3 mereka kan, berarti 3 liter. Jadi apa fungsi yang di tempat apa tuh namanya? Yang corong itu apa nama?
1: Apa namanya itu? Dirigen.
2: Bukan, yang mereka pegang petugas.
1: Oh, mesinnya itu ya, pompa ya, mesin pompa ya.
2: Itu kan ada kayak pistol itu.
1: Iya, kayak pistol. Iya, iya, iya.
2: Iya. Enggak tahu saya apa namanya itu.
1: Iya, pompa minyak ya.
2: Apa gunanya mereka setiap saya perhatikan lah kalau kira-kira udah misal kita beli 10 liter liter ke 8 tuh mereka udah main tuh. Ditekan. Apa gunanya tuh? Padahal kan udah ada tombol tekan di situ. Untuk apa beli pemain? Kalau saya lihat tuh kayak angin dibuang tuh. Jangan salahkan kami menerka Anda ini ada permainan di sini.
1: Iya, karena melihat sesuatu hal yang mungkin yang tidak mestinya gitu ya.
2: Iya, ngapain sih mereka tekan lagi yang kayak pistol di tengah itu?
1: Karena mungkin gini tembak gitu katanya, tembak gitu.
2: Pikir ban apa di kondisi
1: angin. Iya, iya,
2: iya. Kita penuh anginnya kan enggak ngaruh gitu kan.
1: Jadi betul. Itu aja. Kak Juju, tapi di sebaliknya itu istilahnya dari rekan-rekan lain mungkin itu apakah ada temuan-temuan lain mungkin ada enggak? Maksudnya dari teman-teman lain Kak Juju gitu juga.
2: Yang lain cuma beli jeregen. Ada yang kalau yang beli-beli orang pedagang kaki lima itu kan banyak yang beli jeregen juga. Jeregen putih mereka ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka enggak bisa ada patokan. Kadang-kadang ada juga. Kadang OB-nya dia bilang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah kok minyaknya gitu. Jadi kan enggak gimana ya? Tidak ada persamaan hari ini.
1: Iya. Berbeda gitu ya.
2: Berbeda banget.
1: Walaupun sedikit mungkin ya gitu, tapi kan merugikan kita juga gitu ya masyarakat ya.
2: Memang kalau kayak saya beli juga dalam, kalau saya beli ke SBB itu ada untungnya, tapi dalam untung itu ada ruginya pastinya.
1: Iya, betul sekali.
2: Adanya betul-betul menurut standar yang dibilang 1 liter itu memang 1 liter diisi, lebih lagi banyak keuntungan kita bagi masyarakat ya kan.
1: Iya, iya betul sekali.
2: Kalau Anda nanti catat Bang Pratanya, tanya, yang pistol itu apa gunanya?
1: Iya,
2: untuk yang nembak pembeli ya
1: Bang. Iya, itu untuk nembak itu ya.
2: apa latihan sekalian latihan menembak.
1: Iya.
2: Dalam bilang di dalam tangki kendaraan konsumen enggak ada musuh dalamnya.
1: Iya, betul. Boleh. Baik, berarti dari yang SPBU Coba U dan juga yang di Tapak Gajah ya juga. Ya, kadang-kadang gitu ya.
2: Iya, sering tapi karena udah sama dulu sih saya seringnya dicoba saya. Karena udah sama juga nih. Pernah saya komplain, Mas. Ini enggak sampai 10 liter. Ini udah tertekan nih Kak menurut ya. Ini kami tekan menurut
1: Mbak ini ya mesinnya itu ya.
2: Kan Kakak bilang tadi 10, udah saya tekan 10, tapi ini enggak penuh, Dek. Udah saya bilang kan. Oh, enggak tahu saya enggak lepas tangan jadinya. Pernah saya nanya itu Bang Putra.
1: Iya.
2: Ya mau tak mau saya ya udahlah pulang aja.
1: Iya, semoga saja mungkin yang di SPBU ini mendengarkan kita ya. jadi di pagi hari ini.
2: Janganlah. Cuma setetes saja pun nipu, aduh.
1: Iya betul. Iyalah, semoga saja ini informasi yang disampaikan Kak Juju ya bisa kita coba nanti kita catat dulu nih ya. Jadi nanti pihak-pihak dari Pertamina yang bisa menjawab mungkin apakah ini.
2: Kalau bisa secara berkala itu ada pengecekan
1: ya betul sekali.
2: Iya, SPBU itu harus ada pengecekan secara berkala.
1: Baik Kak Juju. Dan
2: pengecekannya kok bisa terbuka juga, jangan sembunyi-sembunyi gitu kan.
1: Betul.
2: Kita tahu juga di depan misalnya di saat kami masyarakat antri itu datang petugas, jangan bilang-bilang sama yang punya SPBU. Secara kejutan gitu.
1: Iya, surprise. Agak
2: kurangnya copot aja ya kan?
1: Iya, betul sekali. Baik aja Juju boleh ya. Nanti ini sudah Putra catat dulu di pagi hari ini ya dalam program
2: ini. Lupa pistolnya Bang Putra ya.
1: Iya, nanti disimpan ya.
2: Kan kira-kira di trap, saya mau dengar juga kadang-kadang saya lupa.
1: Apanya?
2: Telepon orang Pertaminanya kira-kira.
1: Boleh nanti ini mungkin kalau misalkan di pagi hari ini karena mungkin kesibukan ya juga karena juga hari ini juga mendekati di Maulid ya jadi mungkin lagi sibukan bisa aja dipantau nanti di pagi di hari-hari Rabu Jumat itu nanti Kak Juju pantau aja nanti.
2: Oke.
1: Ya.
2: Dan dari Rabu hari Jumat.
1: Amin. Semoga. Kita
2: nggak pergi Maulid ya.
1: Semoga. Iya baik. Baik Kak Juju terima kasih Kak Juju.
2: Ya.
1: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia pendengar ya. Jadi mungkin ini ya sebagai mungkin laporan karena mungkin melihat di depan mata ya. Jadi istilahnya dari petugas juga sepertinya ya tidak tahu juga gitu ya. Cuman ya seperti Kak Jojo sampaikan juga itu mungkin harus ada pihak dari Pertamina-nya juga yang bisa turun ke lapangan untuk mengecek kembali apakah mungkin di pompanya itu harus diservis ataupun ada kemacetan gitu ya. Jadi sayang juga nanti kalau untuk masyarakatnya, walaupun seperti Kak Jo juga katakan tadi, walaupun setetes gitu ya. Ya baik, mendengar dimana penanda berada ini sudah kita catat dulu ya. Jadi Kak Jo ya, nanti kita akan pull up dulu nih di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
0: Halo Bang Putra.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Dengan Fitri Bang Putra.
1: Oh iya, gimana Fitri kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, kurang sehat dikit.
1: Kurang sehat, iya. Kenapa? Merayakan 17 Agustus ya? Setiap harinya masih 17?
0: Hah? Biasalah perempuan Bang Putra, lagi sakit perut.
1: Oh iya. Semoga lekas sembuh, oke? Okay? Ya.
0: Halo?
1: Halo, iya. Iya Fitri. Ada yang ingin disampaikan, informasi apa ini? Halo?
0: Lari-lari ya?
1: Gimana?
0: Jaringannya.
1: Oh iya, putus-putus nih suara Fitri.
0: Halo, Pak Putra.
1: Iya, halo.
0: Jadi gini, Pak Putra, Fitri mau sampaikan ya. Di daerah di Darussalam sering macet gitu ya, Pak Putra ya. Sore gitu.
1: Yeah.
0: Terus pedagang kaki lima kami kan kemarin tuh sempat digusur juga ya kan, Salam kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada lagi gitu. Udah jualan
1: di situ lagi.
0: Jadi ya udah bisa jajan-jajan lagi di situ, di lapangan tubuh gitu ya, dokter ya. Ya, pokoknya kami kalau mau jajan kan tetap di lapangan tubuh di situ lah, Pak Putra. Terus satu lagi yang mau Fitri bilang, di daerah ruko tuh banyak kali zebra cross kayak gitu, Pak Putra. Polisi tidur tuh, Pak Putra.
1: Ups, kan? Zebra cross, iya.
0: Jadi kan di daerah ruko gitu kan. Tapi mau siapa nggak tahu, kamu mau bilang sama siapa?
1: Mungkin itu zebra crossnya di tempat lokasi anak-anak sekolah itu nggak?
0: Iya,
1: kalau memang itu di tempat sekolahan, memang itu ya harus ada emang sih, karena takutnya nanti ada yang ngebut ya, karena anak-anak ini begitu nanti ada yang nyebrang jalan atau apa tidak terlihat, tiba-tiba ada kendaraan yang melaju kencang gitu ya. Tapi kalau ada zebra cross kan ya pelan gitu ya. Nah, cuman banyaknya gimana Fit?
0: Di daerah ruko Bang Putra tuh, polisi tidurnya itu kan orang mau lewat ketum gitu, itu kok banyak emang. Kami mau bisa gitu Bang Putra.
1: Baik, nanti solusinya seperti apa nanti biar dari pihak-pihak yang inilah bisa menjawab ya, karena itu kan juga di Banda Aceh juga banyak juga nih sebenarnya kan, tapi itu memang sudah peraturan kayak gitu ya, takutnya tadi ada yang ngebut atau apa gitu ya, itu yang kita takutin ya. Tapi semoga saja ada solusi ya Fitri ya.
0: Iya Bang.
1: Oke, kita catat dulu nih. Baik, nanti ditunggu aja nanti.
0: Bang Amar kemana Putra?
1: Bang Amar lagi kurang sehat mungkin ya. Oke, makasih ya Fitri.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia dari Fitri Darussalam ya, yang katanya tadi di jalan Darussalam juga sering macet gitu ya. Gimana ya? Kalau Darussalam tuh memang dari dulunya tuh kan terkenalnya kan memang mahasiswa-mahasiswa kampus banyak ya, orang dosen-dosen juga semuanya juga jalan dari daerah Darussalam ini. Ya, yang penting hati-hati saat berkendara ya. Kalau memang lagi pada padatnya ya, jaga juga kesabaran di jalan, itu yang sangat diutamakan ya. Jangan sampai marah-marah gitu. Emosi-emosi istilahnya tanpa ini ya, penyebabnya itu kan namanya macet ya. Jadi bagaimana ya? Jalan ke kampus itu memang macet. Kalau udah turun jembatan wah itu udah ketemu tuh macetnya ya. Apalagi ada lampu merahnya lagi gitu ya, supaya ya agar kita juga bisa berhati-hati gitu ya. Dan juga banyaknya zebra cross katanya tadi ya. Banyak sekali. Ya mungkin kalau di sekolah-sekolah, di depan sekolah ada jalan besar itu, ya itu wajar ya. Karena memang kalau dilihat dari situasi saat ini kan ya banyak pengendara, terutama sepeda motor ya, kadang-kadang ngebut gitu ya. Pas lagi ada yang potong jalan ya, anak-anak sekolah ini mungkin, ataupun gurunya, ataupun orang tuanya lagi menyeberangi anaknya, kan tidak terlihat. Jadi kalau ada zebra cross itu kan bisa pelan gitu ya. Jadi sama-sama kita juga menggunakan jalan tuh ya dengan masing-masing inilah. Jadi istilahnya jangan, tidak ada yang dilepas kendali gitu ya. Tapi semoga saja nih nanti bisa disampaikan juga nanti pihak terkait yang bisa menjawab ya Fitri ya. Ya karena kalau misalkan, kalau Bang Putra katakan tadi ya seperti itu, kalau depan sekolah itu ya memang harus ada gitu ya. Kasihan juga nanti anak-anak sekolah kadang-kadang mau nyebrang ataupun apalah gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Baik. Oke, baik, ada nih waktu juga nih yang memisahkan kita dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Ada beberapa yang sudah masuk ya. Laporan-laporan informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Juju tadi di Sabang terkait dengan SPBU yang kadang juga mengisi minyak minyak di jerigen, terutama mungkin ya yang memang tidak sampai di garisnya, tidak sampai di garis finish gitu. Oke, baik. Dan juga tadi informasi nanti yang dari Kak Juju di Sabang, nanti pihak Pertamina lah ya bisa memberikan informasi yang lebih jelas, detail gitu ya. Dan juga nanti tadi dari Fitri tadi juga yang di kawasan Darussalam, nah ini banyak sekali zebra cross ya. Semoga saja ada jalan keluarnya. Mungkin bisa zebra crossnya di tempat-tempat tertentu yang memang dibutuhkan gitu ya. Oke, baik. Kadang-kadang jadi suara gedebak-gedebuk gitu di motor, mungkin bisa jadi ya soknya bocor gitu ya. Akibat zebra cross. Ya mungkin ketebalan zebra cross juga ya, kita lihat agak gimana gitu kalau kita bawa kendaraannya gitu Fitri ya. Bisa-bisa jangan sampai mencelakai orang juga gitu nanti kalau zebra crossnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi ya sama-sama kita inilah solusinya seperti apa. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu untuk Halo RRI kita di pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan yang penting ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita ingat ya, setiap hari mungkin adalah kesempatan ini untuk melakukan sesuatu untuk hal yang lebih baik ya. Tidak harus dimulai dari hal besar, menyelesaikan juga pekerjaan dengan jujur yang bisa membantu kita juga, orang sekitar itu juga lebih baik ya, dan juga menjaga lingkungan juga. Yang penting senyum ya, jangan lupa kepada sesama kita ini ya, merupakan mungkin bentuk kebaikan. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk Halo RRI kita di pagi hari ini. Di hari Rabu nanti kita berjumpa kembali, dan nanti dari informasi-informasi yang sudah masuk kita sudah catat dulu untuk hari ini. Ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Oke, baik, terima kasih ya untuk semuanya yang sedang bersama kita dalam program Halo RRI sampai dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat lagi juga kita ada dialog di Persatuan RRI Banda Aceh. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda juga di pagi hari ini, partisipasi yang juga yang telah dia memberikan mungkin informasi-informasi yang sangat penting di pagi hari ini. Dan kami akan hadir lagi nanti insya Allah di hari Rabu dan juga Jumat. Saya Putra pamit undur dulu di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Hadir setiap Senin dan Jumat. Ada di Pro 1 RRI Banda Aceh. 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
5: Eden, belum merdeka juga lo.
6: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online bro. Game online.
5: Udah sono.
6: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
7: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Maria Kalista satu kali lagi yang sudah mengantar ke waktu kita di pagi hari ini ke pukul 9 lebih 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pendengar, untuk saat ini kami akan hadirkan di dalam dialog pada Aceh Menyapa, hadir dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Selanjutnya kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Baik pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra-putri Aceh di tingkat nasional. Dua pelajar asal Aceh, Muhammad Hiban Anafis dari Kabupaten Aceh Besar, siswa SMA Modal Bangsa, serta Zilquensa Abintari Laudisia Simatupang dari Kabupaten Aceh Tamiang, siswi SMA 2 Negeri 2 Percontohan Karangbaru. Dan dipercaya menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional. Dan tadi pagi juga kita sudah memberitakan berita yang terbaru ini ya, sudah sampaikan dalam kabar Aceh dari pagi. Dan pendengar, menjadi paskibraka nasional tentu bukan sekedar kebanggaan pribadi maupun keluarga. Di baliknya ada proses panjang, mulai dari disiplin, ketahanan fisik dan mental, kemampuan baris berbaris hingga membentukkan karakter dan rasa cinta tanah air. Lantas, bagaimana perjalanan kedua pelajar ini hingga mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional? Apa saja tantangan yang mereka hadapi selama proses seleksi dan pembinaan? Dan sejauh mana pemerintah Aceh melalui Kesbangpol mempersiapkan generasi muda agar mampu berprestasi serta menjadi teladan bagi para pelajar lainnya? Itulah yang kita bahas dalam dialog Banda Aceh Menyapa untuk pagi hari ini dengan tema Dari Aceh ke Istana Mengukir Prestasi sebagai Paskibraka Nasional. Telah hadir bersama kita ada Dek Muhammad Hiban Anafis. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Dek Hiban. Ini panggil siapa nih ya?
2: Hiban.
1: Oh sorry, ya siapa namanya? Hiban.
2: Hiban.
1: Kita panggil Hiban aja ya. Oke, gimana kabarnya nanti pagi hari ini? Masih tetap sehat ya, semangat ya. Masih semangat Pak Liman ya. Ya baik. Muhammad Hiban Anafis ini dari Kabupaten Aceh Besar, siswa SMA Modal Bangsa. Kemudian nanti kita juga menantikan untuk temannya Hiban ya, ada Zilquensa Abintari Laudisia Simatupang ini dari Kabupaten Aceh Tamiang, nanti hadir di tengah-tengah kita. Dan ada perwakilan juga dari Kesbangpol Aceh bersama Bapak Rusma Harda SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kabar gimana nih Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan Pak Rusma Harda SPD ini juga panitia pengawas paskibraka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh, betul ya Pak ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Iya, baik. Dan kita ucapkan selamat pagi untuk narasumber kita di pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir juga. Kita akan mendengarkan cerita-cerita di pagi hari ini bersama Persatu dalam Banda Aceh Menyapa. Ya, mungkin langsung saja saya menuju ke Muhammad Hiban Anafis dulu. Ini dari Aceh Besar berarti Hiban ya?
3: Siap.
1: Hiban, ini bisa diceritakan nggak nih bagaimana mungkin awalnya ini Hiban tertarik mengikuti seleksi paskibraka hingga akhirnya ini terpilih mewakili Aceh di tingkat nasional? Tidak begitu mudah nih kalau kita lihat. Ini seperti apa ceritanya?
3: Jadi kalau dari kecil tuh Hiban kayak tertarik gitu kak sama paskibraka kak.
1: Oke. Okay.
3: Tengok di TV, wah mantep banget nih paskibraka nih. Jadi masuk SMA, Hiban ambil ekskul paskib. Dari ekskul paskib tuh kami diseleksi untuk mengikuti seleksi di kabupaten. Jadi alhamdulillah Hiban masuk dari 10 orang untuk seleksi kabupaten. Jadi di seleksi kabupaten itu diseleksi dari apa ya? Dari TWKTU, Smapta, PBB, wawancara, minat bakat. Jadi dipilih 3 orang
1: yeah.
3: Untuk melanjut ke tingkat provinsi. Alhamdulillah Hiban pun terpilih kak. Kemudian melanjutkan ke tingkat provinsi. Diulang lagi kak dari awal seleksinya. TWKTU, PBB, Smapta, wawancara, minat bakat. Sampai dipilih 3 pasang, 3 lelaki sama 3 perempuan. Nah alhamdulillahnya lagi Hiban mendapati 3 pasang itu kak, termasuk dalam 3 pasang itu untuk melaju ke tingkat nasional. Kemudian yang terakhir Hiban melanjutkan ke tingkat nasional. Diulang lagi kak, tapi kalau tingkat nasional ini lebih wah lagi kak.
1: Iya. Yeah.
3: Dari PBB, TWKTU, tes psikolog, kesehatan, lengkap di situ kak. Jadi alhamdulillahnya Hiban terpilih dari sepasang hiban terpilih kak, satu lelaki sama satu perempuan.
1: Berarti tidak begitu mudah juga kalau kita lihat perjalanannya ini ya.
3: Susah, kak.
1: Susah ya, sulit ya untuk terpilih gitu ya. Ya alhamdulillah rezeki hiban dari mewakili Aceh sendiri bisa menuju ke nasional gitu ya. Baik, kemudian sedikit lagi mungkin hiban kita dengarkan juga ini. Tantangannya juga ya pasti ada ya. Nah, tantangan mungkin yang paling berat nih yang mungkin hiban rasakan selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan nih, baik dari fisik ataupun mental, ini ada gak?
3: Kalau tantangan paling berat, yang pertama itu menjaga fisik ya, supaya tetap fit. Karena kalau fisik kita tidak fit, maka itu akan merubah segalanya kak. Susah di tes, susah di kesehatan, semapta. Mungkin kalau dari paling susah itu di situ sih kak. Sama kita kan harus belajar nih kak, baca banyak buku, supaya wawasan kita tuh lebih luas kak.
1: Betul, gitu. Iya baik. Iya, tadi sudah kita dengarkan ya, mungkin di awal nih bersama Muhammad Hiban Anak

0: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin kami sebagai panitia yang ditunjuk ya sebagai pelaksana pembentukan Paskibraka ini sebenarnya peralihan ya. Kalau dulu sebelum tahun 2023 itu masih di Kemenpora. Kalau di provinsi itu di Dispora. Kemudian tahun 2023 melalui Pepres nomor 51 tahun 2022 terkait dengan pembentukan Paskibraka beralih dari Kemenpora ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan di tingkat provinsi karena memang setingkat badan maka dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Kemudian sebenarnya kalau berbicara tentang Paskibraka ini lebih kepada pengkaderan ya. Bukan hanya sekedar bertugas sebagai mengibarkan bendera dan menurunkan bendera pada hari-hari besar nasional. Walaupun sebenarnya Paskibraka ini bertugas pokoknya di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Namun demikian, mereka memang disiapkan sebagai generasi muda yang siap menjalani kehidupan dan siap menerima tantangan, terutama terkait tentang karakter, wawasan kebangsaan dan ideologi. Karena memang generasi muda ini merupakan salah satu indikator untuk bisa dijadikan sebagai ujung tombak lah untuk mensiarkan pilar-pilar kebangsaan itu. Namun proses ini ada dua. Yang pertama kita melakukan sosialisasi dulu. Sebelum masuk ke tahap seleksi, kita lakukan sosialisasi dulu ke seluruh kabupaten kota terkait tentang tata caranya, persiapannya, ketentuan, dokumen dan segalanya. Kemudian pada bulan 5 Mei yang lalu kita mendapat pengiriman ya, delegasi dari perwakilan masing-masing kabupaten kota sebanyak 2 orang, satu putra, satu putri ya, mewakili dari 23 kabupaten kota. Tentunya seleksi ini dilakukan di tingkat kabupaten dulu. Jadi tingkat kabupaten melakukan seleksi, kemudian terbaik dari kabupaten maka dikirim ke provinsi untuk mengikuti seleksi agar menghasilkan di tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Nah, jadi kita melaksanakan seleksi itu selama 5 hari. Dengan tahapan-tahapan yang pertama secara administrasi kita harus benar-benar menverifikasi. Ya, agar nanti benar gak, sesuai gak dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Baik itu dokumen secara ini maupun secara kelengkapannya. Namun kemudian dilanjutkan dengan tahapan seleksi TWK, tes wawasan kebangsaan. Karena memang tes wawasan kebangsaan ini penting ya bagi calon Paskibraka karena itu pintu masuknya. Ya, kita tidak berbicara fisik dulu. Kita tidak berbicara mereka ini secara mental kuat, tapi mereka kita uji melalui wawasan kebangsaan dulu. Ya, dengan passing grade 70. Nah, jadi kalau di bawah 70 mereka tidak lulus begitu ya. Jadi memang adik-adik ini dituntut agar terus belajar terkait dengan wawasan kebangsaan agar mencapai passing grade 70. Ya, kemudian selanjutnya dilanjut dengan tes ATIU ya, tes intelijensia umum. Ya, tetap sama ya passing grade-nya. Kemudian dilanjut dengan tes kesehatan, terus PBB kesamaptaan, terakhir baru tes kepribadian. Di sana penentuan ya, di sana juga ditelusuri rekam jejak baik media sosial begitu, kemudian wawancara dan sebagainya. Kemudian nanti baru ditentukan satu pasang untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Saya pikir begitu, Pak.
1: Luar biasa sekali ya. Berarti ini untuk peran sekolah sendiri, Pak, ataupun keluarga dan pemerintah daerah nih dalam mendukung proses pembinaan calon Paskibraka Aceh ini besar ya berarti perannya, Pak ya?
0: Iya, besar. Karena

0: Memang begini, karena berbicara dengan paskibraka ini bukan semerta-merta tugas pemerintah semata, tapi seluruh terkait harus betul-betul mendukung. Karena yang kita cetak ini bukanlah generasi muda untuk mengibarkan bendera saja, tapi lebih daripada itu, mereka nanti siap untuk menerima tantangan. Kemudian ketika mereka kembali ke kabupaten kota, mereka menjadi corong untuk mensiarkan, paling tidak di lingkungan sekolahnya,
1: betul,
0: bahwa kita punya kewajiban untuk mengimplementasikan ya nilai-nilai dan esensi yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ya, masing-masing nilai-nilai Pancasila itu memang harus kita implementasikan sekaligus kita siarkan kepada teman-teman. Sekaligus mereka ini sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan terkait pasti dengan paskibraka. Besar harapan dengan mereka nanti kembali ke sekolahnya, ke lingkungan masyarakatnya, mereka bisa menyebarkan, ya, bisa mentransfer ke kawan-kawan, ke adik-adik, dan bisa membina untuk menyiapkan kader-kader paskibraka untuk tahun berikutnya.
1: Begitu, Pak. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Nah, kita sudah kedatangan nih untuk adik kita, ada Zilkuensa Abintari Laudisia Simatupang. Wah, panjang namanya ini. Ini panggil siapa ini kita panggil? Selamat pagi nih, Zilkuensa.
2: Queen.
1: Queen, ya, Queen. Gimana kabarnya, Queen?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Iya, tetap semangat masih pasti dia ya.
2: Semangat.
1: Biar walaupun 17 Agustus masih dalam bulan Agustus ini ya. Jadi, walaupun tanggalnya sudah melewati, mungkin baru pulang dari Istana Negara di Jakarta. Nah, Queen, mungkin bisa langsung saja ini kita ingin mendengarkan bagaimana nih awal perjalanan Queen sendiri ini mengikuti seleksi paskibraka dan hingga akhirnya nih berhasil menjadi bagian dari paskibraka nasional. Nih bisa diceritakan sedikit ini.
2: Jadi Queen itu pengen paskibraka itu dari kecil, Kak. Cita-cita Queen itu awalnya memang pengen jadi paskibraka. Jadi persiapan paskibraka itu 2 tahun sebelum seleksi, Queen udah mulai pembinaan fisik, akademik, semuanya udah dipersiapkan. Jadi pada saat ada pembukaan untuk seleksi di tingkat kabupaten, Queen itu alhamdulillah udah mateng. Dari akademik, dari fisik, alhamdulillah udah mateng. Lanjut ke provinsi, seleksinya sama juga dari TWK TIU, administrasi, SMAPTA. Nah, Queen tuh gak nyangka juga bakal sampai di tingkat nasional. Karena memang sampai provinsi aja tuh udah alhamdulillah dulu. Jadi itu sih, Kak, alhamdulillah bisa sampai ke nasional. Dan hasilnya luar biasa, membuahkan hasil.
1: Betul sekali, luar biasa sekali. Dan kita pengen dengar juga nih, tadi kan ke Hiban juga kita sudah mendengarkan dari tantangan sendiri seperti apa. Nah, Queen sendiri ini selama proses seleksi atau latihan dan juga pembinaan pengalaman ini ada tantangan apa nih yang paling berkesan nih bagi Queen sendiri?
2: Tantangan itu paling memanage waktu gitu, Kak. Misal nih pagi sekolah sampai jam 2. Okay. Terus Queen juga ada les akademik juga. Nah, jadi dari situ tuh tantangannya tuh bisa mengatur waktu gitu. Kadang main HP tuh gak, waktu luangnya tuh sikit lah. Jadinya tantangannya tuh jarang main sama temen, lebih fokus ke depan gitu. Sore tuh kadang baru siap kegiatan itu, sebelum maghrib baru selesai kegiatan latihan, les, sekolah gitu, Kak.
1: Iya, baik-baik. Nanti kita mendengarkan lagi cerita-cerita ke Queen. Nah, saya ke Muhammad Iban lagi nih. Muhammad Iban, ini setelah mungkin menjalani pembinaan dan bertemu dengan peserta dari berbagai daerah ya nih ya di Indonesia nih, apa pengalaman yang paling banyak mengubah atau membentuk diri Iban sendiri nih?
3: Kalau pengalaman yang pertama nih, Kak, jadi kan di nasional itu kita bertemu dari 38 provinsi.
1: Iya.
3: Nah, dari 38 provinsi itu, jadi kita tahu, Kak, apa saja yang berbeda dari daerah kita, Kak. Di sana kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh, gini ya. Gitu, Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa, Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak. Gitu.
1: Ya, Queen sendiri ini bagaimana rasanya mungkin dalam satu barisan dengan putra-putri terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia ini seperti apa?
2: Pertama tuh rasanya bersyukur kali, Kak, karena kesempatan ini gak semua orang bisa berada di kesempatan ini.
1: Betul,
2: ketemu
1: sekali.
2: Mempunyai teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu gak semua orang mempunyai kesempatan ini. Jadi Queen tuh kayak merasa bersyukur kali kesempatan ini tuh Queen tuh dapet kayak gitu. Itu sih, Kak. Bisa ketemu orang-orang hebat Indonesia juga itu salah satu hal yang kusyukuri sampai sekarang.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Intinya semangat dulu yang penting ya, apapun itu. Baik, saya ke Pak Rusma kembali nih Pak Rusma. Dari sisi pemerintahan sendiri Pak Rusma, ini nilai apa yang sebenarnya yang ingin dibangun melalui program Paskibraka nih Pak, selain menjalankan tugas pengibaran bendera?
0: Ya, yeah. Nah. Sebenarnya kalau kita berbicara lagi-lagi Paskibraka, seperti apa yang kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka ini bukan hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi mereka juga akan dilakukan pembinaan lanjutan. Artinya mereka ini tidak berhenti pada pengibaran saja, melaksanakan tugas saja, tapi lebih daripada itu mereka akan diberi pembinaan lanjutan, dan itu merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Jadi jangan terkesan nanti seolah-olah adik-adik Paskibraka ini setelah melaksanakan tugas nah, 17 ya. Agustus tahun 2026 ya berhenti stagnan ya di jalan di tempat. Tidak, mereka akan dibekali dengan berbagai-berbagai kegiatan, kemudian mereka diberikan pelatihan, kemudian mereka juga akan dibina, dibimbing, diarahkan untuk terus menjadi sosok generasi muda yang memang siap bersaing nanti di kancah, baik itu di negara intern maupun di luar begitu ya. Dan pemerintah Aceh juga dalam hal ini terus berkoordinasi dengan BPIP terkait tentang keberlanjutan adik-adik Paskibraka ini. Makanya kalau kita mau melihat regulasinya, di sana ada beberapa ya sub kegiatan yang memang keberlanjutan Paskibraka ini. Yang pertama, mereka nanti akan difasilitasi untuk mengikuti diklat. Ya, diklat, sehingga dengan mengikuti diklat mereka mendapatkan sertifikat. Mereka juga nanti bisa bergabung bersama pelatih-pelatih, kemudian bergabung dengan pembina-pembina lainnya untuk bersama-sama membentuk Paskibraka berikutnya. Kemudian juga mereka barangkali ada keinginan nanti ingin masuk ke universitas, kemudian ada yang ingin bergabung dengan TNI, bergabung dengan Polri. Ini ada nilai tambah, ada nilai plus. Ya, karena mereka secara proses sudah mengikuti tahapan-tahapan yang barangkali tidak sempurna tapi paling tidak mendekati seperti apa yang disyaratkan, yang ditentukan oleh para baikkah itu dari TNI maupun Polri. Dan satu lagi, tugas yang paling penting mereka adalah, mereka ini kan adik-adik kelas 1, kelas 1 SMA, kelas 10. Ya, umur mereka juga berkisar antara 15 sampai dengan 18 tahun. Jadi mereka ini benar-benar menyampaikan apa yang selama ini mereka dapatkan. Ya, terutama dalam hal menyebarluaskan tentang karakter, itu yang penting. Karena tujuan kita ini kan merubah karakter. Ya, soal kita itu fisiknya lemah, kemudian cara kita memanage suatu ini lemah, tapi paling tidak karakter itu harus betul-betul dimunculkan dan disebarluaskan. Itu sih poin penting terkait dengan pembentukan Paskibraka.
1: Kalau kita melihat berdua, Hiban sama Queen juga ini karakternya sudah terbentuk ya.
0: Iya. Karena begini, karena logikanya begini, kalau mereka tidak terbentuk karakter, sudah jelas mereka tidak mewakili Aceh di tingkat nasional. Begitu, iya. Jadi mereka ini dari 46, Pak. Dari 46 putra-putri terbaik di Aceh yang mengikuti tahapan seleksi sehingga terpilih pada saat itu 30 orang. Dengan melalui proses tahapan seleksi. Nah, kemudian di antara 30 orang, dua mereka ini lulus untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Sebenarnya mereka ini berangkatnya 6 orang, 3 pasang. 3 putri dan 3 putra. Tapi dalam perjalanan mereka terpilih untuk mewakili Aceh tingkat nasional. Sedangkan untuk 28 orang melaksanakan tugas di tingkat provinsi yang kemarin tampil pada tanggal 17 Agustus ya. 2026.
1: Ya, baik, baik. Nah, nanti kita sebelum lanjut ke Pak Rusma kembali nih, Pak Rusma, saya ke Iban lagi nih. Iban, Saat membawa nama Aceh di tingkat nasional nih Iban, apakah ada tekanan tersendiri nggak nih? Ataupun bagaimana cara mungkin Iban menjaga fokus dan kepercayaan dirinya?
3: Ya mungkin kak, kalau di sampai tingkat nasional tuh menjaga nama Aceh tuh pasti sangat gimana kak ya? Merasa tanggung jawabnya besar sekali kak. Jadi sampai nasional tuh kita tetap menjaga harga diri, menjaga nama baik Aceh dengan cara kita menjaga sopan santun, menjaga sikap supaya orang-orang pikir kak, oh gini ya anak Aceh ya, bagus sikapnya, bagus karakternya gitu kak.
1: Adab yang diutamakan kita ya.
3: Adab yang diutamakan kak.
1: Iya baik. Untuk Win sendiri, Win, adakah momen selama proses pembinaan atau pelaksanaan tugas yang paling membekas mungkin ya, dan mungkin tidak akan pernah Win lupakan nih, nah selama mengikuti apa namanya kegiatan untuk ini?
2: Kalau Queen sendiri tuh yang gak bakal Queen lupain itu, kayak misalnya nih kita habis siap latihan semuanya nih, semuanya capek, semuanya penuh emosi, kadang ada yang lagi baru kena marah pelatih, pamong, jadi mereka kan kadang rada sedih. Jadi kita tuh malam sebelum tidur tuh, kita walaupun capek kita tuh gak tidur kak, kita tuh sedikit cerita-cerita meluapkan isi hati, supaya besok itu kita latihan dengan semangat 45 lagi, gak ada beban di pikiran, gak ada sakit di hati. Jadi itu sih kak yang bakal berkesan dan mungkin bikin kangen mereka selalu sih, itu.
1: Itu dia yang bikin memang kangen selalu gitu ya, seperti Queen katakan ya. Oke, baik. Dan pendengar di mana-mana Anda berada ya, kita masih dalam dialog menyapa pagi ini. Kita masih dengan tema kita dari Aceh ke Istana, mengukir prestasi sebagai paskibraka nasional. Dan kita masih bersama ada tiga narasumber ya, dan ada Hiban Anafis dan juga ada Queen. Mereka ini adalah pembawa pengibar, pasukan pengibar bendera ya pusaka atau paskibraka nasional di Istana Negara gitu ya. Dan juga ada Pak Rusma ya dari Kesbang Pol Aceh. Dan kita masih ingin bergabung ya dalam dialog pada Aceh pagi ini. Anda bisa mungkin satu orang menelpon ya, ingin bertanya mungkin dalam dialog kami ini bisa di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Anda bisa gunakan, dan kita menunggu Anda di pagi hari ini. Kita masih punya waktu ya untuk pagi hari ini. Nah, saya ke Hiban kembali nih Hiban ya. Hiban, setelah mungkin pengalaman menjadi paskibraka nasional nih, nah apa cita-cita dan langkah berikutnya yang ingin Hiban capai nih?
3: Jadi setelah mengikuti kegiatan paskibraka nasional ini, insya Allah kedepannya Hiban akan mengikuti seleksi APOL kak.
1: Oh luar biasa. Ya, kak. Mudah-mudahan ya sukses.
3: Amin.
1: Ya, sampai dengan nanti karirnya ya seperti Pak Rusma katakan, jadi tidak sampai di sini dulu ya, di sini aja ya Pak ya. Jadi saat udah melewati ini semua, pasti dengan ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau masuk TNI, Polri atau apalagi APOL ya, pastinya. Dengan fisik yang sudah siap semuanya pasti cepat gitu ya. Ya amin, mudah-mudahan. Nah, jika ada pelajar Aceh nih Iban yang saat ini bermimpi menjadi paskibraka tetapi merasa belum percaya diri, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Iban kepada mereka ini?
3: Mungkin kalau itu kita ini memang kita harus tetap percaya diri kak, karena kita tidak tahu bagaimana kemampuan kita. Jadi mungkin kalau gak percaya diri itu mungkin dia terdengar dari perkataan orang lain. Betul. Jadi kalau mungkin dari Iban, jangan mendengarkan apa orang lain katakan, tapi buktikanlah apa yang akan kamu lakukan di masa depannya kak.
1: Wah itu dia ya, luar biasa. Nah Queen, saya ke Queen dulu nih. Setelah menjadi paskibraka nasional Queen, apakah pengalaman ini mengubah cara pandang Queen sendiri terhadap masa depan dan cita-cita?
2: Iya sih kak. Iya. Karena dari seleksi kesehatan aja tuh Queen ngerasa, oh gini nih pasti nanti di masa depan di kebetulan Queen tuh pengen jadi Taruni Akmil kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi Queen tuh kayak udah terpandang, kayaknya kayak gini deh pas tes kesehatan nanti di Akmil, semuanya tuh dicek sampai teliti-teliti sampai jantung, kayaknya udah nampak gitu kak, sikit-sikit cuplikan-cuplikan untuk tes-tes di masa depan itu kak. Gitu sih kak.
1: Iya baik, luar biasa sekali. Dan sekali lagi mungkin kita mengingatkan ya, seperti Muhammad Iban Anafis ya, ini dari Kabupaten Aceh Besar, dan juga siswa SMA Modal Bangsa, dan juga ada Queen ya, nama panjangnya itu Zilquinsa Albintari Laudisia Simatupang ya, dari Kabupaten Aceh Tamiang ya, dan siswi SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru. Dan juga bersama Pak Rusma dari Kesbang Pol Aceh Pak Sumaharda SPD, dan beliau adalah panitia pengawas Paskibraka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh. Nah, kita mungkin masih punya waktu sedikit lagi untuk kita berbincang-bincang dalam dialog kita di pagi hari ini. Nah, Pak Rusmah, apa target Kesbangpol Aceh ke depan nih, Pak, agar semakin banyak putra-putri Aceh ini mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional, tidak hanya melalui Paskibraka tetapi juga mungkin di bidang lainnya?
0: Ya. Ada, Pak. Kita sih di pemerintah terus mendukung ya terkait tentang program pembentukan Paskibraka. Kemudian kita terus melakukan sosialisasi, ya lebih intens sosialisasinya ke kabupaten kota, bahwa Paskibraka ini lagi-lagi salah satu kegiatan yang dapat menciptakan generasi muda pemimpin bangsa yang nanti bisa mengelola bangsa ini jauh lebih baik, begitu ya. Makanya kami terus melakukan koordinasi di seluruh kabupaten kota agar betul-betul bisa mengakomodir sebanyak mungkin untuk diberi kesempatan kepada adik-adik setingkat SMA kelas 1 untuk mengikuti seleksi Paskibraka ini. Karena begini, bahwa banyak sekali informasi, kemudian banyak hal-hal yang barangkali walaupun hanya sekedar bicara di warung kopi, walaupun berbicara hanya sekedar guyonan atau candaan, bahwa Paskibraka ini hanya diprioritaskan kepada putra-putri dengan tanda kutip orang-orang yang barangkali punya kepentingan. Tapi perlu kami tegaskan bahwa seleksi dan pembentukan Paskibraka ini melalui aplikasi transparansi. Jadi artinya kita tidak menyeleksi Paskibraka itu secara manual, tapi kita melalui sistem yang disebut dengan aplikasi transparansi. Jadi seluruh putra putri kabupaten kota dimanapun dia berada itu punya kesempatan untuk mengikuti seleksi Paskibraka tanpa dipungut apapun. Nah, jadi diberi kesempatan. Nah, makanya kami berharap agar nanti kabupaten kota lebih memprioritaskan daerah-daerah yang mungkin akses dari ibu kota setiap kabupaten itu kurang, sehingga kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Paskibraka ini bukanlah milik putra putri di kabupaten ibu kotanya, tapi juga mengajak kepada seluruh daerah-daerah, terutama sasarannya kepada daerah-daerah yang terisolir,
1: yang pelosok
0: kurang ya. Yang pelosok yang kurang akses dari pemerintah, dan silakan ikut saja. Yeah. Ya, ikut saja, jadi masalah. Kita membuka, tidak ada kota terbatas, Pak. Jadi kita membuka sebanyak-banyak mungkin, tapi tentunya harus melalui proses seleksi. Ya, harus melalui proses seleksi. Yang terpenting adalah lagi-lagi seperti apa yang kami sampaikan, pintu masuk untuk seleksi Paskibraka ini adalah wawasan kebangsaan ya. Ya, mungkin ada pendapat mengatakan kita tidak perlu wawasan kebangsaan, karena dituntut dalam melaksanakan tugas Paskibraka kan fisiknya, mentalnya, badannya, tingginya. Nah, tapi mungkin berbeda dengan tujuan dari Badan Pembinaan Ideologi, bahwa salah satu tujuan untuk membentuk Paskibraka ini adalah agar mereka bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu, dan mereka akan dijadikan sebagai corong untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan itu di lingkungan mereka masing-masing. Mungkin itu yang paling penting.
1: Iya, baik, baik, Pak Rusmah. Nah, mungkin sebelum kita di closing statement ya, ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Saya ke Queen dulu ya. Nah, Queen, apa pesan yang ingin disampaikan untuk pelajar perempuan di Aceh agar berani berprestasi, mengikuti proses, dan tidak takut bersaing di tingkat nasional? Ada pesan-pesan yang disampaikan.
2: Pesan untuk putri Aceh, kedepannya harus lebih percaya diri, nggak boleh insecure sama siapapun, tunjukin bahwa kita tuh punya kualitas diri kita masing-masing. Terus tunjukin kualitas kita, walaupun kita perempuan, tapi kita juga bisa sukses kok, itu sih kak.
1: Iya, untuk Hiban sendiri, Hiban, ada nggak pesan-pesan yang disampaikan untuk generasi-generasi ya seperti Hiban ini yang bisa mengikuti seperti Hiban dan juga Queen saat ini?
3: Yang mungkin kalau untuk Iban, pesan Iban, tetaplah semangat kak, percaya diri, karena kita tahu bahwa kita ini bisa kak, buktikan kepada orang kita bisa. Kemudian kalau yang ingin mengikuti paskibraka, kalau kalian mengikuti paskibraka, kalian harus serius betul-betul kak, karena paskibraka ini seumur hidup sekali kak. Jadi kalau kalian emang pingin masuk paskib, kalian tuh emang harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan paskib ini kak.
1: Iya, luar biasa sekali ya Iban dan juga Queen. Nah yang terakhir saya ke Pak Rusman. Pak Rusman, apa yang ingin disampaikan nih, pesan-pesan mungkin dari Kesebang Pola Aceh sendiri kepada generasi muda Aceh ini agar prestasi yang diraih Muhammad Iban dan juga Zil Quinsa ya dapat menjadi inspirasi ini untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama Aceh ke tingkat nasional, Pak Rusman.
0: Iya, kami sih melalui pemerintah Aceh mungkin menyampaikan pesan kepada adik-adik, terutama kepada PASNAS ya, Pasukan Nasional, bahwa kalian ini kan orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sadar atau tidak sadar, mereka adalah putra-putri terbaik dari Provinsi Aceh. Ya, dari sekian banyak putra-putri yang ada di Aceh, mereka adalah orang yang terbaik. Jadi konsekuensi menjadi putra-putri terbaik itu sangat besar resikonya. Apalagi kita tidak bisa menunjukkan sikap layaknya seorang patriotisme nasionalisme kita sebagai putra-putri terbaik Aceh, ya, maka itu akan menjadi contoh ya bagi generasi-generasi berikutnya. Maka dari itu tunjukkan bahwa kita itu layak menjadi seorang paskibraka dan layak untuk dijadikan contoh, dan tentunya harus berpikir bukan hanya untuk diri sendiri tapi berpikirlah untuk bangsa dan negara ini. Nah saya pikir itu Pak pesan kami selaku pemerintah Aceh dalam hal ini yang ditunjuk sebagai panitia pembentukan paskibraka kepada adik-adik, dan ini juga berlaku kepada seluruhnya. Bukan hanya PASNAS saja. Itu sih Pak.
1: Iya, baik Pak Rusma. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Muhammad Iban Anafis dan juga Zil Quinsa Abintari Laudisia Simatupang menjadi paskibraka nasional menunjukkan bahwa prestasi tidak lahir secara instan, di baliknya ada disiplin, ya gitu ya, kerja keras gitu ya. Terus ketekunan, keberanian, serta dukungan keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Nah dari Aceh mereka membawa nama daerah sekaligus menunjukkan bahwa putra-putri Aceh ini mampu berdiri sejajar dengan generasi muda terbaik di seluruh Indonesia. Semoga pengalaman keduanya ini menjadi inspirasi bagi pelajar Aceh lainnya untuk berani bermimpi, berproses, dan mengukir prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih ya kepada Muhammad Iban Anafis telah hadir di Pro 1, dan juga Queen, terima kasih juga sudah hadir di Studio Pro 1, dan juga dari perwakilan Kesbang Pol Aceh ada Bapak Rusma Harda SPD sebagai panitia pengawas paskibraka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Aceh yang telah hadir juga dan berbagi cerita bersama kita. Terima kasih ya Pak Rusma.
0: Ya,
1: pokoknya sukses selalu nih untuk adik-adik juga nih, sukses untuk Iban dan juga Queen ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, karena saat lagi di pukul 10 kita juga akan menantikan untuk instrumen lagu Indonesia Raya. Saya juga Putra pamit undur diri dulu dari dialog Banda Aceh pagi, Banda Aceh menyapa di pagi ini, dan tetap bersama kami di RRI Banda Aceh, karena dari Aceh kita terus mengukir prestasi dan menginspirasi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Banda Aceh siang ini. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Kita akan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan dialog perempuan dan anak dengan topik penguatan dan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan LGBTQ dan HIV/AIDS. Ya, pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, memberikan pendidikan, serta menjaga tumbuh kembang anak dan remaja. Di tengah berbagai tantangan sosial dan kesehatan yang dihadapi generasi muda saat ini, penguatan komunikasi ketahanan keluarga, pendidikan nilai, serta pemahaman yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan generasi muda. Melalui Diari Puan, Dialog RRI Perempuan dan Anak, hari ini kita akan membahas bagaimana strategi penguatan dan ketahanan keluarga dapat dilakukan secara bijak, edukatif, humanis, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan kesehatan. Bersama Dr. Gigi Supriyadi, RMKes, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dan Regina Fadila, SPSI, Daiyah, DSI Kota Banda Aceh bidang rehabilitasi mental dan penyelamatan generasi muda Islam. Baik, selamat pagi Dr. Gigi Supriyadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arsal.
0: Iya. Dan ada juga narasumber kita Regina Fadila. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, pagi hari ini kita ini membahas masalah yang saat ini sedang marak terjadi ya. Ini belakangan ini sering terdengar kabar mengenai hal-hal yang seperti ini, Dokter. Mungkin kita mulai dari Dokter Supriyadi, Dokter Gigi Supriyadi. Ini dari perspektif kesehatan masyarakat, Dokter. Bagaimana kita memahami isu LGBTQ dan HIV/AIDS ini secara tepat, terutama agar masyarakat tidak mencampur adukan keduanya ini?
1: Ya, baik. Kalau kita lihat LGBTQ dan HIV/AIDS ini sebenarnya dua hal dimensi yang berbeda. Ya, jadi kalau LGBTQ ini sebenarnya adalah identitas dan orientasi seksual, ini berkaitan dengan aspek psikologi, sosial, kemudian personal seseorang. Sedangkan HIV ini adalah masalah infeksi medis, penyakit yang ditularkan, nama virusnya HIV, Human Immunodeficiency Virus, virus yang bisa menurunkan kekebalan tubuh seseorang. Nah, tentunya ada persyaratan dan jalur penularannya. Jadi tidak selalu dikaitkan dengan LGBTQ. Walaupun laporan yang kami terima saat ini adalah faktor utama penularan HIV/AIDS yang ada di Kota Banda Aceh adalah faktor resikonya, termasuk salah satunya dari LSL, laki-laki seks dengan laki-laki yang masuk dalam LGBT tersebut.
0: Iya, ini kan kalau dulu kita jarang ya mendengar di Aceh ini. Setelah tsunami baru mulai terdengar kabar ya, ini banyak HIV/AIDS mulai terdengar ya. Mungkin selain perkembangan teknologi juga banyak Aceh ini, Banda Aceh khususnya ini menjadi tujuan ya, Dokter ya, setelah tsunami ini banyak orang yang berpindah kemari ya.
1: Iya, jadi pertama sekali kasus HIV/AIDS itu dilaporkan di Banda Aceh tahun 2008. Nah, tentunya memang 4 tahun setelah tsunami, itu masa rehab rekon, banyak orang luar datang kemari. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi yang menjadi permasalahan adalah perilaku seksualnya yang menularkan ke orang lain. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita.
0: Nah, ini apakah LGBTQ ini secara otomatis berkaitan dengan HIV/AIDS? Dan bagaimana ini penjelasan medis yang benar agar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang keliru, Dokter? Ini kan banyak yang menilai ini pasti terkait. Padahal ini kan satu hal yang berbeda ya, Dokter ya.
1: Ya, tentunya berbeda, tapi ada kaitannya. Yang pertama terkait dengan orientasi seksual, ya. Jadi kalau kita lihat, yang paling rentan resiko penularan itu adalah hubungan seks senggama anal atau anogenital. Nah, baik itu heteroseksual ataupun homoseksual. Nah, ini yang memang beresiko karena untuk jaringan mukosa rektum ini jauh lebih tipis dan rapuh dibandingkan genital wanita, ya, yang memang ada cairan alamiah, ya. Sebenarnya faktor pertukaran cairan tubuh ini ada salah satu yang memang mengidap HIV positif. Perilaku seksual yang beresiko itu menjadi penyebab penularan virusnya. Jadi seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua juga penularannya tidak hanya melalui transmisi seksual, tapi ada juga kalau ibunya yang positif, anaknya pada saat diberikan susu atau menyusui itu juga berpotensi untuk menularkan ke orang lain.
0: Ya. Ini secara otomatis yang dikaitkan dengan LGBT kini, ya, dokter, ya.
1: Ya.
0: Nah, ini kan secara umum, tapi HIV AIDS ini kan tidak menular hanya melalui hubungan ini, ya,
1: seksual.
0: Hubungan seksual, ya.
1: Ya.
0: Tapi ada faktor-faktor lain, ya, yang mempengaruhi. Salah satunya, ya, tadi seperti dokter katakan, turunan dari orang tua. Di saat si ibu hamil, ternyata si ibu positif HIV. Nah, anaknya ini bisa kemungkinan terkena HIV juga, ya.
1: Ya, resiko itu ada pada saat mungkin persalinan dan kemudian setelah melakukan persalinan itu dilakukan menyusui, karena di cairan ASI juga ada virus HIV-nya. Jadi itu berpotensi untuk menularkan. Ya. Nah, makanya kalau misalnya ada dideteksi ibu hamil, saat ini seluruh ibu hamil itu akan di-screening tiga penyakit. Yang pertama HIV, kemudian sifilis, yang kedua hepatitis. Nah, kalau misalnya ternyata positif, HIV lah contohnya, itu ibu hamil akan mengikuti program PPIA. Program pencegahan dari ibu ke anak. Nah, jadi si ibu minum obat ARV untuk menekan jumlah virus yang ada sehingga undetectable dan untransmittable, tidak menularkan ke anaknya, itu bisa. Nah, kemudian tidak disarankan menyusui, dan persalinannya juga ditangani oleh dokter spesialis di rumah sakit yang memang ada, sudah ada program PPIA-nya.
0: Ya. Artinya ini khusus penanganannya, dokter, ya?
1: Iya, benar, benar. Nah,
0: dan selain yang menularkan dari anak ke dari orang tua ke anak, ya, dokter, ya.
1: Iya.
0: Ini kan apa yang bisa menularkan HIV ke orang lain, dokter? Selain tadi kan ada hubungan sesama jenis atau hubungan seksual, ya?
1: Iya.
0: Sesama jenis ataupun dengan berlainan jenis, tapi kalau misalnya udah positif ini kan bisa menularkan, dokter, ya. Terus ada yang menularkan dari orang tua ke anak. Apa yang bisa menyebabkan HIV, dokter, yang saat ini mungkin masih menjadi pemikiran yang salah di masyarakat? Ini kan ada yang katanya jangan dekat-dekat dengan orang HIV, ini dari keringat aja bisa menular. Oh, jangan dekat-dekat dengan HIV, ini kalau kita kena dropletnya ini bisa tertular HIV. Ini sebenarnya pemikiran ini benar nggak, dok?
1: Ya, jadi penularan virus HIV itu tidak segampang atau semudah virus COVID, ya. Jadi HIV tidak hidup di dalam udara, hidup hanya di, yang pertama di darah,
0: cairan, ya,
1: kemudian di cairan kelamin, yang ketiga di air susu ibu. Nah, kalau misalnya terjadi penularan, ya, salah satunya kalau di darah, yang pertama prosedur medis.
0: Transfusi, nah, ya?
1: Transfusi darah salah satunya.
0: Dari jarum, ya?
1: Iya, jadi bisa dari jarum, bisa jadi transfusi darah. Contoh kemudian gonta-ganti jarum untuk pengguna jarum suntik. atau pembuat tato. Nah, itu juga berpotensi penularan.
0: Jadi kalau dari medis untuk dari jarum ini mustahil ya, sekali pakai ya, buang gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau sekarang sudah akreditasi di medis itu disposable. Jadi sekali pakai buang. Ya. Jadi tidak ada lagi yang dikhawatirkan
0: tato ya.
1: Tato terus pengguna jarum suntik untuk narkoba. Ya. Nah, kemudian penularan lain transmisi seksual, baik itu heteroseksual, laki-laki dan perempuan, atau homoseksual tapi yang lebih berat kepada laki-laki seks dengan laki-laki, yeah, ya, atau gay yang sering kita bilang. Nah, kalau untuk lesbian bagaimana? Nah, untuk lesbian memang potensinya tidak setinggi dengan gay.
0: Tapi masih ada kemungkinan.
1: Ada kemungkinan, ya, karena kalau gay ini kan penetrasinya dari belakang nih, Bang Arso, mohon maaf ya. Nah, di mukosa rektum itu rapuh dan tidak ada cairan alamiah. Sedangkan kalau untuk lesbian, biasanya itu penetrasi tetap dari depan. Nah, itu juga karena ada cairan alamiah, potensi penularannya lebih rendah dibandingkan yang dari belakang.
0: Iya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ini Kak Regina, ini dari perspektif psikologi ini ya,
2: iya,
0: dan pembinaan keagamaan, mengapa ketahanan keluarga sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan dan perkembangan identitas remaja?
2: Iya, kita lihat fungsi keluarga itu kan sebenarnya memberikan rasa aman gitu ya, memberikan pendidikan juga termasuk rasa nyaman juga. Tapi beberapa kasus yang saya jumpai di Kota Banda Aceh itu rata-rata yang usianya itu, yang orang-orang LGBT-nya itu usia-usia remaja gitu, biasanya kalau kita telusuri lebih dalam, kondisi keluarganya itu gak baik-baik aja gitu. Mereka itu tidak mendapatkan cinta dari keluarganya, baik dari ayah maupun dari ibunya. Jadi ada yang dibesarkan oleh orang tua yang otoriter, ada yang anak itu dibesarkan oleh orang tua yang berpisah, ibu dan ayahnya. Jadi kompleks sekali masalah yang dialami oleh anak dengan tumbuh kembangnya seperti itu, tidak mendapatkan kasih sayang dan tangki cintanya kosong, itu sangat berpotensi sekali untuk bergabung dalam komunitas LGBT ini. Karena komunitas LGBT ini kan sebenarnya merekrut orang-orang yang memang tangki cintanya kosong. Nah, itu dia sebenarnya. Jadi ketahanan keluarga itu penting sekali menurut saya. Karena dari keluarga itulah kita mendapatkan, terutama anak itu mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman dan komunikasi yang bisa dia luapkan kepada orang tuanya gitu.
0: Ya, ini di saat terlihat dari teman mungkin ya, ini ya, ada orang yang mungkin kesepian, kurang kasih sayang keluarga. Di situ mereka merangkulnya ya untuk mengajak bergabung ke komunitas mereka.
2: Karena
0: ya,
2: memang gak dapat cinta dari rumah, dia mendapatkan cinta dari luar rumah, dan negatif jadinya gitu.
0: Ini dibawa ke circle mereka gitu.
2: Iya, benar-benar.
0: Nah, ini banyak kasus yang seperti ini ya Kak ya.
2: Banyak
0: ya. Jadi dari banyak kasus yang ditemukan, sebagian besar ini karena faktor keluarga ya.
2: Pasti, terutama paling utamanya itu adalah fatherless ya. Ayah itu tidak berfungsi sebagai ayah di dalam rumah itu. Itu terlalu banyak. Di samping memang kasus LGBT ini juga ada faktor-faktor lainnya nih, Bang Arso. Mungkin ada dulunya pernah jadi korban, atau pembulian seperti itu. Itu juga faktor lainnya. Tapi konsentrasi kita itu ada pada keluarga ya. Kalau memang keluarga itu bisa memberikan rasa aman untuk anak, insya Allah anak itu akan baik-baik saja. Walaupun di luar sana dia mendapatkan komunitas yang kita tidak bisa jangkau juga ya gitu.
0: Atau mungkin ada anak anak laki yang kehidupannya di circle perempuan semua,
2: perempuan
0: ya
2: semua,
0: lingkungannya
2: betul,
0: ini perempuan semua dari keluarganya, terus di tetangga-tetangganya ini jarang mungkin ya anak lakinya ya. Jadi mau gak mau mungkin dia terbawa ya. Dan ada sedikit perubahan sikap ya mungkin Kak ya.
2: Kecolongan orang tuanya ya.
0: Awalnya lucu, pakai bando, pakai baju warna-warna perempuan ya. Lama-lama kok keterusan gitu ya.
2: Dan
0: kok,
2: itu banyak.
1: Kok nyaman gitu
0: kok
1: ya.
0: Kok nyaman gitu.
2: Apalagi disupport sama ibunya.
0: Iya, karena itulah, karena lucu awalnya.
2: Karena lucu ya.
0: Baik, ada penelpon nih, coba kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Atsel.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
3: Kabar baik, di pagi itu ya, ini kabar baik, sehat iya. Juga di studio.
0: Baik, Kak Cut Maria, ini kita lagi ngobrolin tentang upaya pencegahan LGBTQ ini dan HIV AIDS. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
3: Iya, saya tertarik kepada Ibu Regina tadi penjelasannya ya. Tolong penjelasan. Ini Ibu ya, misalnya satu keluarga itu Bapak bekerja, Ibu bekerja. Kemudian
1: kurang jelas
3: sama ART. Kemudian kan pulangnya lebih baik ART itu apa? 24 jam anak sama ART. Kemudian setelah dewasa dia saya lihat ini mata kepala saya lihat anak itu nggak becus sama orang tua. Kenapa mungkin? Karena orang tua kurang kasih sayang terhadap anak, ya gitu seperti menurut saya sih. Terus saya lihat sampai sudah dia berkeluarga, dia cuek sama itu, sama mama bapaknya. Karena bapaknya mungkin nggak terlalu nggak peduli sama dia. Ya, itu tuh apakah hukum karma berlaku atau memang otomatis seperti itu, Bu? Memang karena anak nggak suka sama ibu atau ayah orang atau ayah, jadi anaknya sampai tua nggak suka sama orang tua. Betul, Bu? Mohon penjelasan, Bu, ya. Baik.
0: Terima kasih Kak Cut.
3: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini kasusnya mungkin merasa ditelantarkan dengan orang tua ya Kak Regina ya. Ya mungkin ya. Bisa dijawab ini Kak Regina.
2: Itu luar biasa ya yang disampaikan oleh ibu penelpon tadi. Itu memang fakta sebenarnya. Bahwasanya ketika anak itu tumbuh kembang yang harusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya kan, tapi dia mendapatkan kasih sayang dari pihak ketiga,
0: orang lain ya.
2: Bisa jadi ART atau mungkin neneknya juga. Nah, itu paling sering. Banyak saya lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini dia dibesarkan oleh neneknya. Nenek. Karena faktor ibunya bekerja.
0: Jadi membesarkan ibu, membesarkan cucu lagi.
2: Membesarkan cucu. Sebenarnya enggak masalah dengan wanita itu berkarir, enggak masalah asal manajemennya bagus ya. Nah, saya mau garis bawahin di sini adalah ketika keluarga itu kecolongan tadi, Bang Arso ya, merasa aman-aman saja. Merasa lingkungan itu aman-aman saja, keluarga aman-aman saja, itu yang paling fatal. ART aman, nenek aman, tetangga aman, padahal dari situ, dari keamanan yang dalam tanda kutip disangka oleh orang tua aman, padahal itu mungkin lingkungannya nggak aman. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, pelakunya adalah orang yang terdekat. Gitu. Jadi memang harus diawasi. Jadi memang kalau kita minta bantuan pihak ketiga maupun ART misalnya, ya kita tetap harus bertanggung jawab kepada Allah untuk amanah anak ini.
0: Ya, harus ada waktu bersama anak ya, ada quality time-nya.
2: Ada quality time-nya.
0: Ada waktu-waktu yang memang keluarga ini harus berkumpul.
2: Dan berkomunikasi, jangan cuma ngumpul, karena sekarang ngumpul.
1: Ngumpul pegang HP semua.
2: Iya, pegang HP semua gitu. Iya,
0: betul. Pergi ke warkop, semuanya main HP gitu ya.
1: Iya. Ya, mungkin bisa tambahin Bang Arso. Jadi ada beberapa kasus yang kita jumpai pada saat pendampingan. Si anak pada saat masa kecil itu dijaga oleh neneknya ya. Nah, ada beberapa kasus ya menjadi korban pelecehan, baik itu dari keluarga dekat ataupun malah tetangga ya. Tentunya orang tua yang menitipkan apakah ke ART ataupun ke neneknya itu harus juga melihat bagaimana perubahan sikap si anak walaupun kecil. Tentu dia belum bisa mengutarakan apa keluhan dia, tapi kita sebagai orang tua juga harus jeli apakah ada perubahan pada anak. Nah, apakah anak merasa takut kalau ditinggalkan sama orang tua? Nah, itu kan menjadi salah satu pintu masuk gejala yang harus kita dalami. Tentunya pengawasannya sebenarnya dengan era digital saat ini kan juga cukup maju ya, cukup gampang ya. CCTV, apakah pakai CCTV, kemudian satu atau dua jam sekali video call. Tentunya ini juga bisa menjadi penunjang lah dalam pengawasan kita. Nah, setelah memang selesai bekerjanya orang tuanya, memang benar-benar itu harus membangun quality time kepada si anak. Nah, jadi nggak hanya pulang kerja capek istirahat, anaknya nggak dibimbing, nggak dikasih obrolan ataupun

0: Baik. Ini Kak Regina, bagaimana seharusnya orang tua menyikapi ketika anak menyampaikan kebingungan atau pertanyaan mengenai identitas, pergaulan, atau ketertarikan seksualnya?
1: Nah, sebenarnya kan kita punya konsep dalam Islam itu kan seks edukasi sendiri ya, ya atau disebut dengan tarbiyatul jinsiyah. Itu seks edukasi mungkin konsepnya agak berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia pendidikan sekarang ya. Kalau dalam Islam, kapan mulai anak itu diajarkan tentang seks edukasi? Memang benar, sejak dini. Dari bahasa ibu. Jadi sebelum anak itu mendapatkan informasi dari orang pihak lain, ya, dari orang lain maupun sekolah maupun dari HP-nya, lebih bagus anak itu mendapatkan bahasa ibunya sendiri dari rumah gitu. Jadi nggak boleh tabu berbicara tentang, maaf ya, seks atau alat kelamin, bagian mana yang merupakan area privasi, bagian mana yang tidak boleh begitu. Terutama mungkin yang perlu kita tekankan di sini adalah ibu sebagai madrasatul ula ya, sebagai orang yang paling banyak berkonsentrasi di rumah gitu. Jadi saya mau bilang bahwa anak itu mendapatkan pendidikan seks itu terbaik dari pertama adalah ibunya. Apa yang diajarkan, contohnya adalah tentang konteks-konteks batasan-batasan aurat. Nah, batasan-batasan aurat. Kemudian meminta izin memasuk kamar, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau dia punya abang, tidak satu selimut atau tidak satu tempat tidur dengan abangnya, walaupun itu abang kandung sendiri ya, gitu. Itu didapatkan dari ibu di rumah. Jadi dari situlah awal mulanya anak-anak diajarkan tentang seks edukasi itu, anak bisa mendapatkan pencegahan yang lebih utama. Karena gini Bang Arso, banyak kali kasus anak-anak itu kan, saya kan banyak ke sekolah-sekolah, itu lebih mau terbuka sama gurunya dibandingkan sama orang tuanya, termasuk sama saya. Padahal saya baru pertama kali nih misalnya masuk ke sekolah, dia mau cerita game apa yang dia mainin. Maaf kita bilang gamenya itu bahkan game yang tidak pantas, seperti itu. Dia cerita sama kita ini, oh, terus kita nasihatin, oh ini sebenarnya gak bagus gamenya dan segala macam. Keterbukaan anak seperti itu kan karena ada rasa trust kan, rasa percaya dia terhadap kita. Kalau dia tidak cerita itu kepada orang tuanya, berarti dia tidak ada trust pada orang tuanya. Ini lebih bahaya. Kalau anak orang tua tidak punya menjadi trust untuk anak, berarti ini sudah sinyal yang buruk. Jadi mungkin anak itu,
0: anak-anak ini pandangan pertama ya. Jadi kalau misalnya sama gurunya sering dimarahin, sama orang tua sering dimarahin. Jadi kalau takutnya salah ngomong ini bakal dimarahin. Nah,
1: bisa jadi juga
0: di saat orang baru datang dengan kita kan pertama datang pasti ramah ya, supaya dapat kepercayaan atau mungkin anak-anak merasa nyaman. Ini kan jadinya anak-anak ini merasa lebih terbuka.
1: Terbuka.
0: Karena ini ibu ini.
1: Karena kita datang dan pergi.
0: Datang dan pergi. Ya. Padahal kalau lama-lama pasti kita marahin juga ya kalau berbuat salah. Baik. Dokter, ini apa faktor perilaku yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV dan bagaimana keluarga dapat memberikan edukasi kesehatan kepada remaja mengenai hal ini?
2: Ya, tentunya ini berbicara pada anak remaja ya, anak dan remaja. Jadi faktor perilaku yang pertama, risiko terjadi penularan itu adalah hubungan seksual yang bebas ya, kita biasanya namanya free sex lah ya. Nah, free sex itu baik lawan jenis ataupun sesama jenis. Nah, sesama jenis yang kita harus waspadai adalah hubungan seks melalui anal. Nah, ini yang sangat berisiko. Kemudian berganti-ganti pasangan. Nah, kalau kita lihat perkembangan saat ini memang untuk orang-orang yang melakukan, ya kita sebutlah LGBT, itu sering sekali berganti-ganti pasangan. Pasangan sesama jenis. Nah, ini yang sangat berisiko dan laporan yang paling banyak penularan HIV AIDS itu dari faktor risiko tersebut. Yaitu seks laki-laki dengan laki-laki. Nah, kemudian untuk pengguna narkoba, ya, walaupun biasanya dulu penularannya melalui jarum suntik. Nah, dan saat ini memang sangat sedikit laporan akibat jarum suntik untuk terjadi ya, penularan narkoba, karena mungkin mahal ya. Nah, tapi biasanya misal pakai sabu itu dihisap gitu ya, ganja. Nah, biasanya pesta narkoba itu akan diikuti oleh dengan pesta seks. Nah, karena

0: ada konsep menggunakan narkoba itu untuk meningkatkan daya libido, tahan, ya, gairah, daya tahan seksualnya. Nah, jadi para orang-orang yang ya, termasuk melakukan perilaku seksual yang berisiko untuk LGBT, ada beberapa kasus yang memang menggunakan narkoba. Nah, ini yang menjadi faktor risiko. Dan tentunya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Regina, edukasi kepada remaja itu sebenarnya dari kecil itu sudah harus kita tanamkan. Bahwasanya berbicara terbuka tanpa menghakimi si anak, ya walaupun ya mungkin dia punya pergaulan yang kurang baik, tentu tidak boleh menghakimi, apalagi dengan bermain kekerasan. Kemudian memberikan penjelasan menggunakan fakta-fakta ilmiah. Nah, ini banyak kasus HIV, banyak kehamilan yang tidak diinginkan, banyak yang menggugurkan anaknya akibat seks bebas. Yang satu lagi yang harus ditanamkan adalah tanggung jawab kepada anak atau remaja, sehingga apapun yang dilakukan itu mempunyai konsekuensi pada si anak. Saya kira itu, Bang Arsul.
1: Nah, ini bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang sesuai agar anak memiliki pengetahuan yang benar dan mampu menjaga dirinya sendiri. Ini kan kalau sekarang ada istilah jangan pegang ini, jangan pegang ini, jangan pegang ini, ya dokter ya.
0: Iya, jadi memang dari sejak dini ya, dari balita sampai 6 tahun itu mengenalkan ya alat reproduksi, ya mungkin dengan sebenarnya secara teori tidak boleh menyebutkan nama samaran untuk alat reproduksinya. Cuma kan di kita kan ya punya budaya yang mungkin lebih halus, ya mungkin ada nama pengganti, kemudian tidak boleh disentuh mana yang boleh dan mana yang tidak, dan siapa saja yang boleh. Misal anak membuka baju itu hanya ibunya, ya tidak boleh yang lain. Ya, cara penyampaian mungkin ya dari cerita, lagu, ataupun pada saat mandi, ya ini dibandingkan ini nggak boleh ini nak ya, ini kalau ada yang pegang nggak boleh, harus marah. Nah, kemudian untuk di usia sekolah 7-12 tahun, ya tentunya ini ada beberapa anak yang sudah mulai mengalami pubertas, ya ada yang menstruasi, kalau anak laki-laki mungkin mimpi basah, jadi dibawa diskusi santai.
1: Karena udah ya mulai mengenal lawan jenis, dokter ya.
0: Iya, benar. Jadi ditanya di sekolah ada yang disukai atau enggak. Nah, kemudian diajak diskusi santai, ya. Kita tidak bisa membilang, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, tanpa ada alasan yang bisa masuk di logika anak. Jadi selain diskusi santai, ya bawa anak untuk membaca, literasi ini memang sekarang sangat kurang.
1: Benar.
0: Ya, orang lebih banyak dibandingkan baca di HP daripada dengan baca buku.
1: Lebih asik lihat sosmed gitu.
0: Iya, itu dia. Nah, terlebih kepada remaja 13-18 tahun, tentunya ini agak lebih masuk lagi terkait dengan organ reproduksinya, ya termasuk juga penyakit-penyakit yang bisa ditularkan pada anak. Nah, tentunya caranya dialognya dua arah. Jadi ya tidak hanya orang tuanya saja yang ngobrol, anaknya diam saja, tapi ya minta bagaimana pendapat si anak terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian minta opini mereka seperti apa. Terus ya tentunya lingkungan ini yang sangat berpengaruh, ya lingkungan dan tontonan. Nah, jadi ya mohon maaf kalau kita lihat komunitas LGBT ini tentunya ingin mengekspresikan dirinya untuk dapat diakui di dunia, ya tentunya ada doktrin-doktrin yang mereka akan sampaikan. Nah, dari tontonan ya Ustazah, dari ya kecil ada kartun-kartun yang memang menganggap hubungan laki-laki dengan sama laki-laki itu adalah hal lumrah. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita. Kita sering melihat kan anak balita diberikan handphone, duduk di warung kopi, tapi yang dilihat kartun-kartun yang berafiliasi dengan LGBT. Banyak itu.
1: Jadi ya, orang tua kurang memantau anaknya ya.
0: Nah, jadi hanya diberikan gadget supaya orang tuanya juga bisa melihat gadgetnya masing-masing. Nah, banyak hal-hal lagi yang dikaitkan mungkin dengan hak asasi manusia, sehingga ya ini akan mengaburkan persepsi anak terkait dengan LGBT. Ya, saya kira itu
1: normalisasi ini yang salah.
0: Nah, kita menghargai perbedaan tapi tidak penyimpangan.
1: Ya. Baik. Kak Regina, ini bagaimana cara orang tua memberikan nilai-nilai agama dan batasan pergaulan kepada anak tanpa kita menggunakan pendekatan yang membuat anak-anak takut, tertekan, yeah, atau mungkin enggan bercerita?
2: Yang paling utama itu sebenarnya kita merefleksikan diri dulu ya, kita evaluasi dulu. Kita ini kan produk-produk, terutama kita ya, usia-usia sekarang ini kan produk orang tua yang VOC ini ya. Ya dokter ya, parenting VOC kalau bahasanya gitu. Duluan dilarang daripada dijelaskan. Misalnya anak ketahuan pacaran, tapi orang tua selama dia itu tumbuh dan berkembang gak pernah diajarkan kenapa gak boleh pacaran. Tiba-tiba anaknya pacaran udah dihukum, udah dicoret dari kakak nih gitu kan. Tanpa dijelaskan. Jadi si anak tuh mengalami kebingungan gitu. Jadi yang paling utama itu menurut saya adalah diberitahu penjelasan kayak kata dokter dulu. Yeah. Dikasih tahu penjelasan dulu kenapa pacaran itu tidak boleh sebelum sampai pada larangan. Jadi lebih banyak dialog ya kan? Karena Rasul juga mengajarkan seperti itu. Bukan kita itu pakai telunjuk untuk pendekatan ke anak tapi versinya dialog apalagi kalau anak itu udah remaja. Kemudian yang kedua, yang paling utama juga adalah keteladanan. Anak-anak itu kadang gak butuh nasihat, dia hanya butuh teladan. Makanya kita lihat anak remaja sekarang itu punya fandom kan, punya idol, punya bias gitu. Dia melihat sosok-sosok itu sebagai teladan gitu. Tandanya anak remaja kita itu butuh sosok, butuh teladan. Nah kalau orang tua bisa menjadi teladan yang baik kepada anak-anaknya, misal nih ayah yang mencontohkan bagaimana mengapresiasi istrinya, ya kan, ibunya tadi, istri suami istri yang mengapresiasi, misalnya istri yang masak terus ngomong ini masakannya enak di depan anak gitu. Itu salah satu bentuk keteladanan bahwasanya oh seperti ini menghargai orang lain. Sehingga ada pelajaran-pelajaran yang enggak mesti diberikan melalui nasihat. Tapi keteladanan juga udah cukup. Apalagi kalau masanya itu adalah masa imitasi. Masa anak-anak. Anak-anak itu dia mengimitasi perilaku orang tua, meniru perilaku orang tua. Kalau orang tuanya berteman bagaimana, ayah berteman bagaimana, dia akan meniru. Anak laki-laki akan meniru bagaimana cara ayahnya berteman. Anak perempuan juga akan meniru bagaimana perilaku ibunya berdandan. Itu biasa kalau anak-anak. Tapi kalau remaja memang pada konteksnya harus banyak dialog. Harus banyak diajak ngobrol. Karena kita lihat kan, remaja ini lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan luar daripada di dalam rumah. Tandanya di luar itu dia mencari ya sosial. Sehingga rumah ini menjadi tempat yang paling asing bagi anak remaja. Nah, ini yang perlu dibangun lagi, komunikasi juga keteladanan.
1: Ya ini kalau misalnya sifat orang tuanya tidak ada yang bisa dicontoh atau tidak ada yang bisa dijadikan idola dengan seorang anak perempuan, dia pasti mengidolakan boyband nih.
2: Betul.
1: Iya. Karena dari orang tuanya sendiri ya, orang tua saya biasa aja kayak orang tua yang lain, enggak ada yang spesial.
2: Flat
1: biasanya,
2: ya.
1: Iya, biasa kan seorang anak perempuan ini paling dekat dengan orang tuanya dan biasanya mengidolakan ayahnya. Bahkan kalau misalnya di saat dia sudah dewasa nanti dia mencari pasangan yang kayak saya ayahnya. Harus cari pasangan yang seperti ayah saya, yang sayang dengan keluarga, sayang dengan istrinya, tidak pernah berkata kasar misalnya ya. Ini kan idola namanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak seperti itu, bagaimana dia mau mengidolakan orang tuanya ya?
2: Betul,
1: jadi banyak mungkin yang ya ujung-ujungnya jadi idolanya boyband gitu kan. Dan juga mungkin kurang edukasi ya dari orang tua bagaimana kita mengidolakan Rasulullah kita ya, mengidolakan nabi-nabi di masa mereka berdakwah. Ini kan mungkin kurang edukasi juga dengan anak-anaknya ya.
0: Bahkan mungkin Bang Arso jadi sebaliknya gitu. Kalau terlalu terpapar si anak konflik keluarga, ya orang ayah memarahi ibu di depan anak. Nah, ibu merasa tersakiti dan anak juga empati, akhirnya mungkin nanti si anak akan membenci sosok laki-laki.
2: Yeah. Cenderung lagi ke LGBT. Yeah.
0: Jadi dia mencari sosok yang memang nyaman sama dia, itu yang beresiko menjadi LGBT ke depannya.
1: Masuk ke circle itu gitu ya.
0: Benar.
1: Baik. Ini Kak Regina, apa dampak psikologis yang muncul ketika remaja menghadapi penolakan, perundungan, atau tekanan dari lingkungan karena dianggap berbeda?
2: Iya, kalau saya bilangnya sebelum dianggap berbeda, walaupun biasa aja kita misalnya normal gitu, faktor bullying itu sangat mempengaruhi seseorang untuk menyimpang orientasi seksnya. Ada kebencian. Tadi kita harus bahas sebelum ini kan, orang tua misalnya, maaf ya, ini anaknya nih laki-laki, terus di rumah dia melihat sosok laki-laki yaitu ayahnya itu otoriter, kasar sama ibunya, KDRT dan semacam, dia membenci sosok laki-laki padahal dia adalah laki-laki. Dia sehingga dia mentreatment dirinya ya. Iya, dia mentreatment dirinya sebagai perempuan karena sosok yang paling dia sayangi adalah ibunya gitu. Jadi dia mengorientasi dirinya sebagai perempuan, itu banyak kasusnya seperti itu. Kemudian faktor itulah, faktor pertama pola asuh ya dokter ya, tadi pola asuh di rumah. Yang kedua faktor bullying, penolakan di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar rumah. Terjadi perundungan, ya kan? Itu berdampak sekali pada komunitas ini, LGBT gitu. Dia akan mendapatkan penolakan itu tadi, justru dia akan mendapat apa? Bertemu dengan komunitas yang menerima dia apa adanya gitu, dia akan bergabung di situ. Jadi memang dampaknya ke arah sana.
1: Artinya kalau misalnya dari keluarga yang otoriter atau mungkin lingkungannya laki-laki yang suka membuli dirinya, jadi saking bencinya dia dengan laki-laki, dia tidak menerima dirinya sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Dia menolak dirinya sendiri laki-laki gitu ya.
0: Itu satu case. Nah, satu case lagi keinginan orang tua mempunyai anak perempuan misalnya. Iya.
2: Itu ada juga.
0: Nah, jadi ini anak pertama laki, kedua laki, ini kepengen kali anak perempuan. Jadi pola asuhnya itu dianggap ini si anak yang baru lahir, si adiknya itu
1: perempuan,
0: menjadi ya, perempuan. Nah, itu tadi ya, diberikan boneka, pakaian-pakaian
1: warna-warna
0: yang agak
1: ya,
0: feminim, ya itu akan berpengaruh pada psikologisnya. Benar. Ya, anak itu kan kayak kertas putih ya, tergantung orang tuanya bagaimana cara pola asuhnya, dan itu menjadi terbawa ke depan. Itu satu. Yang kedua, lingkungan. Jadi dengan maraknya media sosial, konten-konten feminim, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan itu viewersnya rame, bahkan mendapatkan adsense untuk mendapatkan uang, ini menjadi salah satu upaya juga penggiringan. Dulunya dia adalah laki-laki sejati, tapi karena ada uang, nah itu bisa beralih juga
1: penggiringan opini gitu.
0: Iya, satu lagi ya. Dan ini apa istilahnya, screen time si anak juga harus kita awasi. Tidak boleh anak sendiri dalam kamar dengan HP. Ya, apalagi semua hampir rata rumah tuh ada wifi-nya, ada televisi di kamar masing-masing. Jangan biarkan anak dengan dunianya sendiri, kita harus tahu. Jadi kalaupun memang mau buka HP ya di ruang keluarga, nonton TV ya di ruang keluarga.
1: Jangan menganggap gadget anak itu privasi ya, seperti ya, gadget orang tua ya.
0: Benar. Nah, jadi saya lihat ada beberapa kasus godaannya ya dari itu tadi. Nah, terus kemudian memang korban bully, korban kekerasan seksual, dan itu banyak terjadi kalaupun tidak dalam pengawasan orang tua, dititipkan misalnya. Tapi ada beberapa kasus terjadi itu di lingkungan sekolah, terutama sekolah-sekolah boarding. Nah, jadi banyak kasus yang terjadi anak gak berani speak up, termasuk mengaku kepada orang tua. Jadi ya kita sampaikan kepada seluruh orang tua, kalau misalnya ada anak ini sudah libur panjang, anaknya gak mau balik lagi ke asrama, apa dengan si anak. Ya, itu harus diketahui. Karena pelaku pelecehan dan kekerasan seksual ini bukan hanya pada teman ataupun senior, tapi juga banyak dilakukan oleh pendidik itu sendiri, ya gurunya ataupun pengawas asrama atau yang lain.
1: Nah, kalau, itu yang harus kita kalau waspadai. Ada perubahan perilaku anak yang mungkin dia di sekolah boarding tiba-tiba nggak mau lagi, ini ya, pasti ada satu. Sesuatu gitu ya.
0: Ya, kemudian pulang dia murung, diam saja. Itu juga kita harus waspadai, kita harus terbuka. Jangan paksakan anak, ini harus masuk ke asrama, harus balik lagi ke asrama. Ya, tanpa ada kita mengetahui si anak itu ada apa, kenapa tidak mau. Ya. Karena ada beberapa, ya bukan bukan semua ya, tapi laporan yang kita dengar beberapa hari kebelakang ini banyak anak pindah-pindahan sekolah dari asrama ke yang tidak asrama. Ya, bisa jadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, bisa jadi memang tidak nyaman, tidak ingin lepas dari orang tua. Ya. Jadi ya saya sarankan jangan dipaksakan lah. Ya.
1: Baik, ini sejauh mana layanan kesehatan dapat membantu remaja dan keluarga yang membutuhkan konsultasi mengenai kesehatan reproduksi, perilaku berisiko maupun HIV/AIDS?
0: Tentunya kalau layanan kesehatan untuk remaja, kalau kita di puskesmas itu namanya ada layanan PKPR ya. Pelayanan kesehatan peduli remaja ini biasa dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dari SMP, kalau SD dokter kecil lah ya, kalau SMP SMA itu PKPR namanya. Nah, ini menyediakan layanan konseling terkait dengan reproduksi, tumbuh kembang dan psikologis remaja. Ada juga pelatihan P3LP juga, pertolongan pertama luka psikologis. Nah, jadi itu layanannya sudah ada beberapa sekolah yang sudah kita latih, yeah. Ya, termasuk dengan peer counselor, jadi konseling sebaya. Jadi kalau memang agak berat ngomong dengan orang yang belum kenal, orang yang lebih tua, jadi teman sebayanya itu yang kita latih menjadi peer counselor. Kemudian ada klinik PCT kalau untuk di puskesmas dan di rumah sakit. Ini khusus untuk konseling dan tes HIV itu secara sukarela, ya. Dan kerahasiaan identitas itu akan dijamin penuh oleh undang-undang kesehatan. Kemudian ya kalau misalnya sudah pernah melakukan dan ada penyesalan, jangan takut. Jadi tetap melakukan konseling dengan layanan kesehatan, dan kita juga menyediakan layanan PDP, perawatan dukungan pengobatan. Jadi dari pemberian obat-obatan, kemudian konseling, bahkan kita memberikan layanan konseling untuk pasangan. Nah, dengan ada namanya program PrEP, profilaksis pre-exposure. Nah, jadi itu ada diberikan obat, dan mohon maaf kalau untuk yang memang pasangan resmi, kita memberikan alat kontrasepsi juga, ya, sehingga ya walaupun sudah positif dan ingin kembali ke jalan yang benar, itu tetap kita fasilitasi.
1: Baik. Dokter, mungkin terakhir nih, apa langkah konkret yang dapat dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah HIV/AIDS sekaligus membangun lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi muda?
0: Ya, tentunya ada tiga pilar utama. Yang pertama adalah keluarga, menciptakan rumah itu adalah tempat yang aman, nyaman secara emosional kepada anak. Yang kedua, sekolah. Di sekolah ini integrasi pendidikan kesehatan reproduksi itu masuk dalam kurikulum, dan memperkuat peran guru BK sebagai konselor. Dan ya di lingkungan sekolah, masyarakat sekolah juga harus sama-sama peduli kalau misalnya melihat ada satu yang mungkin berpotensi untuk menjadi masalah, apakah itu bullying, kenakalan remaja, bahkan LGBT, bahkan prostitusi. Ya, ada beberapa kasus yang kita jumpai. Nah, itu juga harus jeli. Lingkungan sekolah itu sangat bergantung karena jam di sekolah itu lebih banyak daripada di jam rumah. Nah, yang terakhir, masyarakat ini menciptakan ruang publik yang positif bagi remaja, ya. Dan kita juga tidak menerima normalisasi LGBT yang ada di kita terkait dengan sosial budaya dan agama kita. Nah, kalau kita semakin kemari semakin permisif menganggap itu adalah hal yang biasa, hak asasi manusia, tentunya dari segi kesehatan itu akan berpotensi akan meningkatkan kasus-kasus infeksi menular seksual dan HIV. Dan kita juga tidak mau lagi ada kemurkaan dari sang pencipta terkait dengan memang yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih. Mungkin Kak Regina, ini apa pesan kepada orang tua agar mampu memperkuat komunikasi, kasih sayang, pendidikan, agama dan pengawasan yang sehat sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda dari berbagai perilaku berisiko ini termasuk resiko HIV/AIDS.
2: Iya. Sebenarnya orang tua itu harus mampu hadir bukan secara fisik saja, tapi hadir secara ruh ya, secara rohani di rumah gitu. Benar-benar ada fisiknya dan ada ruhnya gitu. Jangan seperti di jasadnya ada tapi dianya kemana-mana gitu kan. Bawa pekerjaan ke dalam rumah atau bawa masalah ke dalam rumah sehingga itu tidak baik untuk anak. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi adalah orang tua itu tidak boleh hanya memantau perkembangan duniawi anak saja gitu. Anak dimasukin ke bimbel seolah-olah menjadi pusat obsesi orang tua gitu.
1: Ini sebenarnya orang tua yang obses atau si anak
2: yang obses gitu, belajar ini. Nah, gitu. Saya soalnya banyak sekali melihat fenomena hari ini orang tua itu obses sekali. Yang dia mungkin tidak dapatkan dulu, ya kan dia punya inner child dulu, ya kan. Dia itu berikan kepada anaknya, begitu anaknya tidak berprestasi secara sekolah atau akademik, dia marah karena sudah mengeluarkan uang yang banyak yang tidak sedikit untuk memberikan pendidikan. Cobalah kembali evaluasi diri bahwasanya anak-anak itu tidak hanya perlu mendapatkan pendidikan akademik saja, tapi ada pendidikan moral, pendidikan spiritual, itu yang harus dipantau. Apakah benar kita sebagai orang tua sudah memberikan pendidikan spiritual dan moral itu? Jangan-jangan kita hanya memberikan fokus hanya pada akademik saja, karena kalau kita hanya berfokus pada akademik saja, kita nggak sedikit melihat Bang Arso, orang yang intelektualnya tinggi tapi dia menyimpang juga, betul kan? Karena spiritual dan moralnya itu tidak berbarengan dengan akademiknya. Sehingga sebagai orang tua sejak dari anak itu masih kecil, proporsional lah, seimbang lah antara kehidupan di dunianya dengan akhiratnya. Sehingga kan yang kita tinggalkan itu kan salah satunya adalah anak yang solih gitu. Walaupun anak itu menjadi orang yang mungkin sukses di pekerjaannya atau sukses di akademiknya, kalau dia belum menjadi anak solih berarti belum menjadi investasi bagi orang tuanya. Apalagi kalau misalnya anak itu sudah dimiliki oleh kaum yang lain. Nah, itu lebih aware lah harusnya. Jangan langsung dicoret dari kakak ya Pak Dokter ya. Ini soalnya banyak sekali, saya sudah malu sekali punya anak seperti ini. Bahkan saya tidak akan pernah mau lagi lihat muka dia karena sudah pernah tercidu dan segala macam. Tetap itu adalah anak kita dan harus bertanggung jawab dunia akhirat.
1: Harus
2: gitu.
1: Lebih dirangkul ya, bukan makin dijauhi ya.
2: Iya, harus ada rangkulan karena mereka memang betul-betul tangki cintanya kosong. Nah, seperti
1: ini itu. Juga anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja enggak cuman dengan memberikan uang ya, tapi juga anak butuh kasih sayang. Jangankan anak ya, tanpa kasih sayang. Kita saja yang sudah
2: dewasa
1: ini umur-umur segini kalau misalnya uang banyak tapi tidak punya pasangan hidup juga merasa kosong gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi anak-anak ini yang mungkin yang uang-uang aja tapi dia punya kesenangan tapi dia merasa kosong gitu, nggak ada yang memperhatikannya, nggak ada keluarga yang merangkulnya ya. Mungkin
2: memang teori itu dari Abraham Maslow kan, teori need, teori kebutuhan manusia itu salah satunya adalah cinta dan kasih sayang.
1: Baik, terima kasih. Dr. Gigi Supriyadi, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dan Regina Fadila, SPSI Dayah DSI Kota Banda Aceh. Dan kita akan kembali di lain waktu dalam dialog PPA. Di kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, saat ini juga sedang banyak hangat dibicarakan. Ini mengenai penguatan dan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan LGBTQ dan HIV/AIDS. Baik, pendengar, berbagai perilaku berisiko termasuk risiko HIV/AIDS ya. Ini semoga perbincangan hari ini menjadi bekal bagi keluarga untuk memperkuat komunikasi, pendampingan, nilai agama, dan kepedulian terhadap kesehatan generasi muda. Mari bersama menciptakan keluarga yang hangat, tangguh, dan menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh serta berkembang secara positif. Sampai jumpa di diari Puan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, Wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because
2: menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10. Dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45 plus 3, melafatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News. Breaking News. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Prosmin Nurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya.
8: 41 juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter untuk mobil.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2 ya. Tadi juga itu
8: makin banyak makin bagus. Oh,
9: cuma teknologi harus cek mulai mana nih
8: ya,
9: dan saya cek kalau paling mana dibutuh aku alihkan ke paling mana.
8: Siap ya. Siap siap.
9: Iya, mungkin OMC ya.
8: Kemudian
9: pesawat OMC dari udara bisa tambah awan bagus sih.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit bagus. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dari kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh TNI. Kami sudah siapkan
10: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Dalru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Dengar Persir aja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Rencong itu menyiapkan platform tiketpersiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai 1 September 2026. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja dalam kegiatan di Murai Hotel Aceh, Banda Aceh pada Minggu 23 Agustus 2026. Manajer tiketing Persiraja, Rijalul Farisan mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan sebelumnya. Barcode pada tiket nantinya dipindai petugas di pintu masuk, pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan Persiraja. Ia mengatakan Persiraja juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan teknis dari pertandingan, posko atau layanan pengaduan akan disediakan untuk membantu penonton yang sudah memiliki tiket tetapi mengalami kendala ketika mengakses maupun memindai tiket. Petugas akan bersiaga beberapa jam sebelum pertandingan untuk menangani persoalan tiket teknis yang mungkin dialami penonton. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Artinya jumlah tiket yang tersedia tidak akan melebihi daya tampung stadion. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Pendengar Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut, pastikan pasokan BBM subsidi untuk masyarakat setempat mencukupi kebutuhan dan disalurkan sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan pemerintah. Sebagai bagian dari penguasaan, sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan BBM subsidi sesuai kota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan pemerintah. Pertamina Patraniaga Sumbagut mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi di Aceh, salah satunya di Kabupaten Pidi yang beberapa kali dikeluhkan masyarakat setempat terkait kendala pasokan. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi. Adapun peningkatan kebutuhan tersebut turut dipengaruhi oleh adanya migrasi sebagian konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, serta tingginya aktivitas kendaraan yang melintasi jalur lintas timur Provinsi Aceh yang merupakan salah satu jalur utama dari Banda Aceh menuju Medan. Sebagaimana disampaikan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut melalui PJS Area Manager Communication Relation and CSR Silvani Maiestuhariani. Sering dengan peningkatan kebutuhan tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran BBM di Aceh. Salah satunya di Kabupaten Pidi, penyaluran Pertalite sendiri di Kabupaten Pidi tercatat mengalami kenaikan hingga 109% dari konsumsi normal, dan untuk biosolar mencapai 114% pasca perubahan harga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda di siang hari ini dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, lagu bernuansa religi akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tara! Wah, tumbangannya banyak.
4: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
3: Benar, Pak.
4: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak. Lapar ya? Waktunya kita berburu.
3: Asik. Papa, tunggu.
4: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
3: Papa.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti

0: Baik, bergerak dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Sari berita. Pawai Karnaval HUT RI ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Harga telur ayam di Aceh Barat merangkak naik. Inilah warta berita selengkapnya. Mendengar, pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Karnaval yang diikuti oleh sekitar 12.000 siswa tingkat PAUD dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini, PAUD sekota Banda Aceh, mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak orang tua dan guru.
3: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
2: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat menggelar forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Pil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Forum konsultasi publik itu kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya tidak bukan adalah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
1: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Dukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Dukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
0: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dian Novitaria.
4: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampung Cot Bau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
5: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami menargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
4: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotba Usalma mengungkapkan layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
6: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat. Itu ada riwayatnya.
4: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.

0: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabo mengalami kenaikan menjelang peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per papan. Berikut laporan Fauza.
1: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabo Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan terjadi sekitar 1.000 hingga 1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar 50.000 hingga 51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
2: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya. Jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya gitu. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1.000 gitu, 52 sekarang. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi Maulid.
1: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri Maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar 100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar 2.500 per butir kini menjadi sekitar 10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

0: Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selain penggunaan masker dan jaga jarak. Namun, tahukah Anda? Sejak 15 Oktober 2008, PBB sudah menetapkan dan mencanangkan Hari Gerakan Mencuci Tangan Pakai Sabun sebagai sebuah kampanye global dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga langkah awal kita untuk memulai hidup sehat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam 100% Indonesia di siang hari ini untuk sesi pertama. Kita sapa penelpon pertama di sesi yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Bang Putra ya?
0: Ini Arso.
1: Abang Arso. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ulfa Diana ya?
1: Ya, ini mau balik kerja, mau minta dulu lagunya.
0: Baik, mau request lagu apa Kak Ulfa Diana?
1: Lagu dari Arif bisa, Bang. Aku ingin bahagia.
0: Dari Arif.
1: Ya.
0: Judulnya aku
1: ingin bahagia. Ada?
0: Aku ingin bahagia. Ya. Kita usahakan. Ya, silakan salamnya.
1: Salam ya buat Bang Arto, keluarga semua selalu ya, Bang.
0: Amin.
1: Keluarga semua punya perusahaan ya. Terus Kak Edi juga di Panggarai, Kak Una juga di Bato. Terus Kak Diana juga di Kampung Belia. Itu aja, Bang. Ada lagunya?
0: Ada, kita siapin lagunya.
1: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam. Baik, di belakang Kak Ulfa Diana masih kita... kita terima ya penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marcel.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
2: Alhamdulillah sehat. Saya aku juga tetap sehat ya.
0: Amin.
2: Tadi pagi jam 10 jumpa, gabung lagi ya.
0: Iya.
2: Tadi pagi jam 10 Marcel juga.
0: Iya, dari pukul 10.
2: Sampai ini sampai jam berapa? Jam 3 ya?
0: Ini udah mau selesai nih Kak Cut.
2: Mau selesai jam 3 pulang.
0: Iya.
2: Besok libur ya?
0: Besok libur. Subuh sehari lagi.
2: Iya.
0: Kita gak ada libur tanggal merah Kak Cut.
2: Merah, merah, merah, hijau sama aja ya?
0: Hitam semua.
2: Oh ini libur besok.
0: Iya.
2: Tadi malam juga aku kan di jam 9 ke atas.
0: Iya. Jam 8 Badral semalam. Saya okay. Sampai jam 8 semalam.
2: Aku jam 9.
0: Ya?
2: Jam 9 gabung lagi dengan Arto lagi ya?
0: Enggak, jam 9 kemarin si Badral.
2: Justru nggak capek-capek aku ya, semangat terus ya. Tapi era juga di banyak kali ya.
0: Iya emang ban serap Kak Cut, jadi kalau ada yang berhalangan saya yang masuk.
2: Oh gitu ya, karena soalnya capek lah itu ngomong-ngomong terus gitu ya.
0: Udah biasa Kak Cut.
2: Biasa ya, sehat terus ya Arso ya, nggak apa-apa.
0: Amin.
2: Itu namanya menyenangkan hati masyarakat ya gitu, nggak apa-apa. Menyenangkan hati banyak orang. Iya betul aku. Kan kita di sekolah itu bilang lama sama anak-anak itu kan kita harus berbagi, menyenangkan banyak orang gitu kan, sama kita atau sampaikan sama anak-anak seperti itu.
0: Iya.
2: Arso juga penting kan, juga senang sama Arso kok. Satu lagi kalau Arso apa sih kan 10 kan juga gabung.
0: Iya. Insyaallah
2: walaupun sebentar lihat lagi break. Justru kan gabung lagi, alhamdulillah.
0: Kalau ada waktu dengerin Persatu gitu Kak Cud ya?
2: Ya untung dah satu, jangan capek ya so.
0: Iya.
2: Satu lagi pendengar senang sama Putra, Putra sama juga KR tuh ya, kok keren tuh ya. Pendengar ibu-ibu sekolah nggak mau gabung ya, nggak berani. Kak Cud udah 4 tahun gabung, nggak kenal juga sama Aswad, mana lihat-lihat itu. Bagus aja.
0: Ya. Kak Cud mau request lagu apa?
2: Ya. Ya, gimana?
0: Mau request lagu apa siang hari ini?
2: Lagu dari apa? Dari teleponku. Siapa yang nyanyi sih?
0: Apa?
2: Aku cuma tahu.
0: Judulnya apa?
2: Dering teleponku.
0: Dering teleponku.
2: Ah.
0: Coba kita.
2: Enggak tahu.
0: Tahu kan? Dulu ya.
2: Tapi dari nggak tahu siapa.
0: Kalau nggak ketemu, kita ganti dengan apa
2: boleh,
0: nih Kak Cut?
2: Boleh, asal yang ganti aja sekali, biar saya bingung, yang Kak Cut pilih selalu ya. Nggak apa-apa, senang sama hostnya, senang sama pilih lagi hostnya gitu ya.
0: Dering teleponku siapa ya?
2: Lagunya enak.
0: Nggak ketemu Kak Cut.
2: Ketemu?
0: Nggak ketemu.
2: Nggak ketemu, nggak apa-apa, ganti aja sama aku satu ya. Lagu yang enak. Kalau apa lagunya itu, apa namanya... Hidupku damaikan hatimu.
0: Oh iya, kita cari ya lagunya ya.
2: Iya. Tapi juga gak tahu siapa nyanyi. Salam ya.
0: Baik.
2: Salam cuma aku doang, satu orang, satu selalu sekeluarga. Salam sama bunda ya. Semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja aku ya.
0: Baik.
2: Makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, satu orang penelpon di belakang Kak Cut Maria ini merupakan penelpon terakhir ya di sesi pertama. Bisa coba langsung bergabung di sini. Kita ada punya dua orang penelpon ya, Kak Ulfa Diana, request lagunya Arif, Aku Ingin Bahagia. Terus ada Kak Cut Maria yang request lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Masih satu orang penelpon lagi ya sebelum kita tutup kesempatan untuk penelpon yang ingin bergabung. Ya, kalau misalnya mau bergabung, buruan bergabung ya. Waktu kita sangat singkat sekali nih, karena pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog UMKM Talk di sore hari ini yang akan mengangkat kisah sukses UMKM RMCM Dividen, kuliner pedas melotot unik menyum dan bestseller ya. Dan Anda bisa mendengarkan di 97,7 FM atau streaming rri.co.id ataupun di RRI Digital atau juga yang mau melihat secara langsung bagaimana bentuk UMKM-nya, Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Banda Aceh Live. Baik, karena belum ada yang masuk, kita hadirkan saja ya lagunya yang di request oleh Kak Ulfa Diana di siang hari ini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Baik, kita kembali di 100% Indonesia. Kita buka dua orang penelpon untuk request melalui telepon ya, di 0651443336. Kita sapa. Assalamualaikum. Terputus. Bisa dicoba kembali di 0651443336 nya, karena waktu kita sangat singkat sekali nih sore hari ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Kak Juju ya?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Pengen dengar lagu apa nih siang-siang panas gini?
1: Ah, saya mau kepingin hujan aja lah.
0: Kalau di Sabang ada sempat hujan gak tadi pagi?
1: Ujung hujan, cuma rintik-rintik doang.
0: Rintik-rintik ya, berarti kiriman dari Banda Aceh ya?
1: Iya, masa dikirimnya cuma sikin tuh kan?
0: Kenapa gak banyak ya?
1: Iya, tapi gak apa-apa, alhamdulillah ada.
0: Berkah ya?
1: Berkah, alhamdulillah.
0: Kak Juju mau request lagu apa siang ini?
1: Hujan.
0: Hujan?
1: Hujan.
0: Hujan yang nyanyi siapa ini?
1: Utopia.
0: Siapa?
1: Utopia, kalau gak salah.
0: Utopia?
1: Iya.
0: Baik, kita siapin lagu ya, silakan salamnya.
1: Oke, salam buat Bang Rizky, selamat bertugas.
0: Kok Bang Rifki?
1: Ya, ini Bang Rizky nih, aduh.
0: Bang Rifki sebentar lagi, Kak Juju.
1: Ini Bang Arto.
0: Iya, Kak. Kalau Bang Rifki jam 3 nanti.
1: Maaf, salah sebut nama. Alah, penting enggak, jangan marah-marah. Penting satu PT sama Pak.
0: Iya, satu PT masih RRI ya.
1: Satu atap masih. Oke, Pak Bang Arto, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Udah
1: rezekinya, mudah-mudahan sampai ke rumah dengan selamat ya.
0: Amin.
1: Di sebuah Kak Yana, Pak Idrus, Cik Seipu, Kak Ina, Kak Hati,
0: yeah.
1: Di situ Marwel, Mama di Sabang, buat siapa lagi? Kak Eli, Kak Nur di Pulau, dan buat semua aja.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama Bang Arto, di beda provinsi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, di belakang Kak Juju satu orang penelpon lagi sebelum kita akhiri kebersamaan kita melalui by telepon ya, requestnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Maruso.
0: Iya, Pak Rusli ya?
2: Iya, benar.
0: Apa kabar Pak Rusli?
2: Biasa ya.
0: Panas ya siang hari ini ya?
2: Oh, panas kali.
0: Pak Rusli pengen dengar lagu apa siang hari ini?
2: Dari kita.
0: Dari siapa?
2: Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari.
2: Ya.
0: Yang mana Ita Purnamasarinya?
2: Ya dulu cari aja sama Bang Rasul satu ya.
0: Boleh, kalau Ita Purnamasari enak semua nih lagunya.
2: Ya apa aja boleh. Ya. Jadi saya enggak kurang apa.
0: Ini ada dua yang saya pilihin, Sanggupkah Aku atau Cintaku Padamu.
2: Oh itu aja yang lupa saya itu.
0: Cintaku Padamu.
2: Ya.
0: Baik, kita siapin lagunya ya.
2: Ya.
0: Terima kasih Pak Rusli, silakan salamnya.
2: Ya, salam pertama untuk Bang Arso, dan itu untuk Kak Ju tadi Sabang ya.
0: Iya.
2: Kak Yana, Kak Eli Pegair. Untuk Kak Inang Lamrin, Kak ini Kak Hayati di Korea dan semua-semuanya.
0: Iya. Baik, itu aja.
2: Ya, itu aja semua-semua.
0: Baik.
2: Masuk tadi ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Rusli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bang Heru di Lampasai Kota. Saya ingin diputarkan lagu Nia Paramita yang judulnya Terpesona. Salam buat Bang Arso, selamat bertugas dan selalu sukses dalam berkarir. Salam juga untuk Kak Ulfadiana, Kak Cut Maria, Kak Yana, Mas Roy, Kak Juju dan semua pendengar setia dari Banda Aceh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh para pendengar kita di siang jelang sore hari ini ya. Terima kasih buat Kak Ulfadiana, Kak Cut Maria, Kak Zubaida dan Pak Rusli, juga buat Bang Heru yang masuk melalui WhatsApp. Kita hadirkan lagu yang di-request oleh para pendengar kita di siang hari ini. Ya, terima kasih juga buat keluarga besar di Blower ya, selalu mendengarkan, setia mendengarkan. Buat

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: siang ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang kita jumpa lagi di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026 ya. Saya Rifki Badral tentu akan hadir temannya aktivitas Anda kembali hingga usai nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, di kesempatan edisi Senin ya, kita hadir untuk Anda dalam UMKM Talks. Di kesempatan hari ini kita mengangkat tema kisah sukses UMKM RMCM Devi Dean, kuliner pedas molotot unik menyum dan best seller ya, semua diborong ini ya. Dan nanti kita akan cari tahu lebih dalam ya terkait dengan tema hari ini. Dan juga perlu kami informasikan pendengar bahwa kuliner pedas selalu memiliki tempat tersendiri ya di hati pecinta makanan, apalagi ketika disajikan dengan kreativitas, cita rasa yang khas, dan nama menu yang unik. Nah, dari kawasan Batoh Banda Aceh ya, RMCM Devi Dean hadir dengan beragam sajian molotot ya, seperti ceker molotot, indomie molotot, hingga baby cumi molotot dan kuah pli molotot yang menjadi menu best seller. Nah, lantas bagaimana perjalanannya ya, Devi Dean ini membangun usahanya, menghadirkan inovasi menu dan mempertahankan kualitas. Kita langsung cari tahu aja bersama ownernya langsung yang telah hadir ya di studio kita. Ada Kak Devi Dean, owner RMCM Devi Dean. Assalamualaikum Kak Devi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, gimana kabarnya Kak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, suasana hari ini bahagia, happy?
1: Happy alhamdulillah.
0: Walau akhir-akhir bulan juga nih Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi di kesempatan hari ini kita mengupas UMKM RMCM Devi Dean nih Kak Devi. Mungkin sebagai awalan ini ya, juga informasi kepada pendengar, bisa diceritakan nih bagaimana awal mulanya Kak Devi merintis RMCM Devi Dean ini hingga dikenal dengan konsep kuliner melototnya nih Kak.
1: Benar. Jadi kalau dibilang awalnya, itu sebenarnya awalnya itu bukan RMCM ya. Awalnya itu hanya ceker melotot Dek Devi, awal mulanya itu. Jadi kita tuh belum buka RMCM. RMCM itu kan kepanjangannya rumah makan ceker melotot. Jadi kalau dulu itu kita belum buka rumah makan, jadi cuman ceker melotot Dek Devi. Nah, jadi dulu tuh kita jualnya cuman ceker, indomie, yang memang makanannya tuh gampang banget untuk dibuat, dimasak, dan bisa langsung dinikmati sama teman-teman yang ada di rumah gitu. Karena dulu awalnya kita gak jualan di toko, kita cuma jualan di garasi rumah aja gitu.
0: Oke, ini tahun berapa nih Kak memulainya?
1: 2016-2017 awalnya.
0: Sebelum COVID berarti ya?
1: Iya, sebelum COVID.
0: Nah, ini menarik, itu awal mulanya memiliki ide untuk mengembangkan konsep ini karena apa nih Kak? Apakah memang ada latar belakang tertentu nih?
1: Kalau ceker melotot, karena saya awalnya memang pecinta makanan pedas. Jadi apapun yang saya makan itu harus pedas kayak gitu. Jadi, dan kebetulan juga teman-teman saya juga sefrekuensi. Jadi kami itu memang sama-sama suka pedas. Jadi kalau ditanya awalnya, sebenarnya dari awal itu saya bukan jualan ceker melotot. Jadi pertamanya itu di garasi rumah itu kita cuman jualan grosir duster. Jadi cuman grosir duster gitu aja. Terus karena sering ngumpul nih teman-teman di rumah, kayaknya lapar gitu kan. Akhirnya yaudah yuk masak mie gitu. Tapi kalau cuman mie gitu aja kan kayak kurang, udah biasa kayak gitu ya, biasa. Ini apa ya toppingnya yang enak ya, yang belum ada di Banda Aceh kayak gitu kan. Kayaknya nih pakai ceker nih enak kayak gitu. Karena kalau biasanya kalau pakai ayam, pakai udang, pakai cumi itu kan udah biasa
0: umum ya.
1: Tapi kalau dipakein ceker kayaknya ini sesuatu yang lain, yang unik, yang belum ada juga di Banda Aceh. Karena memang kita pelopor pertama Indomie ceker di Banda Aceh. Jadi ya udah sampai sekarang tuh keterusan. Jadinya itu udah jadi menu yang paling best seller di tempat kita kayak gitu.
0: Oke, jadi berawal dari ada inovasi pengen hal baru juga ya.
1: Benar, benar.
0: Oke. Jadilah menu-menu melotot yang lainnya ya.
1: Iya.
0: Nah, dari banyak pilihan menu yang tersedia nih kan, seperti tadi Kak Devi bilang juga ada ceker melotot begitu ya. Ada indomie melotot, baby cumi melotot, dan kuah plik melotot. Ini awal idenya muncul menu-menu yang lain daripada indomie tadi ini, latar belakangnya gimana nih Kak?
1: Jadi awalnya kan itu cuman indomie, cuman ceker. Jadi karena udah dari mulut ke mulut, teman-teman yang datang juga udah semakin luas kan, udah tersebar kemana-mana gitu kan. Jadi Kak Devi kayaknya kalau cuman indomie-indomie aja kurang, maksudnya biar semua orang tuh bisa makan. Jadi pas datang ke tempat Debbie itu bukan hanya Indomie, jadi yang nggak bisa makan Indomie ada juga nasi. Jadi kalau kita udah pikir nasi kan pasti kita memikirkan lauk apa nih yang cocok, yang masih ada pedas-pedasnya kayak gitu kan. Jadi karena di Banda Aceh juga belum ada yang jual baby cumi. Kalau cumi basah itu kan udah sering ya. Banyak, di Aceh ya, di goreng tepung, di masak Aceh itu kan udah biasa. Tapi kalau baby cumi ini saya sendiri yang ciptain resepnya dan alhamdulillah sampai sekarang itu yang paling best seller. Jadi memang baby cumi ini saya ambilnya juga dari Medan, dari Tanjung Balai di Medan. Karena di Banda Aceh tuh kalau cumi yang kualitasnya bagus kayak yang di Tanjung Balai itu saya belum nemu gitu. Jadi saya ambilnya itu memang dari Medan. Terus saya olah, saya coba resep-resepnya dan alhamdulillahnya tuh itu jadi menu andalan sekarang di rumah makan Ceker Melotot kayak gitu.
0: Wah, menarik ya. Nah, kalau ada tadi ada menu-menu yang lainnya juga, ini kan berarti terikat juga dengan bahan-bahan nih, Kak. Nah, kalau tadi mungkin dari Medan juga Tanjung Balai atau menu yang lainnya, untuk dari segi bahannya gimana nih, Kak? Sejauh ini apakah mencukupi kebutuhannya atau memang ada perlu sokongan dari yang lainnya untuk bisa memenuhi bahan-bahan ini, Kak?
1: Kalau bahan-bahan kita memang semuanya kita belanja sendiri. Kalau bahan-bahan kayak kalau baby cumi tadi kan memang kita harus belinya tuh langsung ke Medan dikirim ya. Kalau bahannya, kalau misalnya bahan-bahan yang lain itu memang apapun yang ada di dapur ya, kita berkreasi aja gitu. Paling kita memang belanja tuh selalu, kalau saya kan tokonya sekarang di Batoh, lebih dekat ke Lambaro. Jadi bahan-bahannya tuh semua saya belinya di Lambaro. Jadi kalau untuk bahan-bahan gak ada yang sulit. Memang ada semua gitu. Di pasar Aceh tuh di Lambaro itu ada semua, lengkap semua.
0: Berarti gitu. Itu kebutuhan dari segi bahan bakunya lengkap.
1: Ada
0: semua, Nah, ini yang menjadi penasaran banyak orang ini adalah kata melototnya nih, Kak. Nah, ini apa latar belakangnya, kenapa bisa menamainya melotot gitu, Kak?
1: Oke. Jadi kalau kita makan sesuatu yang pedas, itu enggak mungkin kita merem. Iya kan? Kalau kita makan yang pedas otomatis tuh mata kita itu pasti terbuka lebar dan pastinya kita tuh kayak marah, kayak kepedesan. Jadi dari situlah saya lihat kok teman-teman makannya kok pada berkeringat kayak gitu kan. Kok pada matanya terbelalak kayak gitu. Jadi kayaknya ini cocok dikasih nama Ceker Melotot. Itulah awalnya dari mungkin awalnya dari ceker pedas, kayaknya udah biasa namanya ceker yang pedas atau ceker yang pokoknya makanan yang pedas-pedas yang buat kita tuh adrenalinnya tuh semakin ini kayaknya lebih cocok karena matanya setiap makan tuh pasti melotot kayak gitu.
0: Nah, ini apa yang membuat daripada konsumen sendiri terus demen begitu, Kak? Apakah memang ada level-level tertentunya nih daripada menu kita nih, Kak?
1: Iya, jadi kan kalau ada juga beberapa pelanggan, Kak Devi jangan terlalu pedes lah, ini nanti lambungnya kena. Kak Devi buatin, jadi biar semua orang tuh bisa mencoba gitu ya. Jadi gimana cara biar orang yang suka ceker juga tapi gak bisa makan pedes tapi bisa makan juga gitu. Jadi kita buat beberapa level, dari level yang memang paling rendah, dari yang sup ceker juga ada. Jadi anak-anak bayi balita pun bisa makan gitu. Jadi bukan walaupun namanya ceker melotot bukan semuanya pedes. Jadi kita udah buat biar bisa dimakan sama semua kalangan, dari anak kecil, orang tua, sampai yang memang ibu-ibu yang memang nyom menyohana keeng pulang peng menyohana keeng hana mangat Pak Jobu ya kan. Nah, jadi kita memang buat biar semuanya tuh bisa makan, jadi ada levelnya kayak gitu.
0: Berarti konsumen bisa milih,
1: benar ya? Bisa dipilih.
0: Ini menarik juga ya, bahwasanya dari level anak-anak juga bisa untuk menikmatinya begitu.
1: Benar.
0: Nah, tadi juga tertarik bahwasanya ada satu lagi yang salah satu best seller ini ya, kalau nggak salah nih, kuaplik melotot ini, Kak. Nah, kuaplik ini gimana ceritanya nih, kok bisa juga kuaplik masuk dalam daftar menunya nih, Kak?
1: Iya, jadi kan karena kita udah banyak redikan menu-menu selain ceker sama Indomie, jadi gimana caranya biar lebih berkembang masih tapi masih dalam tema Aceh gitu. Jadi kebetulan orang tua saya juga, bapak saya orang Aceh besar, orang Belang Bintang. Jadi kami itu suka makanan segala sesuatu yang harus enak, pedas, menyum. Jadi kalau Kuapli itu saya belum nemu di Banda Aceh yang menurut saya tuh cocok di lidah saya, yang pedes. Yeah. Jadi kalau kuapli U tuh di rumah makan tuh banyak, tapi yeah, yang pedes dan menyum itu belum ada gitu. Okay. Jadi daripada saya pesen yang gak sesuai sama selera saya, udah saya buat. Dan yeah, alhamdulillahnya pas saya buat, teman-teman juga pada suka kayak gitu. Makanya yeah, sampai sekarang juga kuapli U itu jadi menu yang salah satu bestseller juga setelah Baby Cumi. Dan itu wajib ada setiap minggu gitu. Dan buatnya juga enggak pakai kuali-kuali kecil, memang pakai kuali menasah yang besar itu. Jadi okay, bisa kita selang-selingin, misalnya minggu ini kita pakai kuapli U pakai udang, minggu okay, depan kuapli U pakai cu,
0: okay,
1: minggu depannya lagi kuapli U pakai kikil, kayak gitu. Jadi kita berinovasi seperti okay, itu.
0: Jadi nggak menonton juga tiap minggunya ya?
1: Iya kan? Benar. Tapi kuapli U ini pedes, nggak bisa dibuat level, kan nggak mungkin kuapli U kita buat sedikit-sedikit kan. Kita yeah, membuatnya yeah, langsung banyak. Jadi memang benar-benar kuapli U ini khusus untuk penggemar kuapli U yang pedas dan menyum kayak gitu.
0: Oke, menarik ya. Kita undang pendengar nih, barangkali ada juga yang pengen tahu rasanya ya. Kita juga pengen coba nanti langsung bisa bertanya lebih dalam ini bersama Kak Devi ya di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Ya, Kak Devi mungkin bisa diceritakan juga nih ya untuk menu-menu yang sudah hadir begitu ya. Ini daripada respon konsumen sejauh ini seperti apa nih Kak?
1: Alhamdulillah responnya itu positif, makanya saya tuh semakin semangat untuk selalu berinovasi, untuk mencari menu apa lagi ya yang lagi viral, yang bisa saya buat pedes gitu. Jadi mungkin ada beberapa menu yang awalnya itu gak pedes, karena saya suka pedes, karena dominan masakan saya semuanya pedes. Ya udah, yang lagi-lagi viral itu saya coba. Kayak misalnya sekarang kan ada menu Gen Z sekarang kan ada yeah, cikuro. Yeah, itu yeah, saya juga lagi buat kan. Alhamdulillahnya itu juga jadi menu favorit anak-anak sekarang kalau datang ke toko saya. Itu karena menunya itu kan gorengan tuh.
0: Yeah.
1: Kalau gorengan biasa kan udah biasa. Kalau ini saya gimana caranya cikuro ini harus pedes, harus kita pakein saus lavanya. Jadi kalau yang gak bisa makan pedes, itu nanti bisa sausnya itu dipisah. Okay. Kayak gitu. Jadi kalau yang mau pedes, ada saus lava memang ciri khas dari Ceker Melotot itu sendiri. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi selain daripada yang kuah-kuah tadi, ada juga yang versi cemilan-cemilan gitu
1: ada,
0: ya?
1: Ada. Iya. Itulah tadi kayak cikuro, terus ada dimsum crot juga. Dimsum crot ini alhamdulillah sekarang memang udah luar biasa banget peminatnya. Karena dia juga ada beberapa size dari ukuran yang 5.000, 8.000 sampai yang 15.000 yang jumbonya itu. Jadi tergantung mau pesen yang mana nih. Kalau misalnya mau yang biasa aja yang 15.000 dapat 3 kecil-kecil. Yeah. Kalau 15.000 dapat 2 itu yang sedang. Tapi kalau mau yang 15.000 dapat 1 memang dia jumbo, isiannya itu full ayam dan memang udah berkeju, udah full keju kayak gitu.
0: Wah. Wow. Jadi lengkap barat begitu
1: iya,
0: lah ya.
1: Iya.
0: Senang sedih nikmati ya. Mungkin iya, bisa di spill juga nih Kak. Di depan Kakak ini ada beberapa jenis menu nih ya. Nah, ini ada model apa aja nih Kak di depan Kakak ini?
1: Jadi kemarin itu kan kita menu paling utama atau menu yang best seller di tempat kita itu kan ceker. Ya. Nah, saya ini kayaknya kalau ceker aja, kalau sekarang udah banyak yang jualan ceker ya, tapi belum ada di Banda Aceh yang jualan ceker tanpa tulang. Jadi sekarang saya sudah berinovasi menjual ceker tanpa tulang. Jadi gak perlu repot lagi ya, untuk gigit-gigit buang ya, tulangnya dipisah. Kalian tinggal makan, udah tinggal menikmati aja gitu. Jadi okay, sekarang saya udah ada menu ceker tanpa tulang. Terus di sini juga saya ada buat Indomie goreng melotot pakai cekernya. Karena kita juga ada pakai bakso, pakai yeah, cuanki. Kebetulan ayah saya orang Aceh Besar, ibu saya orang Bandung. Jadi saya padu-paduin antara masakan Aceh sama masakan Sunda. Kayak okay, gitu. Jadi inilah makanan-makanan yang ada di rumah makan ceker melotot sekarang. Wow, kayak gitu.
0: Menarik ya. Dan untuk yang pengen tahu juga nih, kalau misalnya ada kemudahan datang ke lokasinya Kak Devi begitu ya, ini dibanderol di kisaran berapa nih Kak? Kan beda-beda juga nih ya menunya ya.
1: Iya, kalau untuk ceker itu 15.000 harga yang pakai tulangnya. Kalau yang gak pakai tulangnya kan pengerjaannya juga betul, jadi lama. Terus dia kan jadi sedikit kan porsinya karena sudah dibuang tulangnya. Itu harganya 25.000 kalau untuk cekeran tanpa tulang. Okay. Kalau untuk nasi-nasi campurnya, kita kan udah buka rumah makan nih.
0: Yeah.
1: Jadi untuk nasi campurnya itu harga bandrol yang paling murahnya itu cuma 15.000 aja udah lengkap, udah dapat nasi, udah dapat mie, udah dapat ikan, udah dapat sayurannya juga. Jadi memang udah lengkap gitu. Tergantung kalau harga-harga rumah makan itu, menu-menunya itu tergantung apa yang dipakai. Kalau misalnya dia mau nasi campur pakai ayam itu harganya 20.000. Nasi campur pakai ikan 15.000 sampai 18.000. Kayak gitu. Jadi semua itu tergantung mau pakai lauk apa gitu.
0: Okay. Jadi kalau orang yang datang dia pilih menu juga dia tentukan lauknya yang mana dia
1: pilih. Iya gitu. Jadi kalau datang ke toko tinggal ambil sendiri makanannya, nanti baru terakhir bayar. Tapi kalau dibungkus ya kita tanya dulu sama pelanggan yang mau pakai apa.
0: Ya iya, karena sesuaikan ya.
1: Sesuai request.
0: Baik. Nah, kita juga perlu tahu nih Kak Deviana, seperti apa nih karakter rasa yang ingin ditonjolkan dari RMCM ini Kak ya? Karena setiap pelanggan itu kan juga pengen rasain sensasi pedas yang berbeda-beda begitu ya. Nah, ini Kakak tentuinnya biar ini pas di lidah banyak orang Aceh ini gimana nih?
1: Kalau saya, kalau pedas itu udah pasti ya, karena memang ciri khas dari masakan saya itu memang pedas. Tapi kalau cuman pedas aja kayaknya kurang enak, kurang seru. Terus biasa aja kalau pedas aja. Tapi kalau kita masukin di pedas itu harus menyum, harus terasa. Jadi asinnya dapet, menyumnya dapet, gurihnya dapet, dan yang pasti pedesnya dapet. Itu pasti buat orang yang makan besok mau balik lagi nih. Okay. Ini ada lauk apa lagi nih besok? Karena saya rumah makan, jadi lauknya itu setiap hari itu bervariasi, berbeda-beda. Jadi kalau kayak sayur peliu itu nggak ready setiap hari. Readynya seminggu dua kali, seminggu tiga kali kayak gitu. Jadi besok pas datang ada sayur peliu, besok datang ada sayur asem, karena kan itu ada masakan Sunda tadi kan. Terus besoknya datang lagi, ini ada masakan Padang, saya buat gulai tunjang, buat rendang daging. Jadi memang setiap hari itu bervariasi biar konsumen kita juga atau pelanggan kita tuh nggak bosen gitu.
0: Oke, menarik ya. Jadi datang ke situ juga menunya cukup bervariasi dan bisa dinikmati dengan apa namanya jenis yang bervariasi juga ya. Setiap minggu ini datang lagi gitu ya. Ini menarik ya. Baik. Dan untuk daripada menu ini sendiri, kalau tadi kan kita di rumah makan. Nah, untuk sejauh ini daripada konsumen kita ini datang dari mana aja nih Kak? Apakah ada yang request dari konsumen yang meminta diantarkan ke rumah, atau sejauh ini memang harus kedatang ke tempat kita?
1: Kita bisa offline juga, bisa online juga kan, karena kita juga bekerja sama dengan beberapa kurir yang ada di Banda Aceh gitu. Jadi pemuda-pemuda Aceh ini udah hebat-hebat. Mereka itu daripada nongkrong, daripada gak ada penghasilan, mereka buat mereka tuh jadi kurir. Jadi Kak Devi ini ada orderan nih mau diantar ke sini, boleh. Jadi kita siapin masakannya, mereka yang antar-antar ke rumah-rumah gitu. Karena itu pakai jasa mereka, itu ada namanya Mr. Delivery, Assistant Delivery. Saya lebih ke mereka sih. Jadi kalau misalnya saya ada orderan, ya udah saya kasih ke mereka gitu. Jadi mereka yang langsung antar ke
0: konsumennya.
1: Ke konsumennya kayak gitu. Jadi yang mau datang ke toko juga boleh, karena kita buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam setengah 11 malam. Jadi bisa makan pagi, makan siang, sampai makan malam di situ.
0: Menarik ya. Jadi kalau juga break dari tempat aktivitas kerja juga bisa mampir makan siang juga.
1: Benar.
0: Baik pendengar, barangkali juga nanti Anda ingin bergabung atau ingin bertanya lebih dalam ya bersama Kak Devi, bisa kembali kami undang ya di 0651 44336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Kak Devi, kita break dulu ya, kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di UMKM Talks.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
5: Ewah, Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
6: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
5: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
6: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
5: Oh, macam tu ke Kak Leha?
6: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
5: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
6: Hah? Sewa?
7: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
8: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
7: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
8: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
7: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
8: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
7: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
9: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
10: Anda masih mengikuti UMKM Talks. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. UMKM Talks.
0: Terima kasih pendengar, balik lagi di UMKM Talks untuk sore hari ini masih bersama kisah sukses UMKM RMCM Devidean. Kuliner pedas, melotot, unik, menyum, dan best seller ya. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh juga atau ingin mencoba tahu rasanya ya, bisa langsung tanya ke ownernya di studio kita hari ini bersama Kak Devidean di 0651-44336 maupun via WhatsApp juga di 0852-8285-4445. Baik Kak Devi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini. Nah Kak Devi, ini kan rumah makan kita ini berada di kawasan Bato begitu ya. Dan tadi sudah berjalan dari tahun 2017 ya.
1: Benar.
0: Nah ini mungkin bisa diceritakan juga nih Kak. Itu kan ada masa transisi, berarti ada masa COVID juga.
1: Iya.
0: Sampai saat ini udah berjalan lagi. Nah bagaimana menjaga konsistensi daripada produk kita ini tetap bertahan di tengah kondisi yang pada saat itu juga. Dan saat ini terus berjalan dan dengan staff-staff kita seperti apa nih Kak?
1: Iya, jadi waktu COVID itu adalah masa memang gimana cara, kan banyak banget usaha yang merumahkan pegawainya ya. Jadi kalau saya justru berpikir gimana cara semua anggota saya ini gak ada yang saya rumahkan. Justru semuanya harus saya pakai biar bisa langsung dinikmati. Karena kan waktu COVID itu kan gak boleh keluar ya.
0: Yeah.
1: Gak boleh sembarangan keluar ya. Jadi kayak pelayan, kan kita gak perlu waiters ya kalau lagi COVID, karena memang tokonya juga tutup. Tapi waktu COVID ini kan orang juga gak masak, banyak yang gak masak. Justru penjualan itu meningkat saya waktu COVID gitu. Mungkin banyak juga usaha-usaha yang tutup. Disitulah mungkin ya saya gimana cara ini bertahan. Dan semua karyawan saya ini ada jatah bekerjanya masing-masing. Jadi dari awalnya dia itu waiters. Oke, kamu sekarang karena kita tokonya tutup, kamu gak perlu jadi waiters. Kamu bisa jadi kurir.
0: Oke.
1: Nah jadi kan pembeli ini gak bisa datang ke toko, kita yang antar ke rumah mereka, ke depan pintu mereka gitu. Jadi yang pegawai-pegawai cowok ini saya jadiin kurir gitu. Kami yang perempuan-perempuan ini ya masak gitu. Masak tetap dengan menu yang menurut kita pada saat itu kan banyak juga yang pendapatannya mungkin yang merosot ya. Ya gimana cara makannya tetap enak tapi bayarnya juga murah gitu. Jadi dengan terus diantar lagi, kita free-kan pengantaran lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah waktu COVID tidak ada satupun anggota saya rumahkan. Itu alhamdulillahnya. Dan sampai sekarang pun kalaupun berganti semua anggota-anggota itu, tapi semuanya itu bertahan sampai sekarang. Semuanya masih berjalan, semua anggota-anggota saya seperti
0: baik. Baik, dari siapa aja nih Kak mungkin yang staff-staff kita nih? Apakah memang juga dari tim kakak sendiri yang memang jago-jago masak juga atau gimana?
1: Kalau untuk jago masak mungkin semua orang kalau kita asah jadi jago ya. Karena juga awalnya dulu saya memang gak bisa masak. Cuman karena saya suka masak dan suka makan jadinya lama-lama jadi bisa masak gitu. Jadi semuanya anggota-anggota saya

0: gitu.
1: Iya, oke. Jadi ini menjadi ladang juga sebenarnya ya, menjadi apa namanya konsep untuk mereka juga bisa kedepannya juga ya. Oke. Baik, ini Kak Devi melihat juga sudah berjalan sejauh ini ya daripada usaha Kak Devi. Ini kan juga di era saat ini yang serba teknologi, juga serba informasi di media sosial begitu ya. Nah ini apakah sejauh ini Kak Devi juga bersama tim memanfaatkan media sosial nih Kak untuk promosi kita?
0: Itu sudah sangat pasti ya. Dari awal saya jualan itu walaupun dari mulut ke mulut ya, tapi peran sosial media itu luar biasa, apalagi di zaman Gen Z sekarang ya. Gen Z sekarang itu sosial media itu memang luar biasa, sangat-sangat berpengaruh. Mungkin di kalau saya biar orang tahu saya hari ini masak apa, itu selalu saya update di Instagramnya saya. Kayak gitu, di Rumah Makan Ceker Motok Devidian nama Instagramnya. Jadi apapun yang saya masak, di situ semua saya up. Hari ini kita ready sayur pliu ya, hari ini kita ready baby cumi ya, hari ini kita gak buka misalnya ada kendala, hari ini kita toko tutup ya. Itu semua saya informasikan di sosial media saya. Jadi para follower saya atau para penggemar masakan saya udah pada tahu nih, oh hari ini Kak Devi masakin ini, kita kesini sana, sekarang kesana gitu. Tapi kalau misalnya kayak di WhatsApp juga, saya juga sering up di status, sekarang juga orang udah ke TikTok juga kan, sering-sering live gitu kan. Jadi kalau menurut saya sosial media itu sangat-sangat berpengaruh di usahanya saya, seperti itu.
1: Dengan makin adanya media sosial makin tersebar luas ya.
0: Benar, yang nggak tahu jadi tahu kan kalau udah ada di sosial media gitu.
1: Baik, dengan adanya pemanfaatan media sosial, jadinya Kak Devi seperti apa nih? Apakah memang untuk daripada konsumennya sendiri memang masih dominan di wilayah Banda Aceh atau ada yang dari luar daerah nih yang pernah coba?
0: Ada, kalau untuk konsumen bermacam-macam ya. Jadi gini, saya itu sering kadang sebulan sekali itu saya bilangnya tour. Saya suka jalan-jalan. Jalan-jalannya itu masih di daerah Aceh. Jadi nanti saya bawa lauk-lauk saya ini yang kayak gini. Saya bawa di mobil saya. Hari ini saya tujuannya ke Sigli nih. Nanti para penggemar masakan saya berkumpul di suatu tempat di Sigli, ya udah mereka beli gitu. Saya ke Pidijaya, saya ke Loksmawe. Jadi kalau untuk masakan saya alhamdulillahnya kalau di Aceh rata-rata udah pada tahu gitu. Wah, karena memang juga jualannya udah dari 2017 ya. Jadi mungkin kalau untuk Aceh udah pada tahu kalau Rumah Makan Ceker Motok Devidian. Kalau untuk di luar mungkin ada beberapa mungkin teman-teman yang awalnya tinggal di Banda Aceh pindah mungkin ke Jakarta atau ke Bandung atau kemana kan. Kalau misalnya di Banda di Aceh khususnya alhamdulillahnya udah pada tahu sih kalau ini
1: udah dari timur dan barat selatan juga ya.
0: Iya.
1: Ini menarik ya mendengar ya, barangkali juga ada yang mendengarkan kita via jauh di sana ya. Menata nanti main-main ke Banda Aceh ya kan. Nah ini kita spill juga sekali lagi lokasinya di Batoh ya Kak ya.
0: Iya benar, di Batoh itu di samping Dealer VR atau di depan ASKO.
1: Iya.
0: Lewat terminal sedikit sebelah kiri.
1: Oh, oke, berarti masih satu jalur ya.
0: Iya masih satu jalur.
1: Oke, ini cukup mudah juga di apa namanya dicari ya. Google Map juga ada dan Instagram dan medsos juga ada.
0: Aktif,
1: ya Kak ya.
0: Iya benar.
1: Oke, untuk pesanan kita sejauh ini pengirimannya kan untuk wilayah Banda Aceh. Nah, apakah sejauh ini ada pernah juga yang dikirim ke luar Banda Aceh Kak?
0: Kalau untuk makanan yang dikirim ke luar Aceh sebenarnya bisa. Cuman karena masakan kita ini kan tidak ada pakai pengawet. Terus saya juga masakan saya ini kan masakan rumahan. Jadi kalau untuk pengiriman ke luar daerah itu masih sulit.
1: Makan
0: seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak makanan-makanan kering, karena kita juga ada basreng, kayak yang kering-kering gitu, itu bisa dikirim kayak gitu. Terus kayak kalau baby cumi itu juga bisa dikirim, karena kan dia kemasannya itu di dalam box gitu, jadi aman kalau dikirim untuk wilayah Aceh. Tapi kalau untuk di luar Banda Aceh, di luar Aceh itu belum bisa.
1: Baik, ini karena kondisi daripada menunya juga begitu ya. Oke, dan untuk tantangannya sendiri sejauh ini seperti apakah? Apakah ada yang dialami dari Kak Devi sejauh ini telah mengembangkan usahanya Kak?
0: Kalau dibilang tantangan itu, kalau saya bilang gak ada itu pasti bohong ya. Tantangan di dalam usaha itu pasti ada, up and downnya itu pasti ada. Apalagi kalau udah akhir-akhir bulan ya. Akhir-akhir bulan yang awalnya mungkin awal bulan kalau makan di toko piringnya penuh, kadang pakai lauknya sampai 3 macam. Kalau udah pertengahan bulan, kalau udah akhir bulan

0: ke ikan tuna aja satu, pakai telur aja satu, itu pasti ada ya. Terus kalau misalnya pas lagi memang apalagi di this ekonomi sekarang ya, itu memang sangat-sangat berpengaruh. Makanya saya selalu memutar otak. Kalau saya bilang sama anggota saya, ini gimana caranya nih, kita harus putar otak nih, karena saya harus gajiin kalian nih, kayak gitu kan. Jadi gimana cara, walaupun belum gajian nih para yang mau beli-beli makanan ini mungkin karena udah akhir bulan, gimana cara, oh yaudah ini kita kasih diskon nih, kita main promo gitu, kita kasih diskon untuk kayak kalau misalnya hari Jumat kita sering buat Jumat berkah, kayak gitu. Jadi kalau dibilang up and down, saya gak mau bilang up and down, saya anggap itu adalah apa, supaya saya lebih semangat lagi. Ayo misalnya di saat nggak mungkin setiap masakan saya itu selalu habis ya, pas lagi nggak habis itu, oke, berarti ini memang jatahnya untuk saya kasih ke orang, kayak gitu. Jadi kalau untuk up and down itu memang harus saya lalui, harus
1: pasti
0: saya
1: ada,
0: gitu, pasti ada gitu. Jadi nggak perlu ditakuti, dicoba lagi, coba lagi, kayak gitu
1: lagi aja ya. Oke, ini yang berat karena dari usaha ya kak ya.
0: Iya.
1: Biasanya orang udah berjalan di tengah jalan langsung ada kondisi yang mungkin belum pernah dialami, jadinya down kok bisa gini ya? Ya akhirnya nih goyang. Mesti diantisipasi ya. Nah untuk kolaborasi sendiri seperti apa nih Kak Devi? Apakah dari usaha kita sejauh ini kakak ada juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, mungkin seperti binaan-binaan UMKM daripada pihak swasta maupun pemerintah, sejauh ini gimana nih Kak?
0: Kalau maksudnya kerjasama?
1: Iya,
0: kolaborasi gitu ya. Kalau saya memang ada masuk ke dalam grup UMKM ya, UMKM Banda Aceh. Karena memang selain di toko, kadang kalau UMKM ini mereka sering buat event, seperti itu. Insya Allah kalau saya memang rata-rata sering ikut event-event yang diadakan oleh UMKM Banda Aceh, pemerintah Aceh khususnya. Jadi kalau misalnya untuk event-event itu saya sering ikut. Terus kalau misalnya diundang untuk apa, buat acara untuk UMKM itu sendiri juga sering mengikuti seperti itu.
1: Baik. Ada yang dirasakan nggak perubahan daripada bergabung dalam komunitas-komunitas UMKM? Mungkin juga ada ikut-ikut pelatihan mungkin untuk pengembangan potensi usaha. Sejauh ini seperti apa nih Kak?
0: Kalau pelatihan itu perlu banget ya, kalau untuk kemajuan berkembangnya usaha kita, karena itu kan kita dapat ilmu baru yang belum kita tahu gitu kan. Kalau misalnya UMKM Banda Aceh itu sendiri memang udah sangat-sangat bagus dalam membentuk anggota-anggota UMKM-nya itu sendiri. Jadi memang sering ada pelatihan-pelatihan. Cuman itu kan sering berganti-ganti ya, biar semuanya tuh bisa dapet. Apalagi sekarang setiap minggu kita juga ada CFD, Car Free Day ya. Setiap hari Minggu itu di Car Free Day itu segala macam makanan.
1: Menu banyak.
0: Banyak banget makanan di Banda Aceh. Rata-rata itu semua UMKM yang ada di Banda Aceh di situ bersatu semuanya setiap hari Minggu. Jadi kalau dibilang UMKM memang di Banda Aceh ini udah luar biasa banget. Banyak banget udah makanan-makanan yang sangat-sangat menarik di UMKM Banda Aceh ini.
1: Okay. Dari kita sendiri apakah juga ikut serta nih Kak di CFD biasanya gitu?
0: Iya, kita ikut setiap hari Minggu, kita ikut.
1: Setiap hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu gitu.
1: Ini informasi menarik nih ya.
0: Iya. Cari aja nanti stannya Ceker Melotot Devi Dean gitu.
1: Langsung ketemu bapaknya.
0: Iya, ketemu.
1: Jalan-jalan aja, nggak di dekat lampu merah, ke ujung terus
0: bapaknya. Iya, ke ujung, dari ujung ke ujung.
1: Harus jalan pokoknya ya.
0: Iya.
1: Selain sehat juga bisa dapat cemilan nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Nah ini kita juga bahwasanya tadi Kak Devi juga sebut ini bahwasanya kulinernya sudah cukup banyak, yang Kak variasinya juga banyak dari berbagai bidang juga. Nah, menurut Kak Devi seperti apa nih tantangan ke depannya? Apakah memang perlu adanya inovasi ke depan begitu melihat juga kuliner ini terus makin hadir, makin banyak juga ya? Dan apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri nih Kak bagi Kak Devi ke depan?
0: Kita sekarang berada di harus tetap terus berinovasi. Kalau kita cuma monoton kayak saya dulu, cuma jualan ceker. Kalau cuma jualan ceker aja kita bakalan ketinggalan gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang itu tuh makanannya tuh memang udah sangat-sangat modern sekali. Makanya dari ceker tadi saya bisa jualan dimsum crot, bisa jualan cikuro. Itu salah satu bentuk inovasi saya untuk bisa lebih berkembang. Jadi orang yang datang ke tempat saya itu bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak yang cuma mau makan sayur peliu, yang mau makan ceker aja, tapi di sana juga ada makanan-makanan anak-anak sekarang, ada dimsum, ada cikuro, terus ada kayak kita juga ada pancake durian, kayak gitu. Terus masakan kita juga masuk dari makanan anak-anak sampai orang tua itu semuanya bisa masuk. Jadi kita tuh tetap gimana caranya biar orang gak bosen, kita harus tetap berinovasi dengan makanan-makanan baru yang memang diminati anak-anak sekarang, seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau Kak Devi melihatnya seperti apa nih untuk konsep yang seperti Kak Devi terapkan, apakah sejauh ini di Banda Aceh sudah ada yang pesaing-pesaingnya gitu?
0: Kalau pesaing itu pasti ada ya. Tapi kembali lagi rezeki tidak tertukar. Terus kita punya pelanggan tetap sendiri. Kalaupun makanan kita bisa ditiru, tapi
1: tetap beda ya pasti.
0: Iya. Kalau misalnya kita, pokoknya saya gini, intinya saya berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik. Biar orang yang menilai, biar orang yang datang langsung, dan mereka juga tahu kan, oh ini enak, oh ini gak enak. Jadi itu kembali ke pelanggannya juga, kayak gitu. Yang penting saya udah berikan yang terbaik, kayak gitu.
1: Oke, menarik ya. Kalau tadi juga udah disebut, ini bertahan dari 2017 dibentuk sampai saat ini juga sudah luar biasa.
0: Iya,
1: begitu luar biasa. Dan pelanggannya juga sudah terus meluas. Nah, Kak Devi melihat ini juga bahwasannya ada pengen tahu prinsip begitu ya. Ini prinsip dari Kak Devi yang sudah menjalani usaha dari tahun 2017 sampai saat ini, apa nih yang dipegang dalam melayani pelanggan sehingga mereka tidak hanya membeli sekali saja, tapi buat mereka tuh pengen balik lagi dan tertarik lagi gitu.
0: Kalau saya prinsipnya, pelanggan itu saya anggapnya sebagai teman ya. Jadi bukan hanya untuk sekali datang. Jadi gimana cara mereka itu harus datang lagi bersama teman-teman yang lain, seperti itu.
1: Datang sendiri balik bawa rame-rame.
0: Iya gitu. Datangnya sendiri besok balik lagi bawa teman satu kampung kayak gitu ya. Jadi saya tuh selalu berprinsip ini harus balik lagi. Gimana caranya biar mereka balik lagi? Karena kalau makanan enak, semua juga bisa buat makanan enak. Tapi kita punya ciri khas. Terus yang penting pelayanan sih kalau menurut saya. Kita berinteraksi dengan pembeli itu benar-benar harus, ya saya jadiin teman gitu. Biar mereka tuh bisa balik lagi. Terus dengan kita adain sering promo-promo yang kayak saya bilang tadi, Jumat Berkah, atau lagi ada promo-promo kayak kemarin kemerdekaan, itu sering kita kasihkan free-free atau diskon-diskon seperti itu.
1: Baik, jadi pelanggan juga ngikutin terus.
0: Iya gitu, benar-benar.
1: Oke, nah untuk masyarakat sendiri juga barangkali, ataupun masyarakat Kota Banda Aceh juga ya, untuk yang ingin melihat menu secara detail lengkapnya, ini tadi di Instagram.
0: Di Instagram
1: ada, ya, ini mungkin bisa dimention juga nih Kak, di mana Instagram?
0: Iya, Instagram saya itu memang khusus untuk rumah makan saya, namanya Rumah Makan Ceker Melotot Devidean, RMCM Devidean. Jadi kalau teman-teman mau lihat menu saya setiap hari, ada menu apa aja sih hari ini, terus apa sih yang menarik di Devidean ini, itu kalian bisa langsung follow Instagramnya RMCM Devidean.
1: Oke, gitu. Ini yang lagi pegang HP mungkin bisa langsung scroll gitu ya. Nah, apakah ada ini Kak, mungkin sedikit ada masukan nggak sejauh ini Kak dari para konsumen sendiri? Kak Devi mungkin coba deh menu ini, atau coba deh inovasi ini, ada nggak sejauh ini Kak dari pada pelanggan sendiri?
0: Ada, pastinya ada. Kadang ada juga pelanggannya, Kak Devi jangan pedes-pedes sekali lah, nanti kena lambung kayak gitu kan. Makanya kayak kembali lagi yang tadi, kita adain levelnya. Terus kalau untuk menu-menu juga banyak juga yang request, Kak Devi cobain menu ini dong yang terbaru, kayak gitu kan. Itu kan nanti kembali lagi saya harus cari tahu dulu nih, ini resepnya tuh seperti apa. Karena saya justru hobinya itu memang lihat-lihat resep, kayak gitu. Jadi oh ini bisa nih saya buat dengan versinya saya, seperti itu, yang pedes, yang menyum tadi kan. Kalau untuk pelanggan suruh buat menu-menu terbaru itu pasti ada. Cuman kembali lagi kita lihat lagi cocok gak dengan model jualannya saya seperti apa. Seperti itu.
1: Jadi ada riset-riset juga lagi ya sebelumnya
0: Riset dulu gitu.
1: Oke, menarik. Ya, terasa juga nih kita sudah hampir di penghujung nih Kak Devi ya. Mungkin dari Kak Devi sebagai di penghujung ini ada pesan yang ingin disampaikan begitu, atau motivasi dari Kak Devi bagi anak muda nih khususnya ya, yang juga ingin mengembangkan usaha-usaha terkhusus di kuliner ya, karena memang kuliner ini cukup berpotensi begitu ya,
0: benar,
1: kreatif
0: benar.
1: Ya. Nah, seperti apa nih Kak pesan-pesan yang ingin disampaikan?
0: Pesannya intinya jangan cepat menyerah ya, jangan cepat waktu lagi nggak ada yang beli atau lagi sepi itu jangan cepat ini masakan aku nggak enak nih, ini nggak laku nih, besok ganti lagi nih, jangan seperti itu. Kita punya prinsip kalau memang kita mau berjualan di bidang kuliner, berinovasi. Kalau hari ini nggak ada yang beli, insya Allah mungkin besok ada. Terus jangan cepat menyerah, karena saya yakin kalau masakan kita enak, kita pasti dicari. Kalaupun walaupun kita jualan di ujung dunia pun, kalau misalnya kita masakan kita enak, terus cocok dengan lidah masyarakat sekitar, insya Allah pasti kita dicari. Masalah laku nggak laku, yang penting promosi aja dulu, jangan cepat menyerah. Pokoknya berinovasi terus.
1: Oke. Baik, terakhir mungkin kedepannya gimana nih Kak dari RM Chasm sendiri? Apakah ada rencana untuk pengembangan usahanya di daerah-daerah lain begitu mungkin?
0: Kalau untuk berbuka cabang, dulu saya udah pernah buka cabang ya. Dulu saya jualan awal itu di Punge, terus saya pindah ke Batoh, terus saya pernah buka cabang di Stui juga, pernah buka cabang di Lam Gugup juga. Kalau dulu Lam Gugup saya pasarannya tuh kan anak-anak kuliah ya. Jadi lucunya di tempat usaha saya ini ramenya itu di tempat yang ada sayanya. Seperti itu. Udah dua kali saya buka cabang, itu yang ramai pembelinya itu yang ada saya di situ baru ramai. Jadi setelah saya pikir-pikir, kalau buka cabang mungkin untuk sementara ini enggak dulu. Tapi kita enggak tahu ke depannya gimana. Ya. Kalau saya lebih untuk mengembangkan apa yang sudah ada, saya kembangin, saya kreasikan lagi supaya bisa lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya.
1: Baik, luar biasa. Untuk Anda pendengar yang barangkali juga bersama keluarga di sore atau malam hari ini ya, sudah berencana makan di luar, dinner gitu ya. Bisa langsung cus saja nanti ya.
0: Iya, bisa langsung ke toko.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Saya ucapkan kepada Kak Devi Deyan, owner RMCM Devi Deyan, di kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita Kak di UMKM Talks ya.
0: Iya.
1: Sukses sama terus untuk Kak Devi bersama tim.
0: Amin.
1: Semoga makin berjaya dan menu-menunya makin melotot terus sih.
0: Makin melotot terus.
1: Makin laris semoga insya Allah ya.
0: Amin.
1: Baik, mendengar untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi ya, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Kita soal lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya Padai, Kak Devi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
6: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak
7: Pro 1 RRI Banda Aceh.
6: Juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul. Tapi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Ya, klub bertajuk Laskar Rencong itu menyiapkan platform tiketpersiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai 1 September 2026 ya. Nah, sistem ini pendengar diperkenalkan manajemen Persiraja dalam kegiatan di Muraya Hotel Aceh, Banda Aceh kemarin. Turut hadir manajemen Persiraja hingga panitia pelaksana. Manajer tiketing Persiraja Rijalul Farisan mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Nah, menurutnya tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan sebelumnya. Barcode pada tiket nantinya dipindai

Kebijakan pembatasan itu diterapkan lebih ketat pada pertandingan dengan animo penonton tinggi, ya, termasuk laga yang berpotensi menjadi pertandingan besar seperti Persiraja menghadapi PSMS Medan. Nah, sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini pendengar sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu nick telah digunakan dalam pembelian tiket. Rejalul menyebutkan pada musim lalu penonton dapat membeli hingga 5 lembar tiket dalam satu transaksi dengan ketentuan tertentu. Persiraja kini menyiapkan sistem yang lebih terkendali agar penjualan tidak melampaui kapasitas stadion. Sementara itu, manajer officer Persiraja Ariful Usman mengatakan sistem penjualan akan dibuka untuk seluruh laga kandang yang jadwalnya telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter nih pendengar ya. Dengan demikian, supporter tidak harus menunggu mendekati hari pertandingan untuk membeli tiket. Tiket laga kandang yang berlangsung beberapa bulan ke depan juga dapat dipesan sejak awal pembukaan penjualan. Nah, penggunaan tiket digital ini tentunya diharapkan membuat akses penonton ke stadion lebih cepat sekaligus mengurangi antrian sebelum pertandingan. Ya, Persiraja memastikan tiket persiraja.id mulai akan diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan menghadapi Rans United.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM, Pro 1, Banda Aceh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Baik, selamat berdengar untuk Anda yang sudah selesai dari tempat aktivitasnya di sore ini dan saat ini mungkin sedang kembali ke kediaman masing-masing ya. Semoga juga hati-hati dalam perjalanan sampai di tujuan dengan selamat ya. Atau juga bagi Anda yang memiliki agenda di sore hari hingga malam nanti ya, kondisi Banda Aceh kami himpun dari situs bmkg.go.id terpantau berawan hingga tengah malam nanti ya. Dengan suhu akhir berada di 27 derajat Celcius, kelembaban mencapai 79%. Dan kecepatan angin mencapai 12,2 km per jam ya. Secara umum kondisi Banda Aceh hingga malam nanti cukup kondusif ya. Memang sedikit agak windy atau berangin, tapi seharusnya ini tidak menghambat Anda melakukan beragam kegiatan dan juga aktivitas ya. Semoga segalanya berjalan baik dan juga lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bilan 7,7 Pro 1.

Ya sobat pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 17 kami ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjalan dengan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Paskibraka Nasional jadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan. Informasi lainnya, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Paskibraka Nasional menjadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan dan menjadi teladan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan diri melalui seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi paskibraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu paskibraka asal Aceh Besar, Muhammad Hiban An-Nafis, mengaku mendapat banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan paskibraka.
2: Kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh gini ya. Gitu Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan, supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak. Gitu.
1: Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah dapat bertemu dan berinteraksi dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Hiban mengatakan keberagaman yang ditemuinya selama mengikuti pembinaan menjadi pengalaman penting untuk memahami perbedaan budaya, karakter, dan latar belakang para pelajar dari berbagai daerah. Selain kemampuan baris-berbaris dan kedisiplinan, pembinaan paskibraka juga menjadi ruang bagi para peserta untuk membangun karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stand produk sekolah menengah kejuruan di area Car Free Day. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stand produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye bela dan beli produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK-SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas, dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom, Teku Julizal, menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan, yakni teknik pengelasan, sepeda motor, dan busana, termasuk juga aneka produk jajanan.
4: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stand Dinas Pendidikan UMKM, Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tono membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan teknik pengelasan, jurusan teknik sepeda motor, dan busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
3: Salah seorang siswa dari jurusan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza, mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day, serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
5: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di Kota Banda Aceh.
3: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Platform tiket persiraja.id itu diresmikan untuk memudahkan penonton membeli tiket, bahkan bisa dipesan hingga 9 pertandingan kandang sekaligus. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
6: Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Lencong itu menyiapkan platform tiket persiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai tanggal 1 September 2026 mendatang. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja pada Minggu 23 Agustus 2026 di Banda Aceh. Manajer tiketing Persiraja, Rijalur Farisan, mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya. Pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah dipersiapkan oleh Persiraja.
7: Melalui Moflit, yang mana persiraja.id, dari teman-teman nantinya tidak perlu menukar lagi ke gelang. Jadi tinggal akses melalui tiket persiraja.id, di mana seperti layar yang sudah kita siapkan itu, di situ tampilannya nanti langsung seperti biasa, kita masih sama.
6: Rijalul mengatakan Persiraja juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan teknis pada hari pertandingan. Posko atau layanan pengaduan akan disediakan untuk membantu penonton yang sudah memiliki tiket. Sistem penjualan akan dibuka untuk seluruh laga kandang yang dijadwalkan telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter sekaligus. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Pembeli yang telah terdaftar hanya bisa memesan untuk 5 tiket sekaligus. Sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu NIK telah digunakan dalam pembelian tiket. Tiket persiraja.id mulai dapat diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan saat menghadapi Rans United. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, salah satu tokoh masyarakat di Kota Los Mawe harapkan waspadai penipuan berkedok bantuan. Berikut laporan Muhammad Sofian.
8: Maraknya aksi penipuan dengan berbagai modus, mulai dari iming-iming bantuan fiktif hingga teknik penipuan langsung atau face-to-face, memicu keprihatinan tokoh masyarakat Kota Los Mawe, Yuswardi Mustafa. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran modal atau bantuan yang meminta uang muka di awal. Yuswardi menjelaskan bahwa para pelaku penipuan digital atau peretas hacker kini makin gencar mengatasnamakan lembaga atau instansi tertentu. Modus operandi yang sering digunakan meliputi permintaan uang, uang muka sebelum bantuan dicairkan, hingga panggilan telepon acak dengan pura-pura mengenal korban.
9: Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan seperti itu. Kalau memang mengatasnamakan lembaga pulen dan pulen, maka kan sekarang kan sistem digital lah, kan bisa kita cek lah. Kita cek di kantor itu ada nggak pengumuman penerima bantuan dan sebagainya. Nah, kalau ada kan, ya minimal kita kirim link aja via apa ya, via email dan sebagainya. Tapi biasanya kalau per telepon itu memang orang-orang yang mengatasnamakan lembaga dan ingin mencari mangsa dia. Kalau kita lengah, kemudian kita percaya, langsung kita kirim uang ke dia.
8: Selain penipuan berbasis seluler dan digital, Yuswardi menggarisbawahi maraknya modus penipuan langsung yang kerap menyasar kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, hingga pensiunan. Pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, seperti saat suasana ramai di pasar atau toko, untuk mengacaukan pikiran korban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Yuswardi membagikan sejumlah langkah pencegahan bagi masyarakat, antara lain verifikasi informasi, selalu cross-check pengumuman bantuan ke lembaga resmi, dan segera melaporkan indikasi penipuan ke kepolisian setempat jika menemukan pergerakan pelaku di sekitar lingkungan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Kegiatan tersebut menyasar pada balita yang mengalami permasalahan gizi di Kecamatan Merebo, sehingga hal ini peran pemerintah daerah dalam menangani stunting itu. PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlis Nur, mengatakan pihaknya terus mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui program penguatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, dan ada pun langkah yang dilakukan yaitu penyaluran makanan tambahan bergizi kepada keluarga yang memiliki balita dengan permasalahan gizi. Program ini merupakan bagian dari upaya dalam menangani kerawanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Kolaborasi antara Dinas Pangan dan UPTD Puskesmas Merebo diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah kekurangan gizi, serta mewujudkan generasi Aceh Barat yang sehat dan tumbuh optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, HSFCI Melabu terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Selengkapnya dilaporkan Tama Mauliza.
11: HSFCI Melabu terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal itu disampaikan oleh Ketua HSFCI Melabu Putra Almardatillah pada kegiatan peringatan satu dekade HSFCI Melabu Minggu siang. Ia juga mengatakan komunitas tersebut telah berkembang selama 10 tahun dan aktif menjalankan kegiatan sosial serta kemanusiaan.
12: HSFCI ini merupakan sebuah klub motor yang telah berdiri selama 10 tahun di Melabu. Dan kami juga tetap memperkokoh sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalanan. Kami juga pernah melaksanakan bakti sosial dan bakti kemanusiaan yang ada di Melabu.
11: Putra mengatakan keberadaan komunitas HSFCI yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari kekuatan dalam membangun kebersamaan antar klub motor. Ia berharap silaturahmi terus dijaga hingga mampu memperkuat persatuan seluruh klub motor sekaligus mendorong budaya keselamatan berkendara di jalan raya. Menurutnya, kekompakan dan persahabatan antar anggota menjadi modal penting bagi keberlangsungan komunitas. Ia berharap HSFCI dapat terus berkembang dan mempertahankan semangat kebersamaan dari tahun ke tahun. Pada peringatan satu dekade HSFCI Melabu turut digelar sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan sejumlah acara hiburan lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Sopengar pengerjaan jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Akses ribuan warga Ketol segera terhubung, serta perekonomian di empat kampung diharapkan pulih lebih cepat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
13: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personil UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan jembatan Bailey Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari desa Burlah, Bugeara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsi jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.

Sobat pendengar, sebanyak 5.183 mahasiswa baru UIN Arani Ribanda Aceh mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK tahun akademik 2026-2027. PBAK bertema membentuk mahasiswa UIN Arani Ri yang berkarakter, berbudaya akademik dan berdaya saing global, dibuka melalui senat terbuka di lapangan bola UIN Arani Ri Banda Aceh hari ini. Rapat senat tersebut dibuka Ketua Senat UIN Arani Ri Banda Aceh, Profesor Nazaruddin Awi. Adapun PBAK berlangsung secara daring dan luring selama 4 hari mulai tanggal 24 hari ini hingga 27 Agustus 2026. Pelaksanaan PBAK hari pertama dan kedua berlangsung di tingkat universitas, sedangkan hari ketiga dan keempat dilanjutkan pada fakultas dan program studi. Rektor UIN Arani Ri Profesor Mujibur Rahman menyambut mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar kampus. Menurutnya mahasiswa baru merupakan orang-orang terpilih yang telah melewati proses seleksi yang kompetitif. Menurutnya status sebagai mahasiswa membawa tanggung jawab moral, intelektual dan sosial yang lebih besar. Mahasiswa tidak hanya dituntut menjadi konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen pengetahuan, pemikir kritis dan pemecah masalah bagi berbagai persoalan bangsa. Untuk itu PBAK diarahkan menjadi jembatan bagi mahasiswa baru untuk mengenal nilai-nilai dasar kampus, etika akademik, tradisi riset serta kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab. Rektor turut meminta mahasiswa baru memegang tiga pilar utama karakter mahasiswa. Pertama, keunggulan akademik dan kebebasan berpikir kritis. Kedua, integritas moral dan moderasi beragama. Ketiga, kepemimpinan sosial dan keaktifan berorganisasi. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Arani Ri Banda Aceh, Profesor Mursyid Jawas menyebut Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menjadi fakultas dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 1.641 mahasiswa. Disusul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak 933 mahasiswa dan Fakultas Syariah dan Hukum 882 mahasiswa. Selanjutnya, pendengar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 605 mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi 468 mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 199 mahasiswa, Fakultas Psikologi 197 mahasiswa, Fakultas Adab dan Humaniora 175 mahasiswa, serta Fakultas Usuluddin dan Filsafat sebanyak 143 mahasiswa. Rangkaian PBAK 2026 dijadwalkan ditutup dengan khataman Al-Quran secara berjamaah oleh mahasiswa baru sebanyak 6 kali khataman, zikir bersama, serta ikrar untuk menaati Allah, Rasulullah, orang tua, guru, dan juga dosen.

Pendengar Rumah Bakat Kahfiz Aceh turut ambil bagian dalam Festival Literasi Aceh 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh DPKA. Kehadiran Rumah Bakat Kahfiz Aceh dalam kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkenalkan pentingnya pengenalan dan penggalian potensi bakat kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas yang edukatif, interaktif dan juga menyenangkan. Selama festival berlangsung, Rumah Bakat Kahfiz Aceh menghadirkan berbagai aktivitas di stand pameran, diantaranya Talents Game, Spin the Talent Wheel, Talents Challenge, Talents Passport, STEM Challenge, Pameran Literasi Bakat, dan Talents Gallery. Pengunjung juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh potensi diri, serta layanan konsultasi bakat yang tersedia di Rumah Bakat. Antusiasme pengunjung juga terlihat sepanjang pelaksanaan Festival Literasi Aceh 2026. Salah satu aktivitas yang banyak diikuti anak-anak adalah kegiatan mewarnai. Aktivitas ini bukan hanya menyenangkan, namun sekaligus dapat menjadi salah satu metode observasi awal untuk melihat kecenderungan minat dan potensi anak, khususnya bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun. Yang mendengar, salah satu momen yang menjadi perhatian dalam kegiatan itu adalah kunjungan Ibu Hajah Eliza Sadudin Jamal, Wali Kota Banda Aceh, ke stand Rumah Bakat Kahfiz Aceh. Kunjungan Wali Kota disambut hangat oleh founder Rumah Bakat Kahfiz Aceh, Siti Nur Hidayah, SPD MSC atau yang akrab disapa Bunda Daya. Wali Kota sangat mendukung program Sadar Bakat yang digagas oleh Rumah Bakat Kahfiz Aceh. Beliau memberikan apresiasi terhadap kehadiran Rumah Bakat Kahfiz Aceh yang dinilai memiliki konsep unik dan menarik dalam membantu masyarakat mengenali serta menggali potensi bakat.

0: Sobrenya bersama Seventeen mengantarkan kebersamaan kita di penghujung deretan lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Dan kini pendengar, sebelum kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quranul Karim, kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello. Ni.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah?

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi seiring perubahan waktu. Dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga."
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat datang di mana pun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sobat rekan dimana pun anda berada, kini kami ajak anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Yang terang benderang, maka lahir Nabi. Maka alangkah baiknya malam ini dalam waktu yang paling singkat, karena nanti ada acara, ya, ceramah di sini setelah Isya. Saya hanya malam ini menyampaikan singkat saja sebagai mukadimah untuk menyambut daripada 12 Rabiul Awal. Tidak etis kita bilang yang lain macam-macam, karena ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah, lahir Nabi yang maha, yang cukup mulia diberikan oleh Yang Maha segala-gala Allah SWT. Ini yang kita lihat sedikit. Yang ada paling awal dan sebagainya itu adalah Allah. Bukan ada, lam sudah ada, memang sudah ada. Dan selama-lamanya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada yang melahirkan, tidak ada ini satu. Allah Maha. Itulah Allah. Kalau dilahirkan, diciptakan, itu bukan Allah. Jadi pertama segala-gala yang sudah ada, bukan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad. Lain belum ada. Langit belum ada, bumi belum ada, dunia ini belum ada. Semua yang ada itu Allah. Kalau orang bertanya, yang mana Allah selain alam semuanya, itulah Allah. Yang Allah itu bukan alam. Itu selesai jawaban. Yang mana Allah SWT, yang bukan alam, itulah Allah. Karena Allah bukan alam, zat yang maha segala, memang sudah ada, itulah Allah. Yang lain alam ini diciptakan, tapi mula-mula diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakan oleh Allah. Dari nur itulah diciptakan langit, diciptakan bumi, matahari, bulan, bintang, surga dan neraka, semua dari itu. Dari Nur Nabi Muhammad. Kemudian Nur Nabi Muhammad itu, karena sudah diciptakan Adam, yang duluan tidak ada Adam, sudah kemudian diciptakan oleh Allah. Dari Nur Muhammad jadi Adam. Nur, kalau Muhammad lahir itu kemudian, bahkan akhir segala Nabi dan Rasul. Penutup segala Rasul, penutup segala Nabi adalah Muhammad. Tak ada Nabi setelah itu. La Nabiya Ba'da. Tak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang bilang ada, belum Islam, kafir dia. Hadirin dan hadirat, jemaah pendengar, pendengar yang budiman di mana berada. Jadi Nur itu di taruh oleh Allah dalam sulbi Adam. Allah menjaga nur itu. Dari Adam terus menerus kepada ada yang lain, nabi-nabi yang lain, sampai kepada Nabi Ibrahim. Nur Muhammad. Allah menjaga. Maka Nabi Ibrahim itu kan dibakar oleh ayahnya, tapi Allah menjaga tidak terbakar, karena itu ada Nur Muhammad di dalam. Kalau terbakar Nabi Ibrahim, mana? Allah menjaga Nur Muhammad dalam sulbi Ibrahim. Kemudian dipindah lagi oleh Allah SWT yang maha segala-gala, tidak ada yang maha, hanya Allah, kepada sulbi Nabi Ismail. Nabi Ismail disembelih lagi. Disembelih. Kalau sempat disembelih, tidak ada Ismail, mana Muhammad? Allah menjaga. Siapa yang menjaga? Allah. Selamat Nabi Ismail, Nur Nabi Muhammad dalam Islam. Dan turun sampai terus menerus, itu panjang cerita, dilihat di dalam ya, sirah an-nubuah terhadap silsilah keturunan Nabi itu lengkap. Sampai kepada nenek-nenek Nabi, pada Adnan, kepada Hashim, dan sampai kepada Abdul Muttalib, nek kakek. Maka Abdul Muttalib dijaga oleh Allah selamat. Waktu mau dihancurkan Ka'bah oleh gajah yang luar biasa, apa kata nenek Nabi Abdul Muttalib? Dia Muslim itu, tidak menyembah berhala, tidak menyembah betul, menyembah hanya yang maha besar segala-galanya. Nabi, nenek Nabi itu Abdul Muttalib selamat. Ka'bah selamat. Gubernur waktu itu jadi Nur Muhammad pada Abdul. Abdul Muttalib banyak anak, banyak. Tapi ditaruh Nur Nabi Muhammad pada Abdullah, anak Nabi yang paling terakhir. Anak Abdullah yang paling terakhir, ayah Nabi yang paling terakhir, Abdullah. Abdullah juga kahwin bukan dengan sembarang orang, bukan sembarang orang, Aminah. Abdullah yang ada waktu itu cuma ayah Nabi, hamba Allah. Aminah orang wanita yang jujur, wanita yang baik, wanita yang tidak pernah berbuat fasik dan berbuat dosa. Aminah tertutup seluruh tubuhnya. Itu mak Nabi. Aminah adalah wanita yang paling amanah. Tidak ada Aminah lain nama, tidak ada. Kemudian dari Abdullah dan Aminah, itulah lahir ya, yang pertama Ahmad itu. Karena di dalam Al-Quran, min ba'dismuhu Ahmad, setelah Nabi Isa adalah Ahmad. Ahmad itulah Nabi Muhammad. Siapa kasih nama? Allah.

adalah Ahmad. Itu diberikan oleh Allah. Ahmad. Kemudian pada malam Senin 12 Rabiul Awal, walaupun berbeda pendapat, kita tidak menyampaikan perbedaan. Yang masyhur, yang umumnya itu kita sudah tahu 12 bulan. Menjelang fajar, belum fajar, malam Senin, Aminah tidak sakit. Bukan seperti mama orang lain. Mengapa? Allah jaga. Rasul di dalam. Muhammad di dalam. Jadi akhirnya, pada malam itu, duduklah di rumah Abdul Muttalib kakek. Karena ayah Nabi tidak ada lagi. 6 bulan dalam kandungan. Nabi belum ada rumah. Rumah Abdul Muttalib. Kira-kira menjelang fajar, di rumah Abdul Muttalib itu sudah ada orang-orang yang baik, wanita-wanita yang baik. Itu panjang kalau kita lihat, waktu tidak cukup. Asiah ada di situ, Maryam ada di situ. Jadi menjelang subuh, Aminah tenang berbaring, sedangkan Abdul Muttalib kakek Nabi di Ka'bah. Itu kakek Nabi, bukan seperti kita lahir anak kakek-kakek ayah kita di kafe atau di TV atau di warung. Ini tidak, di Ka'bah. Karena Nabi Muhammad Rasulullah penghulu lahir dengan baik, tidak berlumuran darah, itu raja, dan bersih waktu wiladah, tidak berlumuran. Dan yang sudah aneh, sudah khatan. Nampak itu sudah khatan, luar biasa. Aminah tidak susah, tidak sakit. Nampaklah cahaya Abdul Muttalib dari Ka'bah. Apa cahaya itu yang nampak di sebelah? Padahal malam, apa fajar, apa ini, apa cahaya. Itulah lahir Nabi, bersahaya. Cahaya diberikan oleh Allah. Begitu Abdul Muttalib kakek itu melihat cahaya yang luar biasa, Abdul Muttalib langsung pulang ke rumah. Rupanya cahaya itu di rumah Abdul Muttalib seperti lampu yang luar biasa. Lampu tidak ada, listrik tidak ada. Seperti itulah Allah memberikan. Mampu. Itu matahari. Siapa berikan cahaya? Itu bulan. Siapa yang berikan cahaya? Apa itu lagi? Cahaya bulan indah tidak? Indah. Tidak panas. Cahaya matahari indah, dipanas. Siapa yang ciptakan? Allah. Ada baterai, ada ini? Tidak. Allah. Tadi nampak cahaya, rupanya cucu dari Abdullah sudah lahir. Nama belum ada. Belum. Nanti duduk kena Abdul Muttalib kan teringat min ba'dis muhu Ahmad. Dan dibisi oleh Jibril, kasih nama itu anak bayi yang kecil itu dengan Ahmad. Kemudian kasih lagi ini Muhammad. Dibisi kepada Abdul Muttalib. Maka Ahmad dan Muhammad tidak ada nama orang lain waktu itu. Yang ada adalah pada Nabi Muhammad Ahmad, pada Nabi Ahmad itu Muhammad. Lain belum ada. Belum ada. Maka itulah Allah menjaga

0: kemudian begitu sudah itu, Abdul Muttalib sangat gembira. Lahir cucunya karena beda. Belum pernah dilihat cucunya seperti itu, anak Abdullah. Tapi pernah berdoa Abdul Muttalib, berikan cucu saya ini lebih baik, lebih taat, lebih indah, lebih cantik lagi dari Abdullah. Karena Abdullah paling cantik. Bukan seperti Abu Lahab. Lebih lagi cucu saya, lebih lagi diberikan oleh Allah, diterima. Di Ka'bah dia berdoa. Begitu dia cantik, luar biasa matanya, nak sanggup pandang. Bentuk fisiknya dan seluruhnya, dan tidak menangis. Dan seolah-olah sudah sempurna, ya cukup baik karena Rasul. Bukan lahir seperti kita itu, dibalut-balut seperti pisang, dibalut-balut, dibalut, lembek-lembek. Itu Rasul lahir kemudian, tapi Allah kan sudah ciptakan nur yang pertama. Begitu Abdul Muttalib melihat cucunya yang paling indah, yang paling cantik, dibilang kepada Aminah, ini cucu saya, anak Aminah, cantik sekali, diberikan Allah, luar biasa. Ya Abu, saya bawa ke Ka'bah dulu. Kalau lagi anak tanya malah ikut TV, dia perlu ikut HP, dia perlu ikut banyak-banyak HP. Oh, waktu kamu dapat curi HP. Waktu yang kedua, memang HP. Malah HP. Ke Ka'bah. Dibalut dengan kain putih. Anak bayi indah luar biasa, Abdul Muttalib cukup sedang, cukup gembira, cukup gembira dibawa. Apalah apa itu? Abu Lahab juga, karena dia belum tahu itu lawannya, musuhnya nanti, senang sekali karena cucu dari adiknya, dari Abdullah. Dia memerdekakan Suwaibah Islamiyah. Yang muda itu, yang cukup cantik, dimerdekakan. Sehingga Islam, dan yang menyusui daging Nabi Muhammad, Suwaibah Al-Islamiyah. Suwaibah. Baru nanti diberikan susu oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, Halimah wanita lembut, Sa'diyah bahagia. Itu Allah memberikan nama itu sehingga yang menyusui Nabi Muhammad, Halimah Sa'diyah, Halimah wanita cantik, Sa'diyah bahagia, dan Suwaibah Al-Islamiyah. Dimerdekakan. Kemudian waktu sampai Muhammad kepada Ka'bah, ditawafkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Muhammad dibilang, ya, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulamat tayyibal ardani, shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Ramani. Itu diberikan selawat oleh kakeknya. Kemudian langsung pulang. Langsung dibawa pulang. Cahaya ikut. Sampai lagi pulang. Sehingga sampai di rumah, banyak lagi orang yang Muslim. Artinya walaupun belum ada Nabi itu, tapi orang itu mukmin dan dia Muslim. Beriman kepada Allah, tidak nyembah berhala. Kumpul. Luar biasa. Apa kata Abdul Muttalib? Jangan pulang, karena saya gembira bersyukur lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya anak bayi ini, belum nama sudah diberikan, Ahmad dan Muhammad. Lahirnya saya bersyukur pada Allah, dan seluruhnya kami sediakan makanan, laham, laban-laban atau daging-daging dan sebagainya, karena saya bersyukur kepada lahirnya mata ini yang kita lakukan. Karena bersyukur ada lahirnya Nabi, maka sediakan yang lain apa dan sebagainya, atau dakwah atau memberikan makanan bagi. Karena bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, ya, malam ini nanti akan dilanjutkan. Semoga kita yang hadir di sini dengar nanti, supaya ilmu barakah dan kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Apa kabar Indonesia di malam hari ini, dan apa kabarnya untuk warga Aceh ya, khususnya Kota Banda Aceh di malam hari ini? Masih tetap semangat dan juga tetap produktif serta selalu bahagia ya untuk Anda yang senantiasa mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Senang sekali pendengar, akhirnya saya Khaira kembali hadir untuk menyapa Anda ya, hingga nanti di penghujung malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat, untuk edisi 24 Agustus 2026. Nah pendengar dimanapun Anda berada, untuk Banda Aceh malam ini kita awali dengan drama radio atau sandiwara radio yang diproduksi dari RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat. Bagaimana untuk ceritanya? Mari kita simak bersama.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.
5: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
5: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
2: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
7: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
7: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
2: Iya, Ibu.
7: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
7: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
5: Mas Arya minta waktunya sedikit.
2: Silakan.
5: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
2: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
5: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
2: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
2: Terus adik marah?
4: Enggak.
2: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
2: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
2: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh, iya kayaknya ya.
2: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya, Mas. Kita kan naik motor berdua.
2: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
2: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
2: Sekarang semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
7: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
2: Masih, Bu.
7: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
5: Ya, silakan Mas Arya.
2: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Masih di 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, khususnya untuk warga Banda Aceh dan juga Aceh Besar serta sekitarnya. Pasti yang biasanya setiap Senin malam ya di Pro 1 ada acara yang spesial, yaitu berbalas pantun bersama dengan Bung Dedi dari Pro 4 RRI Banda Aceh. Namun untuk malam ini pendengar, untuk berbalas pantunnya tidak bisa disiarkan karena ada sesuatu hal kendala. Namun akan kami gantikan dengan informasi-informasi yang terupdate untuk Anda. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita update informasi dalam Banda Aceh malam ini. Densus 88 Anti Teror Polri melalui Satgas Wil Aceh memperkuat kolaborasi dengan RRI Banda Aceh dalam mencegah intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme dan terorisme. Nah, pendengar, kolaborasi ini menekankan pentingnya narasi positif, terutama melalui media sosial, untuk membangun kesadaran dan juga ketahanan generasi muda terhadap paham kekerasan. PLH Kasatgas Wil Aceh Densus 88 AKBP Gontoro Wisno Jajono menyebutkan bahwa penguatan kebangsaan dan nasionalisme menjadi salah satu benteng penting untuk mencegah paham tersebut. Nah, sementara RRI Banda Aceh berkomitmen untuk memperkuat pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi melalui siaran maupun platform digital. Demikian untuk informasi dalam Banda Aceh malam ini. Pendengar, tentunya kami akan terus menghadirkan informasi-informasi yang terupdate, teraktual, dan juga terkini, serta Anda ditemani dengan pilihan lagu terbaik untuk Anda. Oke, kita dengarkan lagu darinya Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari dengan judul Aku dan Dirimu. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita update lagi informasi untuk Anda di malam ini, dan khususnya bagi masyarakat Aceh yang gemar menikmati wisata alam. Nah, mungkin ini sudah seliweran juga ya tentang wisata salah satu ini yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Dan sudah FYP juga mungkin di sosial media, banyak juga pengunjung yang sudah berhadir. Nah, yang saya maksud ini adalah Kampung Wisata Teluk Gajah di Kecamatan Lepung. Tentu ini menjadi pilihan ya untuk Anda yang gemar menikmati wisata alam. Tentunya destinasi ini pendekar menawarkan suasana alam yang asri, sekaligus juga pengalaman rekreasi yang dekat dengan masyarakat setempat. Teluk Gajah ini pendengar dikembangkan dengan konsep wisata yang berkelanjutan. Pengelola tidak hanya menjaga keindahan alam, tetapi juga memberdayakan warga lokal dan melibatkan pelaku UMKM. Nah, sekitar 90% pekerja di Teluk Gajah merupakan masyarakat Lepung. Pengunjung juga dapat menikmati kano, perahu, kafe, glamping, dan juga camping ground. Untuk pengelola juga berharap pendengar Teluk Gajah ini menjadi destinasi pilihan masyarakat Aceh untuk menikmati alam. Tentunya kehadiran wisata ini sekaligus juga membuka peluang ekonomi bagi warga dan memperkenalkan budaya Aceh kepada wisatawan. Siapa nih yang sudah berkunjung ke wisata alam di salah satunya di Teluk Gajah ini, mungkin boleh ya untuk berbagi ceritanya bagaimana suasana dan tempatnya di sana ya. Di WhatsApp Pro 1 silakan untuk Anda yang ingin berbagi cerita di malam hari ini, khusus untuk Anda yang sudah berkunjung ke wisata Teluk Gajah, bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Indonesia tanah air
2: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh malam ini.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana malam Anda. Dan buat malam ini pendengar yang masih mendengarkan dan juga masih setia dengan Persatu RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menjadikan Persatu bagian dari malam Anda tentunya ya. Oke, mungkin untuk Anda yang sedang santai di rumah menikmati secangkir kopi dan juga minuman favorit Anda sambil ditemani dengan cemilan favorit Anda di malam hari ini. Juga mungkin untuk Anda yang sedang menyelesaikan pekerjaan, sedang dalam perjalanan, atau mungkin ada yang juga sedang bersiap untuk beristirahat. Pendengar, apapun aktivitas Anda ya, semoga malam ini menjadi waktu untuk sedikit melepas lelah setelah seharian memang menjalani berbagai cerita, berbagai persoalan. Dan ada saatnya juga pendengar ya, kita berhenti sejenak, menarik nafas dan mengatakan kepada diri sendiri, hari ini sudah kita jalani sebaik mungkin ya. Oke, tentunya malam ini Anda tetap terus mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh. Kami akan terus menemani Anda dengan beragam informasi yang menarik. Dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk membuat malam Anda malam ini terasa lebih nyaman lagi. Kita dengarkan lagu darinya God Bless dengan judul Rumah Kita. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
9: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada. Di malam ini kita kembali update informasi untuk Anda. Dan pendengar, Kementerian Agama memperkuat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, sekaligus juga menyiapkan penguatan pengawasan jaminan produk halal menjelang pemberlakuan kewajiban halal pada Oktober 2026. Nah, pendengar, dalam rapat koordinasi hari ini tadi di Jakarta, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i menekankan pentingnya sinkronisasi data dan respon cepat terhadap masyarakat serta aparatur Kemenak yang terdampak gempa Laut Flores 15 Agustus yang lalu. Nah, pendengar, gempa merusak ratusan rumah ibadah, puluhan lembaga pendidikan, serta sejumlah kantor Kemenak. Sebanyak 497 ASN Kemenak di Flores dan Timur juga terdampak. Kemenak telah menyalurkan 1.010 paket bantuan dan menyiapkan tenda sebagai ruang belajar sementara. Kalau di sisi lain, pendengar, Kementerian Agama juga menyiapkan program inpassing jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal bagi pelaksana umum dan pejabat struktural. Nah, program ini diarahkan memperkuat pengawasan melalui peningkatan kompetensi, integritas, koordinasi, dan pelayanan publik. Langkah tersebut tentunya diharapkan memastikan layanan pendidikan dan keagamaan tetap berjalan di daerah terdampak bencana, sekaligus juga untuk memperkuat pengawasan produk halal di tengah pemberlakuan kewajiban halal pada Oktober mendatang. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Benda Aceh malam ini, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Pasti muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Masih di 97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1 di malam ini. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah istirahat terlelap ya, sudah dibawa mimpi. Bagi Anda yang masih jaga di malam hari ini, tentunya selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Mudah-mudahan lagu tersebut bisa membuat Anda lebih relax, lebih tenang, dan juga lebih nyaman ya. Oke, pendengar, saatnya kita masuk dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa untuk ruang rindu ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336, atau di WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445. Untuk ruang rindu malam ini pendengar, kita akan menghadirkan lagu-lagu Aldis Manca. Jadi silakan persiapkan lagu terbaik Anda untuk nanti request. Dan juga salam-salamnya untuk yang spesial ya. Kita batasi aja ya untuk malam ini salam-salamnya. Oke, kita nikmati dulu pendengar lagu-lagu dalam ruang rindu untuk malam ini. Dan selamat mendengarkan serta selamat menikmati.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk dalam ruang rindu untuk malam ini pendengar ya. Ada yang sudah request ini ya, tapi requestnya lewat live TikTok saya. Saya baca dulu deh ya. Oke, ada warga Banda Aceh. Hai Kak Kaira, selamat malam. Mau dong diputarin lagu darinya Richard Marx, judulnya Right Here Waiting. Salamnya untuk keluarga aja ya Kak Kaira ya, dan untuk pendengar RRI Banda Aceh. Oke, baik. Kemudian ada Fadel ya. Ada Fadel di ruang rindu malam ini ya kan. Minta diputerin lagu darinya Bryan Adams, judulnya Heaven. Dan katanya lagu ini mengingatkan saya pada masa muda yang dulu. Salamnya untuk teman-teman lama di Aceh Besar dan Banda Aceh. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Kemudian pendengar ada Ayati ya. Ada Ayati minta diputerin lagu dari Glenn Medeiros ya, judulnya Nothing Gonna Change My Love For You. Nothing Gonna Change My Love For You. Kayaknya lagu itu kayak gak asing ya judulnya ya. Coba deh nanti kita putarin, kita dengarkan sama-sama bagaimana lirik dan nada-nada dari lagu tersebut. Salamnya untuk seseorang yang jauh di sana, tapi dekat kok di hati, Ciaela. Ruang rindu ya kan, sesuai ya requestan malam ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kali ini Kak Yati berbagi rindunya lewat lagu Nothing's Gonna My Love For You ya. Oke, saya juga mau menyapa teman-teman saya yang bergabung di live malam ini. Ada Al, seperti biasa, ada Pira, kemudian ada Muaya, ada Renita juga malam ini, ada, ini siapa sih? Emot Love, pokoknya ya, ada Emot Kupu-kupu juga ini. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dari Ruang Rindu untuk malam ini. Kita hadirkan lagu-lagu dari Aldis Manca. Oke, kita dengarkan lagu darinya Richard Marx dengan judul Right Here Waiting. Selamat mendengarkan.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu untuk malam ini. Dan tadi ada yang WhatsApp katanya terima telepon, Kaira, terima dong. Sesi kedua ini kita terima telepon dulu ya. Yang di live, yang di WhatsApp sabar dulu, oke? Okay? Ya, oke, okay. Yang mau bergabung melalui line telepon di 0651-44336 ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Kaira saya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Eli di Pagar Air, Dek Kaira.
0: Oke, apa kabar Kak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat seperti Dek Kaira, cerah ceria di situ ya.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa Kak Eli di Pagar Air?
1: Lagu Mancan ya?
0: Iya, Manca Aldis.
1: Oh itu ya, kok Mancan tuh Dek Kaira pilih satu yang kayak apa tadi, yang enak-enak lah sedikit ya.
0: Iya, baik.
1: Yang romantis-romantis.
0: Yang romantis-romantis ya.
1: Iya, ini kan habis dengar ceramah, jadi kan malam ini kan 12 Rabiul
0: Awal. Betul, betul, betul.
1: Habis ini kayak ini baru pulang, mau dengar lagu lagi ya. Santai-santai ini kan.
0: Iya, benar-benar. Jadi apa gimana ini persiapan maulid untuk besok Kak Eli?
1: Untuk besok di Manasah udah juga kan, tapi untuk orang laki aja, untuk orang perempuan nggak ada, untuk ibu-ibu.
0: Tiga bungkus yang dimintanya?
1: Oh enggak, di sini enggak. Ini barusan tadi karena ini ibu-ibu pengajian.
0: Oh gitu.
1: Selawat, ceramah, habis itu makan-makan, udah siap pulang deh.
0: Makan-makannya sedap banget ya pasti ya kalau maulid kayak gini ya.
1: Oh alhamdulillah, kok gak gemuk bulan-bulan kayak ini, gak ada gemuk lagi deh Kaira.
0: Siap-siap ya, menerima undangan deh ya.
1: Ya siap-siap lah, ini juga apa buah tangannya juga jangan lupa kan.
0: Iya betul. Ada salam-salam gak ya nih Kak Eli?
1: Ada, pasti ada. Untuk Dek Kaira selamat bertugas sampai selesai nanti, tetap semangat dan selalu ya.
0: Siap.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Kaira.
0: Amin.
1: Ini jarang-jarang dengar suara Dek Kaira, kadang-kadang Kak Eli enggak buka, ada Dek Kaira. Ini kebetulan nih. Semoga sehat walafiat untuk Mas Roy juga di sebelum, untuk Dr. Benny yang ada di Lampinyeng, semoga sehat dengan keluarganya, bahagia selalu juga. Untuk Lia di Brunei, semoga bahagia juga dengan keluarganya. Fitri Darussalam juga. Untuk Kak Juju di Sabang, semoga sehat walafiat. Dan semua-semua yang lagi mendengar ya, semoga bahagia semua. Yang lagi sakit, amin, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Terima kasih, Dek Kaira.
0: Sama-sama, Kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya semangat banget ya, Kak Elin malam ini ya. Biasanya kalau telepon mah Kak Elin tuh suka jaringannya suka ganggu, suka cemburuan, tiba-tiba dah putus, dah nggak stabil jaringannya. Tapi malam ini alhamdulillah dapat ngomong dengan lancar, luncur ya. Ada siapa ya ini yang di WhatsApp? Kita terima yang di WhatsApp dulu atau yang ditelepon dulu? Di telepon dulu deh ya. Barangkali udah ada yang menunggu nih dari tadi, kok enggak bisa-bisa, kok enggak terhubung-terhubung ini ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Iya, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum, Kaira.
0: Waalaikumsalam, Kak Lia, betul?
2: Betul sekali. Gimana kabarnya Kaira?
0: Sehat. Tadi baru sampai.
2: Alhamdulillah.
0: Dirimu apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah, gimana persiapan untuk maulid besok?
2: Tiga bungkus. Masjid Alubate. Tahu kan Masjid Alubate?
0: Gak tahu, tapi pernah dengar.
2: Ya di depan Kapolsek itu.
0: Depan Kapolsek.
2: Bernan.
0: Depan Kapolsek. Bukannya Masjid Abu ya?
2: Masjid Abu di itu Simpang Lamlo.
0: Oh, di mana ya? Kayak depan lagi ya, dari Masjid Abu itu depan lagi ya?
2: Tengah-tengah.
0: Oh, tengah-tengah ya.
2: Tengah-tengah.
0: Oke, mau request lagu apa ini? Aldis Manca atau Kaira yang pilihkan?
2: Pilih Kaira aja ya, yang seperti Kak Eli bilang tadi.
0: Oh, yang romantis-romantis.
2: Ya, yang romantis-romantis. Tapi enggak itu ya, enggak makan yang keras.
0: Ada salam-salam enggak ini?
2: Salam buatnya Kaira, alhamdulillah udah sampai balik ke 1. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Itu buatnya Dek Fikri, Kak Eli. Itu buatnya Nadia juga, buatnya Mas Roy, buatnya Kak apa? Pak De. Pak De, itu buatnya semua-semua yang lagi dengerin spesial. Banyak buatnya dia aja yang lagi di dalam. Mudah-mudahan sehat selalu. Banyak Kera, selamat bertugas. Terima kasih, Kera.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Lia di Kampung Lada lagi siap-siap juga untuk besok. Katanya dimintanya 3 bungkus ya. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ira. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Kiss from Arus dong dari Sil. Ah, dari Sil, benar gak nih tulisannya? TikToknya apa Kak Ira? Ih, tanya-tanya TikTok aku. ada deh pokoknya nama TikToknya ya. Siapa yang beruntung aja, pokoknya yang tahu nama TikTok aku, siapa yang beruntung aja deh. Saya nggak mau kasih tahu, cari tahu aja sendiri ya kan. Oke, saya cari dulu nih lagunya apa ya tadi. Kiss from. Kalau nggak ada gimana? Mau diganti dengan apa? Oh, Kiss from a Rose. Darinya Seal ya, Kiss from a Rose. Oke deh, kita hadirkan dulu dan kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setianya Pro 1 di malam ini. Tadi ada dua orang yang minta Khaira aja deh yang pilihkan lagunya. Oke, untuk Kak Eli di Pagar Air, saya pilihkan lagu dari Celine Dion dengan judul My Heart Will Go On. Dan kemudian untuk Kak Lia, saya pilihkan lagu dari George Michael dengan judul You Have Been Loved. Selamat mendengarkan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, tentunya kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi juga kita sudah menghadirkan lagu dari Celine Dion dengan judul My Heart Will Go On. Kemudian George Michael dengan judul You Have Been Loved. Dan juga yang terakhir lagu darinya Seal dengan judul Kiss From A Rose. Ya, mudah-mudahan lagu requestan Anda dan juga lagu pilihan saya tadi ya bisa membuat Anda lebih terasa nyaman, happy, dan tentunya bahagia selalu ya. Oke, kita kali ini pendengar akan berbagi informasi mengenai ketiga penyanyi tersebut. Dan kita harus cari tahu juga ya, fakta menarik apa sih dari ketiga penyanyi Celine Dion, George Michael, dan juga Seal. Nah, pendengar kalau ngomong-ngomong masalah, bukan masalah sih ini. Kalau ngomong-ngomong, kalau kita bercerita tentang penyanyi Celine Dion, awalnya menyanyi dalam bahasa Prancis sebelum mendunia lewat lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Dan menariknya lagu My Heart Will Go On yang tadi sudah kita dengarkan bersama membuat namanya semakin lekat dengan film Titanic dan menjadi salah satu lagu paling ikonik sepanjang masa hingga saat ini ya. Oke, next kita beralih ke George Michael. Pendengar, ternyata George Michael mulai berkarir bersama dengan duo Wham, di mana mereka selalu sukses sebagai penyanyi solo dengan lagunya Careless Whisper yang sangat populer yang ditulisnya ketika masih remaja. Dan bagian saksofonnya menjadi salah satu melodi paling mudah dikenali dalam musik pop. Kemudian kita masuk ke si penyanyi berikutnya yaitu Seal yang memiliki ciri khas suara yang sangat kuat dan juga unik. Salah satu lagunya yang paling terkenal ya yang barusan kita dengar, Kiss From A Rose. Nah, justru lagu yang semakin populer setelah digunakan dalam film Batman Forever pada tahun 1995. Oke, itu dia pendengar mengenai fakta menarik ketiga penyanyi dalam Ruang Rindu untuk malam ini. Dan tiga-tiganya memiliki karakter suara yang berbeda dengan cerita dan juga ciri khas yang berbeda. Namun, pendengar lagu-lagu mereka punya satu kesamaan yaitu mampu membawa pendengar kembali pada kenangan yang pernah begitu berarti. Benar gak sih? Benar atau enggak? Oke, pendengar di malam hari ini kita coba bacakan kembali ya di WhatsApp Pro 1. Ada Kak Fitri di Darussalam, request dong darinya Westlife, I Lay My Love On You. Oke, nanti saya carikan ya lagunya ya. Kalau gak ada mungkin nanti saya gantikan dengan judul lagu lain, tapi tetap penyanyi Westlife ya. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Kak Eli Pagar Air, Wakdul, Kak Cut Maria, dan buat pendengar lainnya. Spesial buat Bang, gak tahu nih Bang apa. Semoga sehat terus dan panjang umur dengan ucapan semoga, oh buat Bang Amar, cepat sembuh. Wah, oh, sakit ya Bang Amar, kok saya gak tahu ya kalau Bang Amar itu sakit. Cepat sembuh ya yang lagi sakit. Kemudian ada Bang Deddy, cie, tadi kali ya sekarang Bang Deddy. Mau request lagu, tapi Khaira pilih aja. Buat lagu ini spesial untuk kekasih di Kampung Lada Bernun. Salam-salamnya buat Nadia, Kak Eli, Fitri Cung di Darussalam, dan lain-lain. Makasih Khaira, sama-sama. Oke, kemudian siapa nih? Oh, Winarso di Pemalang, kasih tahu dong nama TikToknya apa? Nggak mau, cari tahu aja sendiri, biarin aja ya penasaran. Oke, okay, saya cari dulu deh lagu darinya Westlife, apa tadi ya judulnya? I Lay My Love On You, ya gitu. Oke, okay, sebentar ya.

untuk tadi Kak Fitri request lagu Westlife. Lagunya ada, cuman lagu itu dirilis pada tahun 2001. Jadi saya carikan lagu lain aja ya. Dari yang Westlife juga. Bentar. Westlife. Gimana kalau saya hadirkan lagu apa ya? My Love aja ya. Oke, okay. Atau saya hadirkan lagu If I Let You Go. Gimana? Ayo udah deh, My Love aja, yang penting Westlife. Sorry ya Kak Fitri, enggak bisa diputarin lagu tadi. Lagu requestan Kak Fitri karena itu dia rilis pada tahun 2001. Kita kalau Aldis Manja ya dimulai dari maksimal banget di tahun 2000 ya kan. Oke, saya cari dulu deh lagu untuk Bang Deddy. Katanya saya aja deh yang pilihkan lagunya. Apa ya, saya juga bingung. Oke, Aqua, Good Morning Sunshine. Ya, walaupun malam besoknya Good Morningnya, bukan malam ini. Oke, selamat mendengarkan lagu-lagu dalam ruang rindu.

Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di penghujung program Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan dan juga sudah berpartisipasi dalam Ruang Rindu malam ini. Mudah-mudahan lagu yang sudah Anda request dan yang sudah saya putarkan malam ini mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih bahagia, lebih tenang, dan selalu tersenyum ya. Seperti biasa pendengar, nanti setelah Ruang Rindu akan saya hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila, dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu dalam jazz musik untuk malam ini. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. And the rain

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Masato esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatuan dari Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خبو ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Pendengar di mana pun anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Rasulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita, sambungan kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya telah kita sampaikan di sini bahwa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari Daulah Bani Abbasiyah yang kedua merupakan khalifah yang paling otoriter, khalifah berdarah dingin, khalifah yang suka menumpahkan darah, khalifah yang membunuh semua lawan politiknya termasuk ulama-ulama besar yang hidup pada saat itu. Di antaranya kita pernah mendengar Abu Sufyan Al-Tsauri. Kita pernah mendengar ulama mujtahid Abu Hanifah. Pada masa inilah beliau dibunuh, diracun di dalam penjara. Pada masa inilah banyak sekali zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh sehingga mereka harus eksodus ke berbagai macam negara, dan salah satunya adalah negeri kita Aceh. Pada subuh yang berbahagia ini insyaallah akan cukup menarik pembahasan kita, di mana pada zaman inilah Islam bertapak kaki di bumi Aceh, pada masa Khalifah Al-Mansur. Siapa saja mereka yang hadir ke Aceh? Sebelum era Khalifah Al-Mansur sudah ada orang-orang Islam di Aceh, tapi hanya sedikit, terutama di daerah Barus atau Fansur. Tetapi mereka hanya dalam bisnis. Itu pernah terjadi pada tahun 625 Masehi. Hal ini disebutkan dalam sebuah dokumen Cina yang bernama Xu Fansi, yang ditulis oleh Zhao Rugua. Ini 625 Masehi atau 3 Hijriah. Sudah ada orang Islam dalam dokumen Cina ini di Fansur, tapi hanya sedikit, bukan menyebarkan Islam, tapi mereka bisnis, jaringan bisnis yang berpusat di Kufah di dan beberapa wilayah yang ada di Timur Tengah termasuk di Syam. Kemudian pada tahun 651 Masehi atau tahun 30 Hijriah, ada seorang utusan atau sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu sempat singgah di Aceh selama 6 bulan. Tapi belum menyebarkan Islam. Singgah 6 bulan dalam rangka menuju negeri Tiongkok, Cina. Jadi 6 bulan bukan menyebarkan Islam, hanya singgah dulu kan, menunggu arah angin 6 bulan sekali. Akhirnya beliau ke Tiongkok. Bahkan menurut sejarah Cina, kuburannya ada di Guangzhou, walaupun dibantah oleh banyak sejarawan. Apa tujuan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina? Pada saat itu Cina dipimpin oleh Kaisar Li Zi atau yang dikenal dengan Tang Guizong, di mana pada saat Umar bin Khattab pernah menyerang Persia, dan Persia ini akhirnya meminta pertolongan kepada Cina. Maka sampai sekarang, coba lihat, antara Persia dengan Cina yang sahabat dekat sampai sekarang. Cina dengan Iran kalau sekarang, itu dari dulu memang sahabat dekat. Dari dulu memang mereka saling terikat perjanjian akan membantu satu sama lain. Maka lihat kemarin, Cina itu ketika sedang perang sekarang ini di Iran, Cina bantu Iran, bukan bantu Amerika. Orang Islam di Timur Tengah juga pernah hadir dan lari ke Aceh. Itu pada masa Yazid bin Muawiyah, di mana pada saat itu ketika Sayyidina Hussein dipenggal kepalanya, banyak pengikutnya yang harus eksodus termasuk ke Aceh. Tapi hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, secara masif atau secara besar-besaran, orang Islam yang ada di Timur Tengah, orang Islam yang ada di Arab, terutama di Kufah, jadi orang Islam yang rombongan yang cukup banyak eksodus ke Aceh, itu dari pelabuhan Kufah yang ada di sebuah, ada pelabuhan sungai Efrat. Di sanalah mereka dengan menggunakan cukup banyak kapal laut menyebar eksodus ke berbagai macam negara. Tetapi mereka sebelum tiba ke Aceh sempat singgah beberapa tahun. Ada pendapat 3 tahun, ada pendapat 5 tahun di daerah pelabuhan Malabar, India. Ada juga yang menyatakan di Gujarat. Gujarat dengan Malabar cukup jauh, lebih 1000 kilometer. Bisa saja, tetapi rombongan yang di mana banyak sekali di dalam rombongan tersebut, zuriat-zuriat Nabi, di mana pada saat itu sebelum mereka hijrah atau eksodus ke Aceh, itu ada pemberontakan besar yang dipimpin oleh anak daripada Abdullah Al-Bahir. Abdullah Al-Bahir ini adalah anak kandung daripada Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali. Abdullah Al-Bahir punya 2 anak yang memimpin perang. Yang satu Muhammad Al-Arkad, memimpin pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mansur di Madinah. Sementara Ibrahim memimpin perlawanan di Kufah. Tetapi perang ini dapat dikalahkan oleh pasukan Al-Mansur, sehingga harus eksodus ke berbagai macam negara. Abdullah Al-Bahir memiliki anak juga yang paling terkenal, yaitu Muhammad Al-Baqir. Adiknya adalah Abdullah Al-Bahir. Abdullah Al-Bahir ini memiliki banyak anak dari istri Syarifah Fatimah binti Sayyidina Hasan. Jadi urang jamun mengkawin habis roro sih. Abdullah Al-Bahir ini saja, ada satu pendapat 5 anaknya dalam rombongan menuju Aceh. Tetapi berbeda kapal. 5 anak ini 1 perempuan, 4 laki-laki, tapi beda kapal. Ada yang berpendapat 1 laki 1 perempuan. Yang laki-laki namanya Salman, atau sering dikenal begitu tiba di Aceh, Pangeran Salman. Itu terdampar atau sengaja, saya belum menemukan apakah sengaja atau terdampar ke Jempa Biren, di pelabuhan Biren. Yang cikal bakal lahir kerajaan Jempa. Itu dia ke sana dengan adiknya bernama Putra Mayang Seludang. Karena wajahnya cukup ayu, cukup cantik, maka orang Biren menamakannya atau menyebutnya dengan Putri Ayu, dan bahasa Melayu. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, di dalam rombongan lain, ketika pasukan Khalifah Al-Mansur mengusir, membunuh pengikut-pengikut dua pemberontakan tadi, yang pertama di Kufah, yang kedua yang di Madinah, yang dipimpin oleh Muhammad Al-Arkad dan Ibrahim, ada yang sampai ke Bandar Aceh, yaitu di pelabuhan Ujung Pancu. Dulu Ujung Pancu, hadirin, itu terdapat sebuah pelabuhan internasional yang cukup besar. Bahkan nama Pancu atau dalam sejarah dikenal dengan Fansur, menurut sejarawan M. Kinon, seorang ahli sejarah, yang disebut Pancu atau Fansur sesungguhnya adalah Ujung Pancu, bukan Fansur yang ada di Tapanuli, apa, Tapanuli Selatan ya kalau nggak salah. Di Ujung Pancu itu dulu ada pelabuhan. Saya sudah pernah ke sana, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan di Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Itu cukup banyak di sekitar itu keramik-keramik kuno. Sisa-sisa keramik kuno yang hancur. Pelabuhan itu diprediksi hancur pada tahun 1340 Masehi. Pada saat itu ada tsunami besar, melebihi tsunami 26 Desember 2024. Menghancurkan semua infrastruktur pelabuhan yang ada di Ujung Pancu. Ujung Pancu itu pada sebelum Islam hadir ke situ dikuasai oleh kerajaan Indra Purwa, kerajaan bertaraf Hindu atau kepercayaan animisme dinamisme, di mana mereka tunduk kepada kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Rombongan lain itu tiba di Pidia, di daerah pelabuhan Simpang Tiga, apa namanya, Gigiang. Maka tidak heran di kawasan itu terdapat banyak sekali Sayyid atau Habib. Bahkan di Menasah Gigiang itu ada kuburan ulama besar Habib, tidak jauh dari Menasah Gigiang. Saya sudah ke sana, tidak jauh dari pelabuhan Gigiang, juga pelabuhan internasional. Yang terakhir terdampar atau singgah ke pelabuhan Bandar Khalifah di Perlak, di mana rombongan yang hadir di kerajaan Perlak itu dipimpin oleh namanya Ali Al-Muhtabar. Ali Al-Muhtabar ini anak daripada Muhammad Ad-Dibaj. Muhammad Ad-Dibaj ini anak daripada Jafar Siddiq. Jafar Siddiq ini anak daripada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini anak daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anak daripada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein ini anak daripada Sayyidina Ali. Ibunya, ibu Ali Zainal Abidin adalah seorang keturunan Persia. Ada satu pendapat namanya Syaribanun atau Syah Zinan, anak daripada putri Kusra, Yazdigat III, kekaisaran Persia, yang dinikahkan oleh Sayyidina Hussein. Lahirlah Ali Zainal Abidin, dan sama-sama kita ketahui Sayyidina Ali atau ayah atau ibu daripada Sayyidina Hussein ini adalah Siti Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba di kerajaan Perlak, dari empat tempat tadi di Perlak yang cukup banyak, menurut sebuah buku yang ditulis oleh mantan gubernur Aceh Profesor Dr. Ali Hashimi, itu tidak kurang 100 orang rombongan Muslim yang singgah atau tinggal di kerajaan Perlak. Dulu kerajaan Perlak namanya, sebelum Islam itu namanya kerajaan Pohela, yang masih bertaraf Hindu atau animisme dinamisme. Mereka tunduk pada juga kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Kemudian Ali Al-Muhtabar tadi menikah dengan adik. Ada dua pendapat. Yang pertama, adik bungsu daripada kerajaan Perlah itu, Pohela itu, namanya Mahdum Tansyuri. Ada pendapat kedua, bukan adik bungsu, tetapi anaknya yang bungsu. Akhirnya lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdul Aziz Shah, yang kemudian pada tahun 840 Masehi, Abdul Aziz Shah diangkat sebagai Sultan pertama atau Raja pertama Islam di Asia Tenggara, yaitu berpusat di Perlah. Jadi semua ahli sejarah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang betul-betul mendetil paham tentang sejarah, mengakui secara konsensus bahwa Islam pertama yang dibawa oleh zuriat-zuriat Nabi mayoritas tiba di Perlah, yang dipimpin oleh Ali Al-Mukhtabar, yang anaknya, anak pertamanya Abdul Aziz Shah. Dan dari situlah kemudian menyebar Islam sampai ke Asia Tenggara. 3 atau 2 tahun yang lalu, saya sempat mengelilingi beberapa wilayah, termasuk ke Malaysia, dan menemukan orang-orang Champa, orang Kamboja, orang Thailand. Ternyata mereka mengakui bahwa Islam di Thailand juga berasal dari Aceh. Mereka menyebut di sana Tok Pasi, Tok Pase, Tok bahasa Gino Tengku atau ulama atau syekh yang berasal dari Aceh. Dulu mereka lebih mengenal atau terkenal menyebut Pase, Pasi. Di Filipina juga demikian, di Champa juga demikian. Kalau di Malaysia, Nyan Haid Dabileng, kuburan Tok Pasai di mana-mana, dan diakui oleh orang-orang atau ahli sejarah dari Malaysia. Bahkan di Papua juga mereka mengakui. Ingat beberapa hari yang lalu peringatan Islam masuk di Papua, seorang mubalek ulama Papua menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Papua yang Islam adalah berasal dari Aceh. Kalau bicara Islam politik, betul, pertama sekali menempati kakinya atau bertapak kaki atau pertama sekali memiliki komunitas negara Islam itu di Aceh. Tapi kalau secara personal, itu sudah ada di Palembang, di Barus, dan di beberapa daerah di tanah air. Jadi alhamdulillah negeri kita ini di Kerajaan Purba, Indrapura, yang terletak di kawasan Pekanbada atau Ujung Pancu, kemudian diislamkan oleh keturunan-keturunan Rasulullah yang ada di, yang datang dari pelabuhan Kufah di Sungai Efrat, kemudian di Biren juga demikian, di Sigli juga demikian, di Pidi dan juga di Aceh Timur kawasan Perlah, walaupun mereka memberikan nama macam-macam. Kalau di Pidi namanya dikenal dengan Pauli atau Poli, kerajaan Poli. Kemudian di Biren menggunakan kalau enggak salah Tanwi, di Perlah Nui, di Aceh Besar atau di sini mereka menyebut dengan Duli, atau rajanya dikenal dengan Syahir Duli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah. Negeri kita Aceh adalah negeri yang penuh barakah, penuh keturunan-keturunan yang mulia hadir di sini, mulai dari Aceh Timur sampai Sentero Aceh. Semua orang Islam yang ada di Aceh, walaupun kemudian sampai lahir Kerajaan Linga di Aceh Tengah, juga itu sesungguhnya mereka berasal dari keturunan-keturunan ini juga, tapi dari Kerajaan Samurapasai, karena cikal bakal Samurapasai juga dari Kerajaan Perlah. Demikian juga ketika dalam jumlah besar ketika kerajaan Indrapurwa diserang oleh Cina. Siapa yang menolong yang pertama adalah pasukan khusus dari kerajaan Perlak yang dipimpin oleh Abdullah Kanaan. Yang bersama beliau ada seorang ulama Baghdad yaitu Syekh Muhammad Amin. Seluruh Aceh ini, kerajaan-kerajaan Aceh ini, menurut catatan Tom Pires, seorang ahli geografi atau ahli dari Portugis, menyebutkan paling tidak ada 14 kerajaan di Aceh dulu dan menyebar dan bersatu pada tahun 1507 Masehi yang kemudian diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Tetapi proklamasi kalau di Aceh secara besar itu tahun 1505 Masehi yang berpusat, ada pendapat di Kampung Jawa, ada yang berpusat di Kampung Pandi. Sama saja masih di sekitar antara Sungai Aceh tersebut. Semoga kita patut bersyukur bahwa ternyata Allah dari 38 provinsi di Indonesia saat ini, Allah memilih Aceh sebagai negeri pertama Islam masuk. Oleh karena itu, mari kita jaga nama baik Aceh. Mari kita jaga zuriat-zuriat Rasulullah yang ada di Aceh. Jangan terpengaruh dengan narasi-narasi yang membuat kebencian terhadap zuriat Nabi. Sekali lagi saya sampaikan, narasi kebencian yang saat ini sedang dimasifkan oleh orang-orang tertentu terhadap zuriat Nabi, kata tidak ada lagi turunan Nabi, tidak lain agar ketika suatu saat Imam Mahdi lahir, karena Imam Mahdi berasal daripada cucu Nabi, daripada keturunan Sayyidina Hussein, sehingga orang tidak percaya ketika Imam Mahdi muncul nantinya. Dan ini tujuan orang-orang yang saat ini kita melihat di TikTok, di TV, di mana-mana, bahwa seolah-olah Habib Sayyid atau Ba'alawi tidak ada. Tidak ada lagi turunan Nabi. Ini tujuannya agar kita tidak percaya dengan kehadiran Imam Mahdi yang nantinya akan berasal daripada zuriat Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sari berita. Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen perkuat pendidikan vokasi. Manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stand produk sekolah menengah kejuruan di area Car Free Day. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stan produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye Bela dan Beli Produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom Teku Julizal menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni teknik pengelasan, sepeda motor dan busana, termasuk juga aneka produk jajanan.
3: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stan Dinas Pendidikan UMKN, Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tenom membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan teknik pengelasan, jurusan teknik sepeda motor dan busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
2: Salah seorang siswa dari jurusan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
4: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di FD di Kota Banda Aceh.
2: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
5: Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Lencong itu menyiapkan platform tiket persiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai tanggal 1 September 2026 mendatang. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja pada Minggu 23 Agustus 2026 di Banda Aceh. Manajer tiketing Persiraja, Rijalur Farisan, mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya. Pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah dipersiapkan oleh Persiraja.
6: Melalui Moflip, yang mana persiraja.id, jadi teman-teman nantinya tidak perlu menukar lagi ke gelang. Jadi tinggal akses melalui tiket persiraja.id, di mana seperti layar yang sudah kita siapkan itu, di situ tampilannya nanti langsung seperti biasa, kita masih sama.
5: Rijalul mengatakan Persiraja juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan teknis pada hari pertandingan. Posko atau layanan pengaduan akan disediakan untuk membantu penonton yang sudah memiliki tiket. Sistem penjualan akan dibuka untuk seluruh laga kandang yang dijadwalkan telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter sekaligus. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Pembeli yang telah terdaftar hanya bisa memesan untuk 5 tiket sekaligus. Sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu NIK telah digunakan dalam pembelian tiket. Tiket persiraja.id mulai dapat diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan saat menghadapi Rans United. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.

0: Baik pendengar, Paskibraka Nasional menjadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan dan menjadi teladan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan diri melalui seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi Paskibraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu Paskibraka asal Aceh Besar, Muhammad Hiban An-Nafis, mengaku mendapat banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan Paskibraka.
2: Kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh gini ya. Gitu Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan, supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak. Gitu.
1: Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah dapat bertemu dan berinteraksi dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Hiban mengatakan keberagaman yang ditemuinya selama mengikuti pembinaan menjadi pengalaman penting untuk memahami perbedaan budaya, karakter, dan latar belakang para pelajar dari berbagai daerah. Selain kemampuan baris-berbaris dan kedisiplinan, pembinaan Paskibraka juga menjadi ruang bagi para peserta untuk membangun karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para Paskibraka untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pengerjaan jembatan Beile di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Beile di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personil UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan jembatan Beile Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari desa Burlah, Bugaara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Beile hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsinya jembatan Beile Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Kegiatan tersebut menyasar pada balita yang mengalami permasalahan gizi di Kecamatan Merebo sehingga hal ini peran pemerintah daerah dalam menangani stunting itu. PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh

0: yang sehat dan tumbuh optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Yang mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kami masih menghibur Anda dengan lagu pilihan hingga di pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan warta berita dari Pertiga Jakarta. Pagi hari ini cuaca Kota Banda Aceh berawan dan banyak masyarakat Kota Banda Aceh memanfaatkan waktu libur di hari ini. Hari ini tanggal merah. Hari ini tanggal merah, libur Maulid hari ini ya. Jadi tapi nggak berlaku buat kami. Buat operasional semua itu tanggal hitam, nggak ada merahnya ya. Ya tetap semangat pendengar menjalankan aktivitas libur Anda di hari ini di seputaran Belang Padang. Terlihat ini banyak orang yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga, ada yang berjoging, jalan santai, ada juga yang bersepeda ya pagi hari ini. Dan di pagi hari ini tampak lalu lintas masih sepi nih, nggak seperti biasa karena hari libur ya, jadi suasana arus lalu lintas lebih sepi daripada hari-hari biasanya. Apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini, semoga semua dapat terlaksana. Dan pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan menghadirkan warta berita dari Pertiga Jakarta.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.